Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus dan bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatan diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang cimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu buruhan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara pemperjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, nelayan dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad. Saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai presiden. Said Iqbal juga tercatat sebagai presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Subandi RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K. Pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Kan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa

0: sisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah jumlah pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
1: Jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar pengalaman yang itu. Ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
0: Itu Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerapkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Di Tanah Suci, Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah tugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah, dan langkah dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahaja. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahaja.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, dari awal kita sudah mendesain misalnya rekrutmen petugas yang banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu
2: tidak. Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada Haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Radio Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Rej. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ada, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan, menurutkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan baik dan berkesan. Ia menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan jalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Pernyataan dong.
5: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk terhadap di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah.

0: dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat dan bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
1: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Al, informasinya. Zulfikar.
3: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak di area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Sedangkan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menggunakan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus akan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
4: Ada 308 karena yang pertama itu sebenarnya jadi sudah tahun depan kemudian kita pakai yang berjalan dengan berjalan dengan semua ya tidak ada yang sakit cuma ada plus kita alhamdulillah dan plus artinya berjalan dengan berjalan dan karena koordinasi dengan pemerintah kota semoga Embarkasi dan kantor kementerian pemerintah kota
3: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 17 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan mencari benai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Indonesia ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian terutama daya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya, T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refokus menerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas. Sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah fokusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, keterlibatan UMKM dan ciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua itu ada indikator, misalnya ini sejauh UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori ada tenaga ahli macam-macam itu Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahra Tinah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG. Saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak ya, untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini ya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik Alpala Buah di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari EG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lain adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Ful SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana lanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim dibacakan Rani.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar ya dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah kunci utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif, aktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi, manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait varian menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: gini bang. Loh.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita di opini publik ya, mengangkat tentang kelistrikan. Jadi untuk pendengar yang ingin memberikan opini, boleh aja. Seperti halnya Anda dengar tadi, komentar disampaikan rekan saya Aulia Rahman, yang tentu saja berbicara tentang masalah kelistrikan, yakni menjaga keandalan listrik di Banua. Inilah yang menjadi tema kita pagi hari ini. Dan tentu PLN sukses ya mensuplai pasokan listrik, dan di sini juga pendengar RRI, apa juga lah harapan masyarakat mengenai tema kita pagi hari ini, boleh Anda sampaikan di sini di Pro 1 RRI Banjarmasin di opini publik menjaga keandalan listrik di Banua RRI di Banua ya. Jadi di RRI Pro 1 Banjarmasin kami mengangkat tema di opini publik. Untuk masyarakat boleh sampaikan hal ini. Kita terkenal banyak juga lah batu baranya gitu ya. Dan bagaimana dengan keandalan listrik di Banua? Boleh Anda sampaikan di sini. Saya tunggu di 0811511410 dan 0511325162. Kalau kita bicara andal pendengar, tentunya di seluruh Indonesia PLN juga berusaha untuk memberikan yang terbaik dan paling baik untuk pelanggannya, termasuk acara-acara yang besar ya, seperti halnya memasok daya misalnya berapa volt demi menjaga keandalan listrik di Laga Indonesia misalnya melawan Oman. Ini kan pastinya masyarakat akan memberikan dukungan penuh kepada timnas yang bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta misalnya begitu ya. Dan ini memang pendengar terjadi hari Jumat kemarin 5 Juni. Jadi badan usaha milik negara tersebut juga siaga penuh, mereka mengawal sistem kelistrikan agar pertandingan berjalan sangat lancar. Untuk di Banua Kalsel ini juga bagaimana? Komentar Anda silahkan, kita bicara kelistrikan tentang keandalannya gitu ya. Di 0811511410 dan 0511325162 menjaga keandalan listrik di Banua. Saya tunggu partisipasi dari pendengar semua yang tentu saja ingin memberikan komentar ataupun juga opini. Saya tunggu ya. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin pagi ini.

Pendengar, ada yang ingin bergabung memberikan opini seputar menjaga keandalan listrik di Banua? Boleh? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Banjarmasin. Ya, saya tunggu ya partisipasi Anda bergabung di Opini Publik pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, jangan lupa kami juga akan selalu hadirkan informasi-informasi update. Jadi silakan Anda dapat mengklik ya rri.co.id. Dan selanjutnya nanti pada pukul 9 kami akan hadirkan opini program acara Banjar Realita, dan juga sebelumnya ada cek fakta. Jadi update informasi terkini banyak sekali. Informasi dari daerah Kalimantan Selatan ataupun juga informasi-informasi lainnya. Kami tunggu partisipasi Anda selalu bersama-sama dengan kami di acara-acara yang selalu dapat Anda ikuti setiap harinya. Baik, adakah yang ingin bergabung di akhir, di menit-menit akhir acara opini publik? Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana,
2: Geh? Di Lampung, Leman, Mbak Nia.
1: Oh, Bang Leman, kah?
2: Iya.
1: Iya, apa kabar Bang Leman?
2: Baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih? Iya. Iya, begini tadi masalah opini, masalah kelistrikan tadi ya.
1: Iya.
2: Iya, listrik dari PLN ya.
1: Betul, Pak.
2: Itu salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting sekali, Mbak.
1: Benar.
2: Jadi jangan sampai yang namanya PLN itu padam gitu kan, untuk membantu aktivitas, segala aktivitas dalam pekerjaan itu kan. Apalagi tadi malam kan ada ini bola itu kan.
1: Iya.
2: Jangan sampai lampu listrik itu sampai mati gitu.
1: Penggemar bola juga kah?
2: Iya betul.
1: Walah, ya, saya juga ya, suka bola.
2: Mengikuti selalu ini karena di Pos 1 Jakarta gitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi sampai selesai, mudah-mudahan PLN-nya jangan sampai mati lah, supaya dapat dapat menikmati pertandingan bola nanti malam.
1: Itu, nah, Pak, itu dia permintaannya. Baik.
2: Oke.
1: Terima kasih ya, Bang ya.
2: Sama-sama. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun jauh di sana dari Lampung. Mana orang Kalimantan? Kita coba sapa untuk Halo RRI. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Iya, dari manakah?
3: Dari Landasan Ulin.
1: Nah, ini Pak Julian, ge.
3: Betul.
1: Ya, silakan.
3: Mengenai kelistrikan.
1: Betul.
3: Di Kalimantan apa di Indonesia?
1: Kalimantan, Indonesia juga boleh, tapi di Kalimantan intinya ya.
3: Saya pelankan di orang ini.
1: Nggih.
3: Ya, kalau menurut saya itu karena perusahaan negara kan. Jadi ya untuk perawatan apa itu kan pastinya sudah berkala.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi kalau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran konslet apa listrik kan, atau kena musibah rubuh apa jatuh tiangnya, ya menghindari saja. Kadang-kadang kalau masyarakat mengadu, kenapa susah sekali ditanggapinya, lambat.
1: Yeah.
3: Seperti penggantian kabel itu kan rutin sebetulnya, kalau 30 tahun kan diganti.
1: Yeah.
3: Ah, kemarin kan kejadian di seperti di rumah saya ini kan, yang minta diganti nyatanya cuma ditarik-tarik.
1: Nggak diganti ya Pak ya?
3: Nggak
1: diganti?
3: Nggak diganti.
1: Okay.
3: Cuma dikencengin aja.
1: Masih bisa dipakai kali?
3: Ya, tapi kan itu kalau hujan keluar asap gitu.
1: Oh, tapi udah tahu kah bagian PLN-nya?
3: Iya, waktu mengencangin itu kan hujan.
1: Iya. Yeah.
3: Melihat aja itu asapnya itu kan. Tapi kenapa kok tetap di kencengin, gak diganti. Nah itu nanti kan risikonya kan kalau ada konslet kan rumah saya yang habis. Nah kalau rumah saya habis gimana para disabilitas ini?
1: Baik.
3: Kemana cari dana untuk membangun rumah?
1: Nanti boleh disampaikan gitu. Ya Abah Julian ya.
3: Iya.
1: Baik, itu aja kan?
3: Kalau untuk ada juga?
1: Silahkan.
3: Seperti di Barito Utara, yang kan waktu saya masih sehat kan di sana. Itu sekarang dibangunkan PL gas ya, listrik gas kan. Di sana juga ada itu batu bara juga banyak loh di sana itu. Mulai dari Muara Baka, Muara Tuhuk. Tuwe, kemudian Muara Laung, ya Muara Laung itu kan sumber batu bara. Kenapa batu baranya itu kok cuma dikirim ke Banjar? Kenapa nggak di situ dibikin PLTU ya? Kan aneh juga, padahal itu kan untuk kesejahteraan masyarakat itu, masyarakat Kalimantan Tengah lah khususnya di situ. Kenapa nggak dibangun PLTU? Nah gitu kan. Sangat-sangat ironi ya kan. Jadi seperti sawit. Sawit kan bisa loh dibikinkan, dijadikan biodiesel kan sekarang. Nah kenapa kok nggak ada. Ya diperbanyak lah wilayah-wilayah yang nggak ada. Nggak ada apa, pusat pembangkit dahai. Bikin aja pusat listrik tenaga diesel. Ada biodiesel itu banyak.
1: Siap-siap.
3: Apa sawit gitu ribuan hektar. Nah buat saya ya kalau bisa dibangun lah di sana itu. Jangan cuma gas, gas dan apa listrik tenaga gas ya di situ.
1: Nanti
3: ya.
1: Boleh Pian sampaikan nanti di acara Banjar Realita ya, bahasa kalbu Pian utarakan aja di sini. Nanti akan ditanggapi.
3: Ya, tapi kadang-kadang ya cuma omon-omon aja susah juga.
1: Berusaha terus lah Pak. Ya kalau kita nggak menyampaikan siapa lagi?
3: Kadang-kadang kita ngomong-ngomong ya, iya aja. Nyatanya susah juga. Mendingan dikritik lewat ini publik saja.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Abah Julian. Ya, terus-menerus sampaikan aja tanpa putus asa. Kalau hari ini nggak ditanggapi, sampaikan lagi 2 atau 3 kali. Kita nggak tahu nanti yang ketiga baru ditanggapi. Artinya ada usaha untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih kebersamaan Anda di Opini Publik pagi ini. Kami terus bersamai Anda.
4: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 1410.

0: Selamat pagi, inilah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim memperlihatkan di belakang layar produksi hantavirus dengan tampilan beberapa orang memakai pakaian alat pelindung diri, APD. Faktanya, klaim unggahan video yang memperlihatkan proses di belakang layar produksi rekayasa hantavirus menggunakan APD adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video tersebut merupakan proses evakuasi penumpang ke kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang dilakukan oleh tim medis dan petugas keamanan yang mengenakan pakaian pengamannya di Bandara Spanyol. Demikian Cek Fakta kami unduh dari comdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Di era digital, informasi datang tanpa henti. Tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan. Judulnya sensasional. Isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak. Periksa sumbernya. Pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing. Lawan hoax.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita di edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan menjaga keandalan listrik di Kalimantan untuk menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Dan tentunya sudah kita hadirkan secara langsung di studio RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Ahmad Subekti Muslim Saputra selaku manajer PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng. Selamat pagi Pak Bekti ya, kita paginya. Ya,
1: selamat pagi Mbak Fitri, selamat pagi para pendengar RRI, semuanya di Kalsel terutama.
0: Oke, baik. Bagaimana Pak Bekti untuk kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa Mbak Fitri. Mbak Fitri sehat?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Kita semangat biasa, nih ya Pak ya.
1: Semangat 45
0: Mbak. Oke, Fitri. Semangat 45 untuk memberikan informasi untuk masyarakat di pagi hari ini. Dan kita juga akan mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 08 11 5 1410 atau di 05 11 325 1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, terkait dengan menjaga keandalan listrik di Kalimantan menghadirkan manfaat untuk masyarakat, ini menjadi tema perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin pertama-tama nih Pak, kita mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, bagaimana terkait dengan UP Kalsel-Teng sendiri ini, bisa dijelaskan kepada pendengar apakah PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng ini dan bagaimana perannya dalam kelistrikan di Kalimantan?
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Mungkin sebelumnya sedikit bercerita gitu ya. Okay. Kita ini kan bagian dari PT PLN Persero gitu ya. Di PLN Persero itu kan mengatur terkait dengan apa namanya bisnis ketenagalistrikan dari hulu sampai dengan hilir. Dan yang terbaru ini juga kan PLN ini kan mengelola aset gitu ya, mulai dari pembangkitan, kemudian transmisi, kemudian distribusi dengan nilai total aset sebesar lebih dari 1.700 triliun. Okay. Jadi sangat luar biasa untuk aset yang dimiliki PLN gitu ya terbaru. Dan kemudian ini untuk efektivitas, kemudian juga bagian dari strategi bisnis gitu ya, untuk mendukung transformasi dan penguatan sektor energi. Di tahun awal 2023 itu khususnya untuk penguatan di bidang pembangkitan gitu ya Mbak Fitri, PLN itu melakukan transformasi berupa membentuk subholding yang khusus

0: pengurusi dengan bidang pembangkitan itu dibagi menjadi dua. Ada supporting PLN Indonesia Power. Di sini juga ada sih kebetulan Indonesia Power gitu ya, di sektor Barito. Kemudian ada lagi PLN Nusantara Power. PLN Nusantara Power ini mengelola aset cukup besar gitu ya, sekitar 23.000 megawatt gitu ya, yang tersebar mulai dari Sumatera, nanti di ujung ada UP Arun gitu ya, kemudian ada UP Pekanbaru, ada UP Bandar Lampung, ada UP Pandan, kemudian di Jawa juga mulai dari Muara Karang, ini yang penyangga dari sektor listrik di ibu kota ya Mbak Fitri ya, Muara Tawar, Cirata, Berantas, Paiton, dan banyak lagi PLTU-PLTU juga yang di Jawa tersebar gitu ya. Nah, kemudian di Kalimantan ini ada beberapa pembangkit juga gitu ya. UP apa namanya? Mulai dari kami di UP Kalsel, kemudian ada UP Kaltimra yang di Balikpapan, kemudian ada UP Kapuas yang ada di Kalimantan Barat di Pontianak. Nah, kebetulan kami yang di sini ini mengelola apa namanya beberapa pembangkit gitu ya, yang tersebar mulai dari PLTMG Bangkanai yang di Desa Karendan ya, di Kalimantan Tengah gitu sih. Di Muara Pari ya kalau nggak salah itu ya. Kemudian ada PLTD juga diesel gitu ya. Yang ada di Barabai, kemudian juga ada PLTD Penangkalan yang ada di daerah Muntai. Jadi cukup menyebar Mbak Fitri, mulai sekali lagi yang P apa namanya? Yang Nusantara Power ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, yang belum di Papua, Mbak. Yang belum. Nah, yang belum Papua. Tapi ini kami juga ada rencana untuk pengembangan pembangkit hidro yang cukup besar gitu ya, nanti di daerah Papua. Tapi ini sekarang masih proses feasibility study. Mungkin sedikit overview-nya terkait dengan Nusantara Power seperti itu Mbak Fitri ya. Jadi sekali lagi untuk PLN ini kan dibagi gitu ya, dari bisnis pembangkitan, kemudian bisnis transmisi, dan bisnis distribusi. Dan kami fokusnya di sektor pembangkitan Mbak, pembangkit listrik gitu sih. Kadang orang kan nanya gitu ya, misalnya Pak Bekti ini kalau misalnya mau naik daya atau masang baru gimana gitu kan. Padahal itu sebenarnya kan domainnya lebih teman-teman di pembangkit apa di distribusi gitu ya, distribusi. Jadi kalau misalnya ada gangguan di pembangkit misalnya, Pak Bekti ini kenapa kok misalnya apa namanya PLTMG Bangkanai ada trip itu kayak misalnya stop unit gitu Pak ya, tiba-tiba gitu ya, ketika operasi kemudian terjadi trip, itu di kami memang domainnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kok kenapa ada pemadaman, misalnya ada apa namanya lampu mati gitu ya, lampu mati, atau kemudian mungkin ini ada kabel putus transmisi di mana, nah itu sebenarnya nanti lebih pasnya itu di teman-teman PLN yang transmisi ataupun di PLN teman-teman distribusi. Mungkin sedikit overview-nya itu ya.
1: Berarti untuk peran dari pembangkit sendiri ini seperti apa nih Pak? Jadi, fokusnya
0: Nanti jalurnya kan memang hulunya di sisi pembangkitan ya Mbak ya. Jadi istilahnya kami itu kayak pabriknya Mbak ya, pabrik. Pabriknya pembangkit listrik, kemudian nanti kami salurkan gitu ya, hasil dari apa namanya pengolahan gitu ya, pengolahan listrik di pembangkit, kemudian disalurkan melalui transmisi, bisa melalui nanti jalur sutet tegangan tinggi gitu ya, di 500 kV, kemudian bisa nanti di tegangan menengah di 150 kV, atau di tegangan rendah di 20 kV. Jadi nanti hasil dari produksi di pembangkitan itu disalurkan melalui transmisi, kemudian nanti disebar lagi gitu ya, disebar lagi nanti ke rumah tangga, ke pabrik gitu ya, ataupun ke industri, ataupun ke kantor-kantor, nanti itu melalui teman-teman di distribusi. Jadi pembagiannya seperti itu bisnisnya Mbak Fitri ya. Jadi kalau kami sekali lagi memang fokusnya di pembangkitan, di sisi hulu, di pabriknya.
1: Berarti pada intinya PLN dari Nusantara Power ini tentunya di khususnya di unit pembangkitan, berarti ini memiliki peran yang cukup strategis ya Pak ya, dalam kelistrikan di Kalimantan.
0: Sangat strategis Mbak Fitri. Jadi sekali lagi hulunya gitu ya. Jadi pintu awal memang kan di kami. Kalau misalnya pabriknya ada masalah, ada gangguan, ya otomatis kan ada berdampak terhadap penyaluran ini listriknya. Gitu kan. Jadi memang apa namanya kayak di Kalimantan ini ya, beberapa hari mungkin ada beberapa area yang mengalami mungkin terdampak ada pemadaman kayak gitu ya. Ini memang salah satunya bisa jadi diakibatkan dari adanya gangguan di pembangkit gitu sih Mbak. Jadi misalnya lagi ada apa namanya pemeliharaan rutin, ada overhaul di mesin gitu ya, kemudian lagi ada gangguan ketika operasi tiba-tiba unitnya shutdown gitu kan, atau yang sekarang lagi apa namanya jadi isu itu memang salah satunya terkait dengan kendala ini Mbak, pasokan batu bara yang di PLTU. Mm-hmm. Jadi kan ini terbatas gitu ya untuk pasokan apa namanya batu baranya, akhirnya teman-teman di pembangkit, rekan kami ya yang di PLTU batu bara, mm-hmm. itu akhirnya harus mengatur pola produksinya gitu ya. Jadi yang seharusnya misalnya nih, mm-hmm. sehari-hari bisa produksi sampai 100, nah nanti tapi karena ada masalah di sisi pengiriman batu bara jadinya berkurang jadi 80 atau 75 gitu. Mm-hmm. Jadi salah satu mungkin penyebab juga bisa jadi misalnya terjadi pemadaman, bisa jadi memang ada masalah di sisi hulu juga, mm-hmm. gitu ya. Tapi penyebabnya sekali lagi untuk pemadaman ini macam-macam ya Mbak Fitri ya, nggak cuma mm-hmm. di pembangkitan, tapi misalnya ada gangguan di sisi jaringan gitu ya, lagi hujan terus gitu ternyata yeah. ada kabel yang kena ranting, kena pohon gitu kan, pohon jatuh mm-hmm. gitu kan, pohon tumbang, nah, itu bisa jadi juga salah satu penyebab adanya pemadaman juga sih, mm-hmm. seperti itu Mbak Fitri.
1: Oke, baik, dan luar biasa sekali kali ini juga untuk unit pembangkitan kali ya. Ini juga tadi disampaikan ada tersebar di 4 wilayah ya Pak ya. Ya. Oke, okay, baik. Lalu untuk keempat unit pembangkit tersebut bagaimana masing-masing berkontribusi terhadap pasokan listrik di Kalimantan ya Pak?
0: Ya. Kami ada 4 pembangkit ya Mbak ya. Yang mm-hmm. pertama di PLTMG Bangkane tadi yang di daerah Karendan, Kauteng, kemudian Barabai tadi yang di Desa Barabai. Mm-hmm. Kemudian ada Penangkalaan itu yang di Amungtai tadi ya. Kemudian ada satu lagi itu Maburai, tapi Maburai ini statusnya sudah nggak operasi ya Mbak ya, karena memang okay. ada kerusakan engine dari tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 17 itu udah cukup lama memang. Mm-hmm. Nah, kebetulan yang paling besar untuk pembangkit yang kami miliki ini di PLTMG Bangkane Mbak, jadi totalnya itu mm-hmm. 155 MW gitu ya, dengan 16 engine. Ini sangat-sangat berkontribusi ya terhadap keandalan pasokan di interkoneksi Kalimantan. Mm-hmm. Jadi terutama pembangkit kami ini berfungsi sebagai peaker. Jadi peaker itu untuk pendukung ya, support ketika di beban puncak Mbak. Jadi kan kalau misalnya beban puncak ini istilahnya pemakaian listrik lagi gede-gedenya gitu ya. Jadi orang yeah. kalau misalnya sore pulang dari kerja, kemudian apa namanya pulang dari kuliah atau apapun gitu ya, kan mulai mengaktifkan lampu, TV, itu kan banyak aktivitas di rumah ya, mulai jam 5 sore. Nanti jam 9 mulai turun karena kan udah mulai istirahat gitu ya, jam 9, jam 10. Nah, fungsinya di Bangkane ini sebagai pendukung di sisi itu Mbak. Jadi ketika di beban puncak yang mulai jam 5 sore sampai dengan jam 9 atau jam 10 malam itu, Bangkane ini sebagai benar-benar sebagai pendukung utama di sisi pasokan listrik ya di jam peaker itu. Jadi dengan kapasitas 155 MW itu kami itu hampir rata-rata ya CF itu capacity factor, kalau di pembangkitan itu yang jadi istilah umum capacity factor ya. Jadi produksi yang dihasilkan dalam setahun rata-rata itu sekitar lebih dari 40%. Jadi 41-42% ini cukup ini ya, cukup besar Mbak. Kalau untuk pembangkit apa namanya PLTMG, apalagi kalau yang di Bangkane ini kan posisinya dia itu dekat dengan sumber gas gitu Mbak ya, karena kan PLTMG kan pembangkit listrik tenaga mini gas gitu ya. Jadi apa namanya ya, istilahnya ini sangat murah gitu ya, dari sisi harga gasnya murah sekali, $5.65 gitu ya. Kemudian juga dari sisi keandalan pasokan gasnya alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya, karena sekali lagi faktor lokasi juga sangat mempengaruhi. Dan kemudian tadi harganya cukup kompetitif gitu Mbak ya untuk Bangkane. Kemudian untuk yang Barabai sama Penangkalaan yang di Amungtai ini juga terutama di 3 bulan ini Mbak ya, untuk menghadapi kebetulan memang di sistem kelistrikan di beberapa minggu ini kan statusnya siaga gitu ya, karena sekali lagi ada beberapa pembangkit yang lagi melakukan pekerjaan overhaul gitu ya, ada yang melakukan jadi gangguan misalnya, kemudian ada yang keterbatasan energi primer. Jadinya pembangkit diesel kami yang ada di Barabai maupun di Penangkalan atau Amungtai itu akhirnya dioperasikan banyak banget gitu ya, sering hampir tiap hari sekarang dioperasikan terus gitu ya. Sebelumnya itu lebih banyak, sebenarnya lebih banyak standby sih sebelumnya. Di bulan-bulan sebelumnya. Kalau yang beberapa minggu ini, terutama dia satu bulan terakhir ini, benar-benar kayak digas terus Mbak. disastrous gitu ya. Jadi ya cukup ini Mbak, sangat-sangat apa namanya berkontribusi di mulai dari PLTD tadi ya, yang di Amungtai, Parabe, sama yang paling besar kami yang di Bangkane.
1: Bangkane.
0: Ya, 150 mega itu Mbak, sangat besar. Dan ada lagi Bangkane 2 Mbak ya. Bangkane 2 itu sebenarnya juga.
1: Jadi Bangkane ini ada dua.
0: Ada dua ini, dua stage, dua apa ya, dua site gitu Mbak, dua unit gitu ya. Yang Bangkane 1 itu punya kami sendiri, Nusantara Power, UB Consultant. Kemudian yang Bangkane 2 ini statusnya masih punyanya PLN sebagai induk kita gitu ya, sebagai holding kita.
1: Okay.
0: Dan ini masih statusnya dioperasikan oleh kontraktor, EPC kontraktor dari PT Watsila gitu ya. Dan kita berfungsi sebagai direksi lapangan di situ. Jadi kayak semacam kepanjangan tangannya holding gitu ya, PLN untuk mengawasi asetnya gitu Mbak. Dan ini cukup berkontribusi juga gitu ya. Jumlahnya karena juga sama 16 engine dengan kapasitas yang sama juga sekitar 150 megawatt gitu sih. Cuman kalau Bangkane 2 ini karena dia apa namanya minumnya itu kan, kalau Bangkane 1 kan minumnya memang khusus gas Mbak ya, yang dari Medco tadi ya. Kalau Bangkane 2 ini dia itu dual fuel itu bisa minum gas, satu lagi minum BBM. Jadi dia punya kelebihannya itu bisa ini, bisa dua sumber energi masuk gitu ya. Kalau kalau yang Bangkane 1 kan cuman gas yang gas bisa masuk. Kalau yang Bangkane 2 ini tadi bisa combine antara gas sama BBM. Gitu sih.
1: Oke, dengan adanya 4 tadi ya Pak ya, unit pembangkit yang ada di Kalsoteng kali ini, apakah sejauh ini sudah tercukupi, apakah nanti ada upaya untuk perkembangan lagi nih Pak?
0: Ya, terus terang kalau untuk keandalan pasokan Mbak Fitri ya, jadi memang di Kalimantan ini kan demand atau kenaikan dari kebutuhan listrik itu kan sangat besar gitu ya, baik dari rumah tangga maupun dari KTT. KTT itu kayak pelanggan premium, jadi kayak misalnya ada pembangunan pabrik baru, perusahaan baru, nah itu yang masuk di KTT gitu Mbak ya. Jadi kalau di terutama di Kalimantan itu kemarin cukup besar, sekitar 5-6% ya kenaikan tiap tahun Mbak untuk kebutuhan listrik gitu ya. Nah jadi memang kedepannya ini masih, ini kan kami juga ada semacam bahasa itu RUPTL Pak ya, jadi rencana umum pengadaan tenaga listrik. Jadi apa namanya, secara RUPTL atau perencanaan jangka panjangnya itu masih tetap dibutuhkan ada pembangkit baru Mbak, karena untuk mengimbangi kenaikan kebutuhan listrik gitu ya. Jadi kayak kami ini misalnya kan di Kalimantan nanti ada rencana pembangunan pembangkit baru lagi di PLTGU Kalsoteng ya, nanti insya Allah juga masuk di kami ya, 100 MW yang di daerah, rencana di daerah Pangkalan Bun Mbak. Kemudian nanti ada PLTG Kaltimra nanti juga di daerah Kalimantan Utara sih kalau nggak salah, itu sekitar juga 100 MW. Jadi kalau ke depan ini sekali lagi untuk kebutuhan listrik karena juga semakin naik tiap tahun demand-nya, termasuk nanti apa artinya pembangunan tadi Mbak ya, KTT pelanggan baru untuk yang premium tadi, itu akhirnya harus PLN harus mengimbangi lagi dengan adanya tadi pembangunan pembangkit baru gitu sih Mbak. Kalau yang di Bangkane ini kebetulan kemarin juga ada rencana penawaran dari pihak supplier gas gitu ya, dari Medco-nya sendiri itu untuk bisa ada penawaran kenaikan supply gas gitu Mbak ya. Tapi ini masih dalam kajian apa namanya, penyusunan kajian atau feasibility study, jadi harus kami diskusikan juga dengan pengambil kebijakan direksi kami di pusat. Mungkin seperti itu Mbak Fitri. Tapi yang jelas memang sekali lagi kami di PLN Group itu tetap berusaha untuk melayani pelanggan gitu ya. Jadi terutama kami di bidang pembangkitan, fokus kami memang bagaimana bisa membantu untuk mencukupi kebutuhan kenaikan listrik tadi Pak dengan cara pembangunan pembangkit baru. Itu Pak. Jadi yang tadi saya sebutkan di apa namanya, salah satunya di proyek nanti di Kalimantan Kalsoteng, PLTG Kalsoteng 100 MW sama yang di PLTG Kaltimra. Termasuk nanti masih banyak lagi Pak pembangkit baru gitu ya, terutama nanti yang berbasis energi baru terbarukan EBT gitu ya. Jadi nanti ada rencana pembangunan PLTA, kemudian PLTS sedang tersebar nanti. Jadi insya Allah cukup masif Mbak untuk pembangunan apa namanya pembangunan pembangkit baru. Sekali lagi dalam misi untuk mendukung keandalan kelistrikan di Kalimantan sekali lagi seperti itu Mbak Fitri.
1: Oke, luar biasa sekali kali ini juga untuk upaya dan juga rencana dari PLN kali ini untuk memenuhi keandalan dan kebutuhan listrik di masyarakat ya Pak ya, khususnya di Kalimantan. Dan tentunya memang tidak dipungkiri ya Pak ya, kali ini kalau melihat secara sederhana di masyarakat itu banyak juga masyarakat yang ingin menaikkan daya listriknya. Ini berarti kan untuk kebutuhan listrikan masyarakat, berarti benar tadi yang disampaikan akan ada kenaikan 5-6% ya Pak ya setiap tahunnya. Itu berdampak ke situ ya Pak ya berarti nanti ya,
0: berdampak sekali Mbak. Jadi apa namanya, lagi tadi kan untuk kenaikan pelanggan baru yang di luar pelanggan premiumnya, dalam artian nanti rumah tangga tadi Mbak ya, rumah tangga tadi kan sekitar 5-6%, belum lagi apa namanya untuk yang pelanggan-pelanggan premium tadi, memang ya mau nggak mau harus diimbangi dengan pasokan listrik gitu Mbak ya. Kalau yang mengandalkan yang ada aja, yang existing sekarang, nggak akan ngejar gitu, nggak akan ngejar. Jadi apalagi kan nanti ada beberapa pembangkit itu yang masih akan mengalami periode, kalau istilahnya mesin itu, kalau mesin mobil misalnya kan ada perlu pemeliharaan rutin gitu ya, tiap 10.000, tiap 5.000 jam. Nah itu sama Pak, kami di pembangkitan itu Mbak ya. Jadi kami ada namanya periodic maintenance, itu kayak misalnya di PLTMG Bangkane itu ya, nanti ada yang di bulan-bulan ini, bulan depan ini ada rencana pemeliharaan 48.000 jam namanya. Jadi kan harus mesinnya harus off, harus mati gitu ya selama 1 bulan. Nah ini PLN terutama teman-teman yang di dispatcher Mbak, kalau istilahnya itu dispatcher atau transmisi ya, pengelola transmisi. Jadi kita juga ada ini Mbak, namanya teman-teman di UIP 3B gitu ya, sama UIP 2B, ini yang pengatur beban. Jadi teman-teman yang di UIP 2B yang di daerah Banjarbaru Mbak ya kantornya, ini yang benar-benar mengatur apa namanya, mengatur beban dari masing-masing area gitu ya. Jadi oh ini ada kebutuhan apa namanya di sistem interkoneksi daerah kal apa namanya Kalbar atau Kaltim atau di Kaltara. Oh ini yang butuh pasokan tambahan. Jadi nanti pembangkit mana yang dioptimalkan gitu sih. Jadi harus satu sama lain itu punya ini Mbak, punya backup plan, punya rencana cadangan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu pembangkit yang lagi melakukan pemeliharaan rutin atau overhaul tadi, ada yang membackup gitu sih. Ada yang membackup. Jadi nggak mungkin apa namanya kalau ada yang off, nggak ada gantinya, itu nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh, karena sekali lagi kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya pemadaman listrik gitu ya. Pasti kan nanti pada heboh semua Mbak. Iya. Misalnya ada pemadaman pasti bingung sekali kita.
1: Iya benar Pak.
0: Pemadaman listrik 10 menit aja udah bingung gitu kan.
1: Iya.
0: Kena semua kan dari teman-teman yang di industri, di kantor, gitu, ataupun di rumah tangga, pasti akan jadi panik luar biasa. Ini yang harus kami jaga itu Mbak, di PLN Group gitu ya. Okay. Dari kami di pembangkitan, transmisi maupun distribusi gitu Mbak.
1: Memang iya sih Pak, adanya pemadaman beberapa menit aja ini RRI juga menjadi berdampak, ini ya, juga berdampak Pak, karena memang masyarakat-masyarakat pasti banyak juga yang melapor ke kami, karena kami juga ada Halo RRI kan Pak, jadi itu pasti kenapa ini jadi ada pemadaman nih, berapa lama nih, gak ada informasi nih gitu. Jadi RRI, langsung ya, langsung panik Pak, iya benar Pak, seperti itu. Jadi memang ini upaya yang luar biasa ya dari PLN untuk menjaga, untuk meminimalisir biar tidak ada pemadaman, seperti itu ya Pak ya.
0: Mungkin ada sedikit saran juga Mbak ya, sebenarnya nanti ini di domainnya teman-teman distribusi gitu ya. Kalau sekarang lagi mungkin ada yang merasa ada sering pemadaman atau apa, itu teman-teman nanti bisa mengakses ini Mbak, PLN Mobile gitu.
1: PLN
0: ya.
1: Mobile, okay.
0: PLN Mobile itu yang nanti sebagai wadah gitu ya, wadah misalnya kalau teman-teman ada mengalami gangguan atau mungkin teman-teman nanti mau mengajukan kenaikan daya listrik atau pasang baru atau pembayaran listrik bulanan, itu semuanya bisa dalam satu aplikasi itu Mbak, di PLN Mobile gitu. Jadi sekarang itu malah diarahkan ke situ Mbak, kalau misalnya terjadi pemadaman gitu ya, karena kadang-kadang itu informasi dari teman-teman distribusi itu lewat media itu Mbak, lewat PLN Mobile itu. Jadi kalau misalnya ada gangguan nanti biasanya yang sudah menginstal itu sudah ada info yang masuk gitu ya. Ada rencana pemeliharaan di area A misalnya, itu nanti ada informasi di situ dengan informasi juga durasi perbaikan, apa durasi pemeliharaan berapa lama, pemadaman estimasi berapa lama, itu semuanya lengkap di PLN Mobile gitu. Jadi kalau teman-teman ada komplain, ada info apa namanya kebutuhan informasi ataupun tadi ya yang saya sebutkan tadi untuk pemasangan baru ataupun kenaikan daya, ataupun pembayaran listrik bulanan, semuanya di situ bisa, di aplikasi PLN Mobile bisa di-download ya. Di itu, di apa namanya, Android bisa juga.
1: Oke, luar biasa sekali kali upaya dari PLN untuk tetap menjaga keandalan listrik di Kalimantan Selatan untuk masyarakat. Ini selalu diusahakan sebaik mungkin. Dan tentunya kita break dulu ya Pak ya. Nanti kita juga akan bacakan dan juga akan terima mungkin juga pertanyaan ataupun juga telepon dari pendengar dan juga pemirsa di kami nanti setelah sesi kedua. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi.

0: 101.2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik pendengar juga pemirsa, masih bersama kami dalam Banjar Realita dan menjaga keandalan listrik di Kalimantan menghadirkan manfaat untuk masyarakat masih menjadi tema perbincangan kami di pagi hari ini. Dan kita juga mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami dari RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Masih bersama dengan Pak Bekti, kali ini selaku manajer PLN Nusantara Power Up Kalsel Tank, dan tentunya kita nanti juga akan berbincang terkait dengan program-program yang dilaksanakan atau komitmen dari PLN NP UP Kalsel Tank terhadap masyarakat melalui program CSR. Tapi sebelumnya kali ini sudah ada yang bergabung bersama kami nih Pak, ada Pak Idhamsyah, kita terima terlebih dahulu, boleh Pak?
1: Boleh.
0: Oke, baik. Selamat pagi Pak Idhamsyah.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Idhamsyah, silahkan.
2: Ini Pak Bekti ya?
1: Betul. Siap, Pak Idhamsyah, betul Pak.
2: Kenalkan Pak Bekti. Saya dulu gabung dengan PLN itu waktu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dulu itu.
1: Oke. Oh, berarti udah senior ini Pak ya?
2: Jadi, kalau sekolahnya saya pendidikan itu ST itu tahun 65 sampai 68 jurusannya listrik Pak. Kemudian 68 di STM itu sampai 71 itu jurusannya mesin, karena jurusan listrik nggak ada di Banjarmasin kan. Dulu kepengennya memang kerja di PLN. Okay. Tapi akhirnya kerjanya di PU karena saya ngambil jurusan teknik sipil. Ah, jadi begini, yang sangat menarik tadi itu penjelasan Pak Bekti itu mengenai Pak Bangkinai kah itu?
1: Bangkinai.
2: Bangkan itu anu minumnya itu gas ya?
1: Gas Pak, betul Pak.
2: Nah terus kalau untuk remote site-nya itu di sana itu ada tambang gas atau gimana kira-kira supaya pasokan gasnya itu jangan sampai habis nanti? Itu ya. Pertama. Kedua, apakah juga ada di sana tuh tambang batu bara yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik di Kalteng itu? Jadi kalau yang batu bara itu kan PLTU kan ada di Asam-Asam. Saya pernah terlibat membangunnya itu waktu penyelidikan tanah untuk fondasi PLTU Asam-Asam yang konsultannya itu dari Belanda. Itu teliti sekali itu penyelidikan tanahnya itu. Nah cuma apakah Asam-Asam ini masih berfungsi? Karena batu baranya kan kadang-kadang kan dikirim ke Suralaya itu. Nah yang ketiga itu waktu tugas di Amunta itu jadi kepala dinas tenaga kerja kan sering juga menginspeksi PLT di Padangkalaan ya, tapi bagus itu hanya mesin-mesinnya bersih, kantor apa itu, pabrik apa itu, pembangkitnya itu rapi gitu. Salut saya dengan PLN. Nah yang ada pertanyaan saya begini Pak Bekti, kebutuhan masyarakat itu per orang itu berapa AWH itu per harinya itu, sehingga tadi kelihatannya ada 6% pertambahan tiap tahun. Nah kalau masyarakatnya bertambah kan kita kan harus menyiapkan lagi pembangkit itu. Karena dulu pernah kuliah di ITB di jurusan listrik itu ada perhitungannya setiap orang itu sekian KWH gitu. Sehingga kalau dikalikan dengan jumlah penduduk itu akan kita menyiapkan pembangkit sekian KWH, megawatt itu. Nah yang ingin saya tanyakan lagi, ini kira-kira bisnis apa yang untuk pembangkit ini yang masih bisa, apakah PLN masih beli listrik dari swasta gitu kan? Karena teman saya yang di Ciater itu, yang dia istrinya itu konsultan di PLN pusat, itu dia bikin mini hidro, pembangkit listrik mini hidro, dan itu dijual ke PLN dan mungkin alhamdulillah mungkin sampai sekarang masih jalan. Nah saya melihat ada potensi mini hidro itu kan di Padang Batung sama Lok Pajo itu.
0: Okay.
2: Nah kalau misalnya ada swasta kita yang kepengen jualan listrik, apakah ada potensi untuk pembelian oleh PLN?
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi baik. Supaya ada apa swasta ikut berperan gitu kan.
0: Oke, okay, baik.
2: Nah, itu saja. Terima kasih banyak. Salah hilaf, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanggap ada 3 pertanyaan ya Pak ya tadi dari Pak Hamsyah. Kali ini di Bangkana itu minumnya gas nih. Apakah di sana ada tambang gas Pak? Katanya dari Pak Hamsyah untuk pertanyaan pertama.
1: Baik, terima kasih Pak Ilhamsyah atau Pak Hamsyah
0: tadi. Idhamsyah.
1: Idhamsyah. Oke, okay. Luar biasa Pak Idhamsyah. Jadi kayaknya memang Pak Idhamsyah ini mengikuti banget gitu ya. Jadi tadi mulai dari pertanyaannya kritis banget Pak Fitri gitu ya. Yang pertama tadi terkait dengan Bangkane Pak. Bangkane itu memang terus terang alhamdulillahnya ini kan privilege atau kelebihannya di Bangkane ini kan sangat dekat sekali dengan sumber gas gitu ya. Jadi jaraknya itu kurang lebih cuman 3 kilo nggak sampai gitu ya dengan sumbernya Medco Pak Idamsyah. Jadi ini yang bikin salah satu jarak ini yang bikin faktor harga itu akhirnya sangat murah gitu ya, 5,65 dolar gitu ya per BTU. Jadi ini yang salah satu kelebihannya Bangkana ini karena sekali lagi dekat dengan sumber gas atau energinya, itu yang bikin murah. Nggak ada istilahnya untuk variabel harga mob-demob itu kan kecil sekali gitu Mbak Fitri.
0: Oke, berarti yang, memang di sana ada tambang gas ya Pak ya, dekat gas. Dengan tambang gas.
1: Dan ini ada potensi naik malah, karena kan dari Midco sendiri ada penawaran kemarin Mbak ya, cukup besar gitu ya, hampir 50 BPTU. Jadi ini ada potensi untuk mengembangkan kapasitas atau produksinya di Bangkana itu bisa dinaikkan lagi. Kemudian dari batubara ya.
0: Iya, terkait dengan batubara di sana apakah ada Pak?
1: Kalau ada Mbak, jadi saya itu beberapa kali ke arah Bangkan itu ada tambang batubara ya. Nah, dari PT Victor kalau nggak salah namanya. Itu cukup gede juga kan kalau saya lewat itu. Oh, ini gede sekali. Terus juga tenaga kerjanya kan sangat banyak gitu kan. Bahkan nanti kan biasanya kan udah pakai bis-bis gitu Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi untuk mobilisasi karyawan kan kelihatan gitu ya. Oh, PT Victor kalau nggak salah itu namanya itu paling besar juga di sana. Jadi memang alhamdulillah Kalteng ini luar biasa ya dengan sumber daya alamnya ya. Jadi saya itu waktu visit atau kunjungan ke Bangkana itu ya istilahnya bersyukur sekali gitu, dalam artian di daerah Bangkana ini benar-benar sumber ini ya, sumber variasi energi primer banyak, mulai dari gas, batu bara, semuanya. Bahkan ada tambang emas kalau nggak salah itu ya, sama kayu, pengolahan kayu. Jadi okay, luar biasa untuk potensi sumber daya alamnya di Kalteng.
0: Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa di sana tuh tercukupi aja ya Pak ya untuk sumber daya ya Pak ya.
1: Sumber dayanya insya Allah tercukupi gitu Pak ya. Cuman saya yang belum terinfo itu kalau tadi ya yang ditanya Pak Idamsyah tadi, batubara memang ada, cuman saya kurang tahu untuk Victor atau PT yang batubara di sana itu dikirim kemana, saya terus terang kurang tahu Mbak, karena itu swasta. Jadi kami juga kurang terkopi juga itu dipasok ke mana sih gitu sih.
0: Oke, untuk pertanyaan ketiga tadi, kira-kira seberapa banyak sih kebutuhan listrik masyarakat mungkin setiap orangnya per KWH-nya?
1: Oke, kalau rata-rata rumah tangga mostly ya, yang paling mayoritas itu kan di 900 atau 1300 KWH ya, kalau di rumah-rumah ya,
0: kebutuhan ya, rumah, di rumah-rumah.
1: Tangga, rumah tangga. Jadi mungkin kalau rata-rata dibagi satu rumah 4 orang gitu ya, rata-rata aja Mbak ya, 1300 dibagi 4 kan berarti per orang kurang lebih ya 300-an itu sih. Jadi memang itu ini Mbak ya, sekali lagi pemakaian listrik itu kan fluktuatif gitu ya. Kalau misalnya jam-jam sekarang kalau di rumah itu kan nggak terlalu banyak konsumsi, karena kan orang pada sekolah, pada kerja, jadi kan pemakaian listrik nggak terlalu banyak. Tapi nanti kalau udah jam 5 ke atas itu udah benar-benar peak gitu ya, lagi tinggi-tingginya kebutuhan listrik gitu sih Mbak. Jadi kalau di rata-rata tadi ya per rumah misalnya 1300 ya, kalau 4 orang penghuni ya sekitar 300-an gitu sih Mbak.
0: Oke, okay, baik Pak Bekti, kita balik lagi terkait dengan tadi ya Pak ya, bahwa memang PLN dan PUP Kalsolteng ini selain menyediakan listrik, ini juga ada program CSR nih Pak yang disediakan untuk masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa nih Pak programnya?
1: Ya, jadi kalau CSR, Corporate Social Responsibility ini kan sebagai bagian dari tanggung jawab gitu ya. Jadi istilahnya kita itu udah bangun bisnis di tempat orang gitu ya, di daerahnya orang. Mm-hmm. Jadi setidaknya itu harus ada kontribusi, kontribusi kepada masyarakat sekitar, terutama area ring satu gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kita, kepedulian sosial kita terhadap masyarakat sekitar sebagai tadi Mbak ya. Jadi kita kan di rumahnya orang gitu ya, di tanahnya orang. Jadi kami tiap tahun konsisten gitu ya untuk memberikan apa namanya berbagi terkait dengan program CSR tadi. Dan insya Allah kita konsisten gitu Mbak. Jadi mulai dari, dan terutama kita melibatkan juga dengan stakeholder Mbak, stakeholder dari pemerintahan, dari yang lain gitu ya, dengan apa namanya masyarakat literasi, dengan UMKM gitu. Jadi sebisa mungkin memang kita memaksimalkan, berkontribusi penuh gitu ya, menggandeng dengan para stakeholder, dan sekali lagi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita lah sebagai perusahaan gitu sih Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang selain juga menyediakan listrik, juga ada CSR yang didukung untuk kebutuhan masyarakat di sekitar ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Lalu mengapa sih Pak untuk bagaimana untuk tujuan dari pelestarian perusahaan sendiri untuk lingkungan seperti penanaman pohon ataupun juga lainnya, itu juga termasuk program-program CSR yang sudah dilaksanakan oleh PLN NPUPK Hoteng ya Pak ya?
1: Betul, betul. Jadi di 2 tahun terakhir ini Mbak ya, 2 tahun terakhir ini dari 2024 itu sudah beberapa kali gitu ya bekerja sama kolaborasi dengan stakeholder terutama pemerintahan juga. Kayak kemarin di 2024 itu kita CSR-nya kayak membangun ini Mbak, apa namanya, di Sarpras ya, sarana prasarana wisata di daerah Tahura. Itu ya, itu juga ada selain pembangunan Sarpras itu juga ada pemberian bibit untuk 50 anggrek gitu ya. Dan ini juga kontribusi apa bekerja sama dengan WIP3B Kalimantan. Kemudian di 2024 juga itu kita ada penanaman pohon rambai di daerah Pulau Curiak ya, di Anjir Muara. Ini juga kita kerjasama dengan Yayasan Sabar Bekantan. Jadi kita ada penanaman 1000 pohon. Kemudian di 2025 kemarin kita juga kerjasama ya dengan apa namanya Dinas DLH Kalsel, Provinsi Kalsel dan Banjarbaru, itu kita menanam pohon endemik gitu ya, sebanyak 350 pohon. Itu kayak pohon-pohon ulin, di kemudian meranti gitu Mbak.
0: Di mana itu Pak lokasinya?
1: Di daerah ini Mbak, daerah mana ini? Taman Keanekaragaman Hayati Banjarbaru.
0: Nah,
1: di situ sih. Jadi memang saya waktu itu kebetulan saya juga pas sudah ini Mbak ya, sudah penempatan di sini gitu ya. Jadi bulan-bulan Oktober kalau nggak salah itu ada penanaman tadi di apa namanya Taman Keanekaragaman Hayati Banjarbaru tadi itu. Kan cukup rindang gitu ya. Jadi cukup hijau juga areanya, dan alhamdulillah kita, karena sekali lagi kita mikirnya juga perlu dilestarikan yang apa namanya tanaman-tanaman yang identik dengan Kalimantan gitu ya. Tadi yang saya sebutkan ada ulin, meranti. Nah itu akhirnya kita juga berkontribusi untuk menjaga kelestarian alam gitu.
0: Kemudian di tahun 2026 ini untuk program yang akan dijalankan seperti apa nih Pak?
1: Ya, kalau 2026 ini kita sekali lagi tetap konsisten gitu Mbak ya. Jadi ini yang kita rutin untuk CSR kita ada penyambungan listrik gratis Mbak. Ini hampir tiap tahun, dan 2 tahun ini kita alhamdulillah bisa apa namanya rutin gitu ya, ngasih ada pemasangan listrik baru kepada masyarakat yang ekonomi ke bawah gitu ya, mohon maaf ya. Jadi kita rutin. Kemudian 50 pelanggan Mbak, rata-rata Mbak 50 pelanggan. Jadi apa namanya kita bagi, ada yang di area ring satunya di dekat di unit PLN Gibangkane, juga ada yang di sekitar PL di Barabai gitu, rencana di situ. Jadi itu yang terkait dengan pemasangan listrik gratis Mbak ya. Kemudian ada lagi juga ada bantuan untuk apa namanya korban Mbak, biasanya Mbak. Nah, kayak kemarin terakhir di Idul Adha kemarin kita membantu juga kurban di masjid ini, masjid Furqon ya, Al Furqon, dekat-dekat kantor juga di sini.
0: Oh, yang di sini ya Pak ya.
1: Furqon. Kemudian ada juga pemberian kurban juga di dekat di PLMG Bangkane Mbak. Jadi setiap tahun kita insya Allah rutin gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ini yang juga lagi berjalan, ini ada program kesehatan apa, cek kesehatan gratis Mbak. Kemarin di PLMG Bangkane itu kita adakan apa namanya cek kesehatan gratis dengan masyarakat ring 1 gitu ya. juga ada pemberian obat-obat yang umum. Jadi nanti dari sisi kesehatan pun juga kita ikut membantu, ikut peduli gitu ya. Dan satu lagi ini yang lagi kita jalankan, kemarin kami baru ketemu dengan kepala dinas apa namanya UMKM juga ya. Jadi kita akan rencana untuk berkolaborasi untuk mendukung UMKM terutama yang di daerah ring satunya Banjarmasin. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali kali ini upaya dari program-program CSR yang peduli untuk masyarakat ya Pak ya, di Kalimantan Selatan. Dan kali ini gak terasa Pak, ini sudah berada di penghujung perbincangan kita di pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan untuk harapan dari PLN dan PUPK Selatan terhadap dukungan kepada masyarakat untuk mewujudkan layanan listrik yang andal, kemudian juga yang aman dan serta berkelanjutan, nanti seperti apa nih Pak harapan dari PLN?
1: Iya, jadi sesuai tagline-nya kami juga Mbak ya, di PLN dan PUPK Selatan, sinergi untuk satu energi. Jadi memang kita sebisa mungkin bergandengan tangan gitu ya, berkolaborasi dengan stakeholder terkait gitu ya, sekali lagi untuk mendukung keandalan pasokan listrik di terutama di Kalimantan Selatan dan Tengah gitu ya, sebagai tanggung jawab kami juga. Jadi harapannya memang dengan adanya UPK Sulteng dengan pembangkit-pembangkit yang kami kelola itu sekali lagi dapat mendukung keandalan dan dapat mendukung juga keamanan pasokan listrik juga di masyarakat. Jadi sebisa mungkin memang pemadaman ataupun mungkin gangguan-gangguan di pasokan listrik di Kalimantan Selatan maupun Tengah itu bisa dapat diminimalisir sekecil mungkin gitu sih Pak. Dan sekali lagi kita juga ada rasa kepedulian, tanggung jawab gitu ya, sebagai bentuk tanggung jawab kami bahwa kami itu akan tetap mendukung keberlanjutan gitu ya, untuk tadi misalnya UMKM sebagai pendukung kesehatan juga di area ring satu. Jadi insya Allah kami di UPK Sulteng tetap akan berkontribusi dengan maksimal terhadap masyarakat sekitar. Mungkin itu Mbak Fitri.
0: Oke, luar biasa sekali kali ini juga upaya dan juga komitmen dari PLN NPUPK Selteng untuk terus memberikan keandalan listrik di Kalimantan Selatan untuk masyarakat. Dan tentunya kita juga doakan bersama agar nanti juga untuk rencana-rencana pembangunan juga pengembangan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak, untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di Kalimantan. Oke, baik, terima kasih Pak Bekti untuk waktunya di pagi hari ini. Kita ngobrol terkait dengan menjaga keandalan listrik di Kalimantan Selatan. Dan tentunya terima kasih juga bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Saya Fitriana Rahma, mewakili Kerabat Kerja yang Bertegas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kembali bersama Aditya Namangawani Hampian di Bebandiran Urang Benua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dua hari ini, kadegin dua hari, pokoknya kurang lebih semingguan ini sama lawan hari ini juga, kita harus banyak-banyak bersyukur. Harinya panas enak ay. Terutama lah untuk banjir mesin dan sekitarnya. Namun di daerah lain kan kemungkinan ada nang hujan kalau lah. Tapi ulun tetap bersyukur lah, karena namun kada bersyukur, munnya kada bersyukur kada mau jua naung harinya. Baik, pendengar kawan-kawan yang senang seberita dan naung pat bahabar lah, ulun persilahkan 3251562 ataupun di 0811 511 1410 lah. Nah, ulun sebenarnya hari ini mengharap akan benar ada Mama Madan masuk. Soalnya melihat story si Dinto, pina lagi anu betetangisan. Lagi pina menangis-nangis anu Bombay orang tuh nangis Bombay. Tapi kan udah pang bong Bombaynya yang ditatak. Bawang habang. Anak petakun harga. Nah, hidin berapa terakhir menukar harga? Apalagi dihidin kan parak nih anak bacaraan. Habis berapa untuk bawang haja? Soalnya kan makanan banjir udah kita nih jurang tuh. Rata-rata bukan banjir aja panggilan Indonesia. Nah, itu namun makanan tuh kada bebawang sana kayak. Adanya men. Nah, rasa ada nang kurang. Inguh-inguhnya tuh pina karnikmat tuh, Bang. Nah, itu, Bang. Sudah bebawang dimasakannya perlu juga ditambahi bawang goreng pulang. Han, bawang pulang. Kayak apakah harga bawang ini? Soalnya kan beberapa hari nang lalu semua itu sudah dihabarkan. Kalau enggak salah 3 atau 4 hari nang lalu sudah diinformasikan di rri.co.id pun ada juga dipadahkan bahwa matan sebelum hari raya Idul Adha tuh bawang mulai naik. Sampai hari Idul Adha, sampai imbah hari Idul Adha, bawang harganya bilang liwar tuh, Bang. Jadi namunnya pian misalnya belanja lah nukar iwak kah ke warung apa segala macam. Namunnya pina kurang gitu kan rasa bawangnya, itu marga bawang larang. Atau mungkin iwaknya behalus, harga tetap bisa jual karena bawang larang. Jadi anak mengganali iwak otomatis bumbu banyak, jadi dihalusi iwaknya sekira bumbunya cukup gitu nah. Karena biar kayak apa aja, makanan sesimpel mungkin apa tuh nasi goreng tetap bebawang sana kai. Han, biar bawangnya kada begiling, begeprek pun tetap bebawang. Nah, itu dia. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kada ada suaranya nah, Bang nih. Han. Ayo ulun terimakan 3251562 ataupun di 0811 511 1410 nang handak umpat bahabar ulun terimakan lah. Nah, ulun yang pertama ini kan mengisah bawang lo. Selain bawang kan nang pina jurang tu pina ketar-ketir ni ulun hanyar-hanyar benar lewat tadi pagi. Biasanya tu ulun ada lewat di ruko nang berjualan beres. Ulun lihati biasa tuh kan di atas baras tuh kan betajak harga-harga maharga baras tuh. Ulun lihati hanyar tajakannya, kartasnya hanyar, tulisannya hanyar. Sekalinya beres naik sana kayak berasa. Ulun kira semalam tuh beritanya aja nang beres naik di kampung ulun aman aja masih. Sekalinya hanyar ulun lewat tadi di kawasan Handil Bakti itu daftar harganya hanyar berataan. Jadi ulun lihat paling murah, ulun enggak tahu jenis barasnya apa, tapi ulun lihat harganya nang paling murah itu di 13.000. Nah, biasa tuh masih ada nang harga 10 ribuan. Ini ulun lihat tadi itulah pas melihatin nah. Ulun pina kada lagi nang tulisan 10.000. Paling halus tuh tulisannya 13.000. Nah, di atas 13 tuh banyak masih. Ada nang 20 rasanya ulun lihat tadi juga. Assalamualaikum. Halo. Nah, putus kerda suaranya juga nah. Ayo nah, ulun terimakan pulang. Nah, ini ada pulang nama gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana nih?
1: Abah Nisa.
0: Abah Nisa, di mana Abah Nisa?
1: Tabing Siring, Bang.
0: Tabing Siring. Oh, Abah Nisa.

0: Itu kah, Allahu Akbar ya. Pindah ubah suara.
1: Iyalah.
0: Apa sehat ya pian lah?
1: Alhamdulillah kabar baikan aja.
0: Ai syukur amto kalau pengen pindah sarut suara ieh. Kayak apa kabar tabing tinggi?
1: Panas tabing sering panas sering nah.
0: Nah. Samingguan kada hujan kalau?
1: Lah biasanya 10 harian dah ada.
0: Nah, 10 hari kada hujan kurang lebih aja berarti. Kayak apa nih gawian di luar namanya hari panas nih, Mang?
1: Kada apa-apa, aman aja.
0: Eka kalau pang pina uyuh lakas uyuh kah atau saking anunya
1: biasa-biasa aja, kayak-kayak biasa juga.
0: Sokoram toh. Han. Selain
1: aja itu aja. Asal bergabung aja.
0: Siap Abah Nisa, terima kasih kabarnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal bahabar ja. Habarnya itu 10 harian sudah jarabah Nisa di kawasan Tabing Tinggi. Ini memang kereda hujan. Nah, kurang lebih hijau mangai. Wadah kita nih gini ya, juga kereda hujan. Tapi kayak di Alabio semalam. Nah, ujar Acil siapa di Alabio semalam tuh? Ano, harinya panas tapi sekali pindah muruk angin wara hujannya kereda. Nah, asal dingin aja tuh harinya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, halo, dengan siapa di mana nih?
2: Iya. Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, dengan siapa di mana nih?
2: Iya.
0: Oke, lu terima kan nang sebelahnya pulang nah. Assalamualaikum. Halo. Nah, sama kerada suaranya. Pina ada gangguan ke sinyal udah kita nih, wallahu alam juga nah. Cuman anak kabar masih lu terima kan 3251562 ataupun di 0811511410 lah. Nah, ada Mbak Memen anda bergabung pulang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah.
4: Baru.
0: Panas kota baru nih, tahu banget dah.
4: Ada matahari tapi pina mendung-mendung gitu nah. Ada sinar tapi mendung-mendung.
0: Bangin aja hujannya kada.
4: Hujan kada depang. Bangin.
0: Bangin.
4: Kadang ada hujan di Stagen kena hujan, jadi sini di Pal satu kada hujan. Hujan lokal kayak
0: hujan
4: gitu.
0: Hujan lokal makin panas harinya.
4: Ya, sip dah tuh.
0: Hujannya 5 menit biar panasnya 10 jam.
4: Mbak itu bukukus mbak sudah
0: bukukus
4: aspal nih keluar asap bukukus mbak jakanya nang Jepang sudah bukukus yang betimong mas benar pinggir
0: bah
4: betapi begulung
0: aduh lakas kurus gitu. Lakas kurus
4: lakas kurus lawas kayak batu bara juga wak.
0: Aduh
4: lalu dihangkut tata kota pindah mengadap dia nyawa. Bejamur duduk.
0: Aduh, ini Samarinda, Samarinda curulun.
4: Kota Baru.
0: Kota Baru. Ini harga bawang kayak apa? Tadi lu mengisah bawang, tadi lu harga baras nama Memela.
4: Bawang Habang 60.
0: Innalillah.
4: Ini kemarin di sini. Topang sudah Kota Baru nih 60.
0: Top banar.
4: Terus tuh bawang putih 38.
0: Masih standar lah itu harusnya di bawah.
4: Bawang putih ya karena kita perlu ya nukarai, tapi kita kan ibu rumah tangga ya paling nukar seperempat itu. Topang sudah nukar seperempat sepermegah. Bawang putih sama kemarin bawang Habang 60 kemarin.
0: 60 ngeri. 100 apa juga itu 100% naiknya.
4: Ya, tupang sudah.
0: Tapi kan namun normal tuh kan biasanya kan di harga 18, 20 kan lo larang-larang.
4: Apanya? 18 apa?
0: 18 dolar.
4: Percaya mun 18 dolar mun 18 ribu. Awam mam.
0: Tapi kan rata-rata yang bahari itu kan sekitar 28-an lo harganya masih ya, 28, 25.
4: Jauh.
0: Yang sebelum hari raya Idul Adha itu kan harganya 29, 28-an rasanya belum 30 lagi.
4: Kada sampai kalau Kota Baru kan bisa sampai situ 35. Ke atas kada pernah nang 20-an tuh kan bisa 30-an lah. 40-an
0: kalau 30-an ya rata-rata kan bahari sebelum bulan puasa, sebelum puasa sebelum Idul Adha tuh harganya tuh 28 sampai 35 rentangnya tuh.
4: Nah, di sini ya 40. Nah, pokoknya kalau seperempat ya 10.000. Nah, ya sudah sempatin 40 kalau gitu aja. Berapa bawang? Seperempat 10-nya kayak itu. Kalau bar kalau baras naik benar baras.
0: Paling murah aja nah, harga paling murah. Ulun tadi melihat di Wadah Ulun tuh paling murah 13.000.
4: Kalau di sini betajak harga tulisan tuh kalau kita Banjarbaru kan per liter lah ada 15, ada 10. Kalau sini per gantang, segantang 4 liter.
0: Oh.
4: Nah, ini sebenarnya gantang ada yang 65, ada 65, ada 70. Tamban yang tamban kemarin sebelumnya naik nih 50 berapa?
0: Allah.
4: Tamban siam. Ini 80 sekarang.
0: Duh, ma.
4: Jadi yang baras yang anu nih beras hanya siam hanyar ya, siam hanyar. Hulu sungai,
0: biasanya
4: gitu. Nah, itu 65 yang kami nukar nih 65. 65 kada ada lagi yang murah pada itu. Itu ya.
0: 65 tuh paling murah dah.
4: Segantang.
0: Segantang 4 liter kurang lebih lah.
4: Nah, ya itu tuh 65 4 gantang kada ada kurang lebih. Pas 6 4 liter tuh kada ada kurang lebihnya.
0: Umah.
4: Nah, gancang naiknya kalau kayak baras Jawa kayak Madinah kan kita merek lain Bang lah
0: okay.
4: Jawa tuh. Kayak di anu tuh itu segantang 56, segantang tuh ya 4 liter
0: tapi ini
4: per gantang hitungannya. Itu bisa aja nukar seliter bisa. Cuma ditaruh harganya tuh 46, 45 beras Madinah, beras itu nah gitu. Mantap. Itu dari Jawa, kalau dari Banjar kita 65 pas udah mentok
0: 65. Nah, jadi enak menghitung bagi aja 65 bagi 4 berapa sih itu atau berarti seliter.
4: Nah, ya kalau
0: aduh, hai serabaan bingung.
4: Dulu kami pakai tamban, tamban tuh sebelum naik nih 58, sekarang 80.
0: Duh,
4: 2 bulanan ini naik 80 nah. Jadi 80 mantap.
0: Mantap bujur. Karena kau berkata-kata lagi dah.
4: Karena kau dikurang-kurang memang namanya makan. Ayo anak berat. Dikurangi siapa?
0: Ada jerpian Mbak Memela.
4: Tetap ya belum makan. Biar makan singkong sepanci tetap ya belum makan nasi kada kenyang.
0: Nah.
4: Belum makan ya. Nah iya Bang, ada kahwa, ada senasi juga iyanya.
0: Anu Mbak Meme jerpian tadi paling murah 65 tadi lah.
4: Ya,
0: paling murah 65, paling 5 rata-rata.
4: Yang murah.
0: Rata-rata
4: 6 baras ini baras 65 65. Nah, yang lain ya ada 70, ada 68.
0: Itu namanya di literakan tuh 16 ribuan dah.
4: 16 ribu, nah itu Bang sudah 4 liter. Segantang tuh 4 liter.
0: Nih.
4: Bang sudah.
0: Udah.
4: Cuma untungnya kita baras Banjar ini kalau kita masak tuh biar seliter tuh jadinya semok misalnya masak tuh banyak jadinya.
0: Banyak jadinya.
4: Kalau baras Jawa sedikit, istilahnya semua kita cukup. Kalau pakai Jawa kada cukup, istilahnya.
0: Anu baras Jawa tuh banyak. Paling bagus tuh banyaki banyunya.
4: Jadi bubur lah, sekampungan makan.
0: Iya kalau supaya cukup nih buat jaki banyunya.
4: Makan.
0: Karena masih 3 jam lapar pulang.
4: Iya tuh. Tapi ya itu Pang, nyamannya baris kita Banjar nih banyak jadinya gitu nah.
0: Iya bener.
4: Banyak jadinya. Soalnya kita masak tuh kan biar banyak kada bakal jadi bubur.
0: Nah,
4: biar
0: itu.
4: Biar banyak gitu kada bakal jadi lemah. Kada kayak baras kalau baras Jawa kan banyak sedikit ha. Bilang sudah berikit sana sini.
0: Tambahin lagi banyunya buat uyah.
4: Tambahin ulang we. Nah, itu Pang jadinya kita maris Banjar kada kok dibuang-buang.
0: Aduh.
4: Tapi harganya tuh Pang mahing juga, ujar Pang lah lengkap baras cukupi tercukupi baras dolok ngalih aja di sini kasihan tanu awalan nang baras dolok tuh nah.
0: Aduh.
4: Kosong dolok kita sini buruh-buruhnya aja gin kam ampihan nai kasihan nang buruh-buruh angkut di kan berdekatan ada kakak tuh nah berdekatan rumah berseberangan dolok. Ampihai buruh-buruh kada apa lagi digawi kada ada tahu kiapa tuh kada ada angkat keluar masuk kah kiapa.
0: Nah.
4: Bingung juga nah. Jar anu ditakuni kiapa Bang jadi apa gawian kada ada ya kada yang nyangkut mana aja. Kada ada kabaras, ada tahu juga ya. Sudah nuan ada teman kawan menukar. Bagus hak bengkeng sekalinya dalamnya hancur ditakpas ketemu kawan pegawai dulu. Kenapa dicampur di dalam situ dicampurnya nang hancur nang kada baik. Nah itu. Kasihan orang menukar ya hancur hitam buulatan orang bukutu mantap.
0: Oh my.
4: Terlalu banyak tuh ke sini jar kawalan nang betukar yang betukar gitu nah. Emak kasihannya jangan pangkai itulah.
0: Aduh seram juga.
4: Kalau baras dolok tuh. Jadi kekawalannya deh, kawalannya bagai dolok tuh yang buruhnya gitu nah. Kada ada air serap, bagawi, kada ada angkat keluar masuknya.
0: Memang kosong kan lah kada anu ih.
4: Kada tahu juga ih. Bingung.
0: Ih stok kosong.
4: Ini kasihan juga Pang, ih stok kosong kah? Kiapa kah ujar Pang lah. Kalau pemerintah iya jawab pandir pejabat-pejabat tuh di radio nih. Mm-mm. Oh, stok cukup dan apa? Antut cukup.
0: Aduh, ini nang merasakan nang mau makan gitu lah.
4: Iya, karena kita kesian juga pang lah kita nang ya kalau kita ada ya ada karena kawan-kawan banyak loh. Nang kalau nang kadada tuh pang nang sekiranya kalau hari ini kada dapat banyak kalau kesian cara kau makan. Itu orang kasihan nang orang-orang nang ini tengah lihai sudah lah kiapa yuk.
0: Iya.
4: Bantuan-bantuan itu sosial banyak luputnya juga yang dapat nang kuningan banyak di awak dapat hendak berganti. Hendak mengambil bantuan tuh berganti haji rubah nang buruk daster nang
0: jadi, buruk jadi dapat dah berganti itu ya
4: ambil kayak tuh ih jangan tuh nang bujur-bujur membutuhkan tuh nah
0: tulah kada ada dapat tapi tak kena memelah nang hendak mengambil nih pun jualah biar harga murah sudah tapi duitnya kereda kayak apa jualan nang menukari
4: ya nah itu
0: nah, pulang
4: nang kayak pasar murah aja lo murah aja yang harusnya 100 jadi 80. Amun kada ada duit yang kayak kami ini apa aja kada ada duit.
0: Biar murah kayak apa aja kada duitnya kayak apa juga. Biar
4: kada ada duit asa bujur. Yang penting rasanya lah asal diratakannya subsidi kan bahan pokok ini murah. Jadi semua orang bisa terjangkau walaupun bukan seliter
0: murah. Nah, bujur. Ya,
4: biar seliter asal murah, gula bisa nukar setengah atau seperempat. Karena murah kan kawa terjangkau kalau sekaligus. 70-80 kan ada juga duitnya.
0: Nah, itu pulang. Itu biar pasar murah, peneng juga.
4: Iya, biar yang murah tuh nang berduit juga nang menukar.
0: Nah,
4: sepeda motor sur, stop angkut sing banyakkan. Bang berduit juga ibu-ibunya.
0: Aduh, nah,
4: dikira lah. Nang berduit juga nang kawa menukar kena nukarnya banyak pasan orang ya padahalnya dijualnya sampai di rumah tetangga-tetangga nang kada bisa kendaraan dijualnya pulang.
0: Aduh.
4: Barang emang dapat 20.000 pulang.
0: Heeh.
4: 20.000 nah tupang.
0: Ini harusnya berbujur jerapian di pasar murah ini amun kau tuh jangan nang 3 liter atau 5 liter. Nah, mana yang seliter-seliter barang itu nah.
4: Iya.
0: Asal kau tuh tukar orang.
4: Jangan sekaligus kan orang kadang-kadang perlu juga bihmat gula. Yang penting orang ada beras.
0: Beras lu.
4: Ya kalau ini kan gula aja 2 kilo aja ini sih tepung sini belum tentu aja semua orang perlu tepung, orang perlunya beras. Urusan tiwak belakangan yang penting beras ada.
0: Beras biar jalan tuh beras lawan kecap, beras lawan uyah gini jadi.
4: Sudah yang penting beras kurus iwak tuh urusan belakang Bang, sudah. Yang diharuskan itu kita nih kan beras biar singkong murah tetap pakai beras juga.
0: Nah,
4: itu dobel ya makan singkong yang makan beras. Rawa kita yang kada makan nasi itu lain makan belum sarapan belum makan ya.
0: Aduh. Biar
4: lontong apa ya harus makan nasi juga.
0: Nah kan? Biar lontong menambah nasi kuning.
4: Kamu kita anu nih
0: dasar. Iya.
4: Sudah ya Pak. Sudah jadi kalau kawa tuh ya dimurahi bahan pokok aja pasaran tuh nah gitu aja Pak mintanya. Ya Allah pemerintah nih yang merata aja biar kada ada pasar murah yang penting harga tuh dimurahkan jangan melonjak banar.
0: Aduh.
4: Baras dolok aja ngalih sudah ada di pasaran mana baras-baras yang dolok tuh ada di pasaran bandak mana?
0: Ngalih mencari. Cobalah pasar murah tuh lah jual lah yang harga 10 ribuan seliter gitu nah. Insyaallah rami jarang datangan.
4: Rami. Rami kada numpang ini amun satu paket 100 ya.
0: Ada kawa.
4: Duitnya mana?
0: Duitnya man bujur.
4: Ih, 100 ada tepung ya, ada minyak. Tepung orang buat apa?
0: Coba
4: pikirkan. Tepung tuh buat apa? Kada penting tepung tuh bagi orang yang berduit aja nang tepung bakat maulah wadai ke apa nang kayak orang-orang anu apa belah wadai yang penting nasi.
0: Nasi dulu bujur.
4: Nah, itu kalau kami mahanukan tuh menyarankan tuh jangan nang kayak itu. Itu bagi orang yang mampu aja nukar 100 ya 100 ini nyaman lah ya bagi yang ada nang kadeda 100 tuh
0: namun kawa minyaknya jadi, tuh lah cari minyak nang setengah literan aja kah atau kalau nang gelas barang minyaknya tuh nang dijual pasar murah tuh
4: pasar murah yang sulit jadi kita kawa beli jadi bagi orang-orang kawa beli ada yang sebotol halus kan ada 10.000 ya, itu diskon sedikit
0: nang paketan udah sebujur berpikir pula orang bagus saya murah aja lo mau nembak paket kan kau jauh menukar ya
4: karena kau jauh murah dan sebujur tuh banyak sudah kau kada mampir kah mana duitnya aja nah
0: ya
4: kalau berapa orang saya takut ini kada mampir kah kan kada ada duitnya aku jar anu jar situ aja nya Ya kan yang kawa aja nya beceran, pokoknya ada beras, jual beras murah. Nah, kawa nuka beras aja. Bujur jua. Kita kan dengar dari orang banyak.
0: Iya, bujur.
4: Ini nukar itu jar. Oh, iyalah bujur pulang.
0: Setuju loh.
4: Nah, jadi kan kalau sudah ada pasar beras di sirik di Limbur tuh, umak. Kada kalau lewat sepeda motor sejutan. Ibak sepeda motor di pinggir jalan Limbur tuh, ayo kan. Yang menukar tuh orang apa? Sepeda motor semuaan harat-harat.
0: Jangan apa sepeda motornya yang ontel lah, sepeda motor halus.
4: Ganal-ganal.
0: Yang buritnya gondol berataan.
4: Itu, biar kita nih tersalah juga pang kayak gitu. Kadang-kadang tepat sasaran, kadang-kadang tepat sasaran juga. Kayak itu bagi yang ada aja, nang kayak itu. Dia jual sepaket-sepaket. Orang tuh eceran kalau anak tuh, nah. Jadi orang kawan nukar. Itu yang disubsidi yang eceran.
0: Iya setuju ya,
4: kalau,
0: bujur setuju banget.
4: Itu pada kawa yang berduit juga nang menukar ada nang anupang nang dilihat tuh bah.
0: Belum tepat sasaran bujur gitu.
4: Kalau kayak itu kada tepat sasaran juga kasihan. Kayak hari nak karir bulan puasa juga rame. Nang mana ada nang tukar nang top juga nang anu tuh kada tukar kabu. Lah bujur pulang. Amun 100 jar. Biar 100 bu, banyak macamnya asan apa juga, kami perlunya nasi aja jenya.
0: Nah,
4: bujur pulang. Itu ada tepung kasan apa, ulunnya boleh wadai-wadai, ya keharapan kan wadai.
0: Iya.
4: Tetap, bujur pulang. Tapi atas sampai, nah kita dari banyak bepander, banyak ketemu orang, bertanya-tanya, akhirnya tahu, oh iya, berarti di kebutuhan orang tuh kan mesti nang lengkap, ada mentega, ada apa itu.
0: Iya.
4: Nah itu bang sudah. Nah mantap. Itu aja sudah enak.
0: Siap, makasih banyak Bu Meme.
4: Okay. Itu aja pang. Kota baru nah, anu aja pang, mendung-mendung sedap aja pang, nyaman aja
0: tuh. Kau aja bawa buah goreng di tengah jalan.
4: Ya kada hitam.
0: Kada hitam aman.
4: Jalan kada hitam. Kada siang hitam kam dihangkut truk batu bara kam. Ya dah, assalamualaikum. Salam sama semua pendengar.
0: Siap, Mbak Meme. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pang salah satunya kayak itu nalah. Bagus ya pang ada pasar murah tapi namun kawa pihak terkait lah atau dinas-dinas terkait nih lah, mungkin ini salah satu ada kayak itu nah masukan hagen pihak-pihak terkait atau dinas-dinas terkait kalau mengadakan pasar murah. Nah, untuk menghindari inflasi. Namun kalau tuh jangan pang nang dipaket-paket. Meskipun ada bantuan dari perusahaan-perusahaan dari dana CSR apa segala macam, tapi amun kawa tuh kalau kita memang menyasar masyarakat-masyarakat yang kurang mampu lah gitu nah. Diusahakan jangan diulah paket. Bagusnya kalau nyedi hitung paketannya lah di harga pasar memang lebih murah. Tapi namun dipaket harganya 80.000, 100.000 lah atau mungkin yang termurah nih 70.000. Amun duitnya kereda pang kayak apa? Nah, namun ada tuh anak memaket paling kada gitu nah. Harga baras turunakan jadi 10.000. Lebih murah lagi bagus lagi dengan kualitas harga baras yang standar gitu nah. Jangan nang buruk barasnya. Jual lah harga 9.000 nah lah. Jual akan paket 2 liter haja. Kadusah nang lah banyak-banyak 2 liter haja atau namun bagus lagi mun kalau dijual seliter-seliter itu sangat-sangat membantu benar harga masyarakat. Sambil dilihati juga nah ada diberi batas pembelian. Ya ketahuan ya mana orang memerlukan mana yang kada. Biasanya orang nang memang maakal tuh menukarnya pasti misalnya batas minimal pembelian 5 kilo nya langsung nukar 5 kilo. Nah itu artinya sebenarnya toh mampu tapi umpat mengambil barasnya. Nah itu kan ketahuan kawa dicek juga. Nah ulun terimakan pulanglah seikung lagi nah ini kita break dulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya kerda suaranya sebelahnya pang pulang nah. Assalamualaikum. Nah sama kerda suaranya juga. Nang sebutingnya pulang nah lah. Nah hendak bergabung lagi. Nah mana nih kada jadikah bergabung nih si siapa tadi amang siapa tadi nih. Ah ini ada sudah nah lah. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya dengan siapa di mana?
2: Abah Nabil.
0: Abah Nabil di mana Abah Nabil?
2: Di Batik-Batik.
0: Batik-Batik. Apa kabar Batik-Batik Abah Nabil?
2: Alhamdulillah bagus saja.
0: Alhamdulillah. Pen Batik-Batiknya simpangan mana?
2: Simpang 3 Pisang Kipas.
0: Simpang 3 Pisang Kipas. Oh parah aja berarti belum sampai kantor camat lah.
2: Iya sampai.
0: Napa teh anak dihabarakan?
2: gerakan remaja ini enak tahu benarnya juga yang kisah-kisahnya itu.
0: Kenapa enggak?
2: Jadi ya yang jawabian tadi pas aja itu artinya amunnya berjual beres, amun 80, 100 tuh asa ngalih juga mau menukar dengan amunnya kalangan bawah tuh ya lo.
0: Nyoba paket pang biasanya kan ada minyak, jar ada gula, ada beres.
2: Inggi, nah. Bujuhnya.
0: Han itu, namun dibati-bati pang, namun pengen lihat memang rata-rata berpaket kah juga?
2: Ada tahun mulai, belum ada suah pang menukar itu.
0: Mamanya yang suah lah.
2: Enggih, gak ada suah.
0: Han. Aduh, betul apa pulang teh? Enak dia berakan pulang.
2: Nah itu, ada lagi pang, belum melanong itu benar.
0: Sip toh, mantap. Tapi berarti artinya dukungan dari pian juga lah, Pak Nabila. Tapi pang, bang pendapatan akhir-akhir ini kayak apa? Aman jaga, cukup jaga kan keluarga?
2: Pendapatan pas-pasan juga.
0: Kalau pang harga pina naik, pina berkurang gitu nah.
2: Dek.
0: Pendapatan sih itunya aja, jadi harga naik, lalu serba kurang.
2: Iya, mana token ya lo?
0: Nah, kan.
2: Gesan makan.
0: Nah, mana token gesan makan banyu bang ya, Pak Banyu?
2: Banyu mesin anu token juga.
0: Nah, akan ada mesin listrik kah? Apa mesinnya PDAM?
2: Kada PDAM di sini kata-kata.
0: Oh, artinya kan biaya PDAM masih aman toh, masih token aja.
2: Iya, pakai token ya.
0: Rata-rata kan. Tapi rata-rata berapa pian token sebulan? Sekali mengisi toh?
2: 300-an.
0: Han, 300 sekali mengisi pian, belum lagi makan.
2: Belum lagi makan.
0: Ulanja anak lah, ulanja bini belum lagi.
2: Belum gasan minyak.
0: Minyak bensin nah, bahan. Pulsa pulang bah. Aduh hai.
2: Aduh banyak benar mah ini.
0: Sekolah anak pulang lah.
2: Sekolah anak dua.
0: Nah, sako 5 juta kada cukup sebulan.
2: Pas-pasan.
0: Mampas bujur.
2: Iya, amunnya mano hidup kayak orang udah kawai. Di secukup-cukupnya.
0: Di cukup-cukup pakane lah. Sambus juga kali 5 juta atau di bawah 5 juta nih?
2: Di bawah.
0: Di bawah 5 juta.
2: WMP di sini di bawah.
0: Oh, sekitar 4 juta kah 3 jutaan? WMP.
2: 37 di sini kalau WMP sini.
0: 37 lah tambah uang makan bonus-bonus 4 juta yang tambus lah.
2: Nah ya saya itu.
0: Nah kira-kira mampas bujur.
2: Mampas bujur.
0: Iya.
2: Coba bini pegawai juga.
0: Iya. Nah untungnya ada tambahan gitulah.
2: Membantu.
0: Mau jaga tidak ngalih sama anak berjalan ke Banjar.
2: Lucut.
0: Paling ada sekali tulang saliter lo bensin.
2: Ngecilnya pakai tayo. Bayar juga.
0: Bakat tayo bayar juga tapi batis juga pulang lapah. Aduh,
2: panas,
0: alhamdulillah dasar panas kita sealaman. Berapa hari dasar panas? Berapa 10 harian kurang lebih panas kita nih. Ayo ya, Abah Anulah Nabila, makasih banget nah kabarnya lo.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan senang seberatan sebelum terimakan lagi kabar dari Hampian. Kita break dulu, jangan kemana-mana, ulun bebalik pulang imbah nang satu ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Bapandiran Urang Banu. Alhamdulillah ya, kita hampir di ujung-ujung, nah sudah 46 menit, tapi sudah pukul 10 waktu dan setengah. Lalu terimakan dulu. Nah, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
1: Dari siapa ya lah? Pada kenal dulu lagi Kak Fian.
0: Siapa yuk? Kak diinget na.
1: Siapa ya lah?
0: Siapa yuk? Ihan. Aduh tajutnya aku hehehan. Lawan anu kan nih? Lawan Dewi Purnama. Tetawanya. Siapa kabar nih Karang Intan?
1: Kabar panas juga di sini.
0: Adakah sudah ke pasar?
1: Pasar apa tuh? Bawang larang menelok.
0: Tolong
1: dengar kabar aja juga.
0: Dimintulim dengar kabar aja kalinya.
1: Sebuah semalam seperapat kayak harus 18.000 serapan ada perapatan tengah. Ya 18.000 sih seperapat.
0: 18.
1: Ini. Iya, orang lagi kan bawang kagian punya. Ada banyak bawang kurang enak hilang bikin makanan.
0: Nggak ada sebujur. Rasa Hawaii namun yang makan kada bawang nih.
1: Nggih. Ulah acan aja kan nunya kada banyak bawang enak.
0: Tapi bujur, sambal acannya namun kada bawang kada nyaman. Iya. Itu dia. Anu pang harga baras siapa di kawasan Karang Intan nih aman ja kah?
1: Tahun lalu ulun ke tahari barang kada nekar pang baras ya kada di harga baras.
0: Ih, pulang. ayo ya Bapak kapan ini anak dihabrakan nih kisahnya?
1: Kenapa berapa tong panas lagi lagi cuacanya?
0: Cuacanya panas saja, alhamdulillah. Kalau bang harga iwak naik kah? Mungkin banyu kah karing?
1: Pada masih dalam ya banyu sini.
0: Syukuram tuh kalau bang pina karing sudah kasihan pulang iwak itu nah.
1: Gak orang keanyaran tetap orang meisi yang halusnya pulang. Dah kalau orang berapa orang panen semalam tuh?
0: Diisi
1: pulang.
0: Syukuram tuh sudah aman aja tuh kisahnya itu. Kada tapi anu benar jong tuh. Cuman anu kah harganya bang bibit kayak apa segala macam aman ya kalau lah.
1: Ya mana aja pang. Iya semalam tuh ada ulun jepang lah nang urus tuh jepang.
0: Kayak apa hendak jadi bos iwak kayak di kisahnya heh. Kada kawa jadi bos harga, iwak.
1: Harga apa ya seribunya kan semalam tuh yang tahun semalam 330.000.
0: 330 lah.
1: Nggih.
0: Lumayan juga harganya lah hitungannya. Anu bener lah hitungannya. Telarang kah harganya atau murah nih?
1: Tahu.
0: Harga pasar kada tahu beliau nih kayak apa kisahnya.
1: Kan semua kada nukar kan iwak kada nukar baras kada nukar kan.
0: Urang menukarakan kuitan.
1: Iwak kan nangguk ya baras kan anu jama. Ngapa jua orang tuh giling.
0: Bisi paumaan seorang ya kalau lah.
1: Tinggi. Ni urang anu teh usia yang bertanaman pun pulang sini.
0: Hanyar pulang baras hanyar.
1: Hanyar tuh kan nam.
0: Iya, hitungannya anak menanam baras hanyar kalau.
1: Tinggi. Tapi mohon semalam tuh apa banyak kakak ulun dia tuh.
0: Iya, apa jar?
1: Gambut semalam tuh bunyi anu kalau jar. Untungan kalau sudah orang bertanam. Tinggi. Bunyi anu aja rusak aja anu kuning aja bunyi.
0: Iya, sepalih rusak. Itu pulang gara-gara rusak nih lalu nang anak bertanam nih harga bibit larang.
1: Tinggi jar.
0: Nah itu pang masalahnya kadang tuh harganya larang. Apa ngarannya harga apa deh? Apa sih istilahnya harga bibit banih yang hanyar nih? Nah tak ngalih karena anu tadi tuh pang harganya apa sepalih ada nang rusak ya kalau apa segala macam. Be itu namanya kada lakas dijual buruk itu pulang nahan.
1: Enggih ya, sandanya orang kangkat ulun digambut semalam ya. Angnya kita kurang pang kayaknya ini jajakannya jarak pajangan.
0: Kada naik. Marga itu lo harganya jadi larang di pasar nih no maginya beras banjir udah kita nih.
1: Enggih. Kamu di sini orangnya bertanam kayak apa kata kena.
0: Mudah-mudahan baik aja gitu nahan. Kita ini seserabaan di orang tuh piciklik ke orang tuh. Nah, apalagi nih buat tahan tak diheberakan.
1: Itu ya.
0: Okay, sip. Terima kasih banyak buat lah sudah berhabar. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, 52 menit kada berasa lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kawan berataan untuk ucapkan terima kasih banyak. Nah, atas habar hampian seberataan lah. Tapi jangan kemana-mana. Nah, habis ini ulun masih akan mengawani hampian sanaklah di ada dialog khusus di kesempatan siang hari ini. Nah, kita akan membahas nang jarang dibahas. Nah, kita tahu pernah mendengar tapi kada pernah mencoba. Nah, kita hendak membedah tentang ekosistem lelang. Nah, itu ada lelang negara, ada lelang swasta. Nah, dan kadang tuh kita kenapa rancak mendengar kata lelang lah tapi kada pernah mencobainya karena takutan kira-kira amankah jua atau kira-kira menguntungkankah. Nah, ini dia nanti kita bahas bersama rekan-rekan hari ini dari kawan-kawan di JKN Kalsoteng lah. Kemudian ada juga dari JBA Indonesia. Nah, dan juga ada satu lagi, 3 orang narasum insyaallah. Nanti ada kawan-kawan juga dari KPKNL Banjarmasin. Nah, jadi buat pinang penasaran lah lawan masalah lilang melelang antara lilang negara lawan lilang swasta, kira-kira amankah jua? Kira-kira menguntungkankah jua? Meskipun berbeda nah jalurnya tapi tetap satu payung jua. Tersaksikan, nantikan di dialog khusus Imba ini, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
7: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
6: Yang itu tuh, yang warna hitam.
7: By the way, harga temen ya? Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
6: Oke deh, gue transfer ya.
7: Jo, kok lu transfernya 100.000?
6: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
7: Wah, makasih banyak Jo.
8: Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
6: Ayo dukung produk lokal.
9: Kita ke bazar yuk.
10: Emang lagi ada bazar apaan sih?
9: Itu, bazar produk lokal.
10: Hah, produk lokal?
9: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
10: Emang apa bedanya sama produk luar?
9: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
10: Iya, benar juga lu ya.
9: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
10: Jangan pernah ragu untuk mendukung
9: dan menggunakan produk lokal.
10: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026, kita akan membicarakan sebuah topik, bukan hanya membicarakan, tapi kita akan sedikit membedah ya. Topik yang strategis, dinamis, tentu saja relate dengan kondisi ekonomi terkini, tapi tidak semua orang ya terjun ke dunia ini. Dengarnya sering ya, tahu, tapi nyoba belum tentu ya. Alasannya macam-macam, ada yang aman gak sih? Kira-kira menguntungkan gak sih? Nah, kalau yang ngomongin masalah emas, sering. Tapi yang lebih banyak ke properti atau mungkin barang-barang yang agak besar lah gitu ya. Tema besar kita hari ini pendengar adalah satu payung beda jalur. Membedah ekosistem lelang negara dan swasta yang aman dan menguntungkan. Nah, pendengar, sudah hadir di studio kita ada tiga orang yang luar biasa ya. Di sini kita akan sapa dulu ya, langsung dari kantor wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Beliau adalah Kepala Bidang Lelang dari Kanwil DJKN Kalsel-Teng. Ada Pak Wahyu Prayogo. Selamat siang, Pak Wahyu.
1: Selamat siang, Bapak Ibu pendengar dan pemirsa RRI yang berbahagia.
0: Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau Pak Wahyu ini kayaknya aman ya, nggak terlalu gugup, Pak ya. Udah sering kalau ngomongin masalah lelang nih.
1: Ya, kerjaan kita sehari-hari ya.
0: Kerjaan. Oke, nah di sampingnya Pak Wahyu Prayogo, ini ada Mbak Dita Angelia, betul ya?
2: Iya.
0: Ya, maksudnya sebelah ujung maksudnya. Oh. Beliau adalah eksekutor lelang negara di lapangan, pejabat lelang kelas 1 pada KPKNL Banjarmasin ya.
2: Selamat pagi sahabat RRI.
0: Udah siang loh, baik loh, Mbak.
2: Oh iya, semangatnya yang semangat pagi.
0: Oh Pak. Iya, cuacanya juga agak mendukung, agak pagi-pagi dikit ya. Gimana sehat Mbak Dita ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah baru nih di sebelahnya Mbak Dita lagi yang benar gitu ya. Ini di sebelahnya Mbak Dita. Ini kalau tidak lengkap ya perspektif kita kalau ngomongin masalah dunia usaha, terutama di bagian pelelangan ya. Ini sudah hadir pelaku pasar lelang swasta yang sangat inovatif, Kepala Cabang JBA Indonesia Cabang Banjarmasin, Mbak Isna Novaliani. Selamat siang, Mbak Isna.
3: Selamat siang, Mas Adi dan juga pendengar setia RRI dimanapun berada.
0: Oke, tapi Mbak ini ya, Mbak Isna nggak gugup kan ya?
3: Lumayan.
0: Enggak, maksudnya saya nanya itu nggak gugupnya, ini kan topik besar kita kan, iya. Loh. Lelang negara dan swasta.
3: Benar.
0: Mbak Isna kan diapit nih.
3: Iya, diapit nih.
0: Tidak terintimidasi. Oke, pendengar dan pemirsa, kami juga mengundang Anda yang penasaran, ingin bergabung berdiskusi dengan tiga orang narasumber kita. Nanti dua line telepon kami terima 325-1562 ataupun di 0811-511-1410. Pesan singkat WhatsApp juga nanti akan kami bacakan, atau melalui komentar YouTube kami ya di @rriprosatu Banjarmasin. Tuliskan komentar Anda, kalau sempat nanti akan kita sampaikan juga. Baik, nah kita langsung aja nih untuk mempersingkat waktu kita pendengar dan pemirsa, akan masuk ke esensi tema kita, satu payung beda jalur. Nah, ke Pak Wahyudi boleh lah.
1: Silakan.
0: Ya. Oke. Nah, ini selaku regulator Pak ya. Iya. Frasa satu payung beda jalur. Ini cukup menarik bagi saya sebenarnya ya. Saya sempat mikir di rumah udah waktu cari-cari riset bahan. Satu payung beda jalur gitu ya. Ini apakah satu anak beda nantinya? Ini bisa sedikit Pak, tolong beri penjelasan atau gambaran kepada masyarakat kita, pendengar dan pemirsa kita. Sebenarnya bagaimana arsitektur hukum dan pengawasan pemerintah terhadap ekosistem lelang di Indonesia ini Pak? Karena satu payung beda jalur nih.
1: Iya, terima kasih Mas Arit. Bapak Ibu pemirsa RRI dan pendengar sekalian, lelang itu mungkin sudah banyak sering didengar ya. Di negara kita, pemerintah yang memayungi atau PIC-nya terkait lelang itu ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. Di sini DJKN ada

0: di kantor pusat, kemudian di kantor wilayah, dan ada di kantor operasional KPKNL. Nah, di kantor pusat itu tentunya terkait regulasi lelang yang bagaimana mengatur lelang itu supaya bisa melindungi teman-teman penjual maupun pembeli, ya. Kemudian di kantor wilayah juga melakukan superintenden pengawasan terkait berjalannya lelang itu sesuai peraturan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang di KPKNL itu melakukan eksekusinya. Jadi di JKN itu selaku regulator, juga pengawasnya, juga eksekutornya. Eksekutornya ada di KPKNL. Kemudian selain lelang negara atau di KPKNL itu, kita juga melakukan pembinaan atau mengakomodir pihak swasta yang karena fungsi lelang itu ada fungsi privatnya, yaitu terkait jual belinya, itu dibuka kemungkinan juga dilakukan jual beli oleh swasta, dalam ini jual beli lelang oleh swasta. Makanya terkait izin operasionalnya juga di DJKN, jadi bisa dipercaya terkait balai lelang ini, jadi perusahaan yang diberikan izin untuk melaksanakan lelang. Jadi tema satu payung ini tadi, satu payung dua jalur, ya, yaitu kita mengakomodir terkait lelang negara yang karena dijual terpaksa, ya, dijual terpaksa, kemudian juga mengakomodir lelang sukarela atau lelangnya swasta ini yang dijual memang karena ada kesepakatan dan tidak ada paksaan dalam jual beli lelang sukarela. Karena kalau lelang di KPKNL, Mbak Dita, ini umumnya melaksanakan lelang yang sifatnya wajib karena suatu peraturan atau karena suatu perintah pengadilan, misalkan perintah lelang barang rampasan. Nah, itu mau nggak mau karena melaksanakan suatu keputusan harus dilaksanakan oleh pemerintah, dalam ini pejabat negara yang pejabat lelang kelas 1, ya. Dan untuk yang swasta itu tidak bisa melelang sendiri juga, balai lelang juga ada pejabat lelang kelas 2. Ini untuk lelang-lelang yang sifatnya sukarela. Jadi satu payung dua jalur itu maksudnya itu tema kita itu. Demikian Mas Adit.
1: Oke. Artinya memang tetap lelang jalur swasta tetap berada di bawah pengawasan DJKN.
0: Betul.
1: Ya. Melalui dari pejabat lelang kelas 1 KPKNL juga.
0: Yeah.
1: Oke. Nah, berarti kita kebawa ke Mbak Dita, boleh Mbak Dita ya?
2: Boleh.
1: Nah, ini sebagai pejabat lelang kelas 1 KPKNL, Mbak, bisa diperjelas lagi nggak sih, Mbak? Apa aja sih sebenarnya karakteristik utama dari komoditas atau objek yang masuk jalur lelang negara dan mana yang masuk jalur lelang swasta? Ya. Nah, dan bagaimana prosedur, kalau nggak salah saya pernah dulu punya teman di KPKNL, itu semuanya jalurnya by digital. Nah, itu seperti apa, Mbak?
2: Terima kasih. Jadi untuk pejabat lelang kelas 1 itu mempunyai kewenangan untuk melelang semua jenis lelang. Jenis lelang di Indonesia itu ada dua, Pak. Ada wajib dan sukarela. Sukarela khususnya nanti oleh balai lelang swasta. Nah, untuk wajib ini ada dua, berupa lelang eksekusi maupun non-eksekusi. Lelang eksekusi mungkin bisa contohnya itu ada lelang hak tanggungan, fidusia, pailit yang dari kredit bank yang macet, kemudian ada juga rampasan kejaksaan, mungkin banyak orang terkait dengan rampasan KPK. Dan untuk yang non eksekusi biasanya merupakan barang milik negara dari kementerian lembaga. Nah, untuk benar kata Bapak bahwa semua prosesnya itu melalui digital, melalui lelang.go.id. Prosesnya sangat mudah sekali. Jadi pertama mendaftar akun, kemudian setelah mendaftar akun mungkin bisa memilih dari objek tersebut. Terus kemudian yang langkah ketiga menyetorkan uang jaminan. Setelah menyetorkan uang jaminan kemudian melakukan penawaran, jika misalnya dalam ketika dalam batas waktu penawaran Sidin menjadi pemenang lelang, itu kemudian wajib melunasi pelunasan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, sekarang ini karena sudah digital, hampir semuanya digital, kuitansi sudah bisa langsung dicetak, jadi tidak perlu ke KPKNL lagi. Setelah dicetak bisa diambil ke penjual. Nah, jika misalnya terkait dengan mobil, tanah, itu kan memerlukan balik nama. Nah, nanti baru diproses balik namanya. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya terkait dengan objek lelang itu adalah apa adanya. Jadi peminat lelang baiknya mengetahui kondisi barang, apa terlebih lagi itu tanah bangunan. Kalau tanah bangunan itu kan melekat dengan sertifikat, jadi harus dicek dahulu. Kemudian ada kewajiban yang melekat di dalamnya, apakah PBB-nya, kemudian BPHTB, jadi harus diperhatikan itu.
1: Oke, nah itu kan dari lelang barang milik negara. Nah tadi kan kalau nya yang milik swasta itu pemisahannya memang sudah dilaporkan baru dibagi-bagikah seperti itu, Mbak Dita?
2: Kalau misalnya swasta mungkin sebenarnya bisa langsung ke Bu Isna ya, tapi secara garis besar kalau misalnya balai lelang swasta itu kan lelang sukarela, Pak. Lelang yang dari perorangan misalnya. Jadi nanti misalnya saya sendiri misalnya gitu, saya ini ingin melelang mungkin mobil saya melalui balai swasta itu bisa, asalkan sukarela. Cuman kalau untuk terkait dengan lelang yang wajib, yaitu apa namanya, lelang-lelang eksekusi, salah satunya itu wajib melalui KPKNL. Sementara kalau KPKNL bisa dua-duanya, wajib maupun sukarela.
1: Oke, berarti memang semuanya tetap harus pakai aplikasi digital tadi apa?
2: Lelang.go.id.
1: Memang satu pintu semuanya, Mbak Dita ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Isna nih ya. Seperti yang disampaikan Mbak Dita tadi, ini seperti apa sih perbedaannya miliknya swasta dari Mbak Isna, bedanya sama yang punya negara nih Mbak Isna ya. Ini lelang negara, lelang swasta, segmen pasarnya itu apakah sama atau ada fokus utamanya, Mbak, untuk angsa pasarnya khususnya di wilayah kita?
3: Sudah dari DJKN, sudah dari KPKNL, sekarang balai lelang. Spesifiknya adalah JPA. Balai lelang itu definisi dulu, kita perusahaan swasta yang punya izin operasional di bawah Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini adalah DJKN. Kalau KPKNL tadi negara, kita sifatnya sukarela, atas kemauan sendiri, tidak ada paksaan gitu. Contohnya nih, contoh nyata nih, ada perusahaan yang mau meremajakan unit-unit operasionalnya. Nah, mobil-mobil bekas operasional yang jumlahnya ratusan itu bisa dititip jual ke JPA, ke balai lelang gitu. Tidak cuma mobil, bisa motor, alat pertambangan, alat-alat pertanian, bahkan kita sudah mulai alat elektronik gitu. Jadi singkatnya, balai lelang itu kami sebagai jembatan antara pemilik barang, yang mana perusahaan bisa perorangan atau apapun itu, untuk dijual melalui mekanisme lelang, agar pembeli bisa lihat melalui lelang kemungkinan terjualnya lebih besar, lebih tinggi dengan harga yang kompetitif. Jadi lelang itu mungkin stigma di masyarakat hanya barang sitaan, hanya aset negara seperti itu. Tetapi di swasta kita ada loh gitu. Banyak perusahaan, lembaga negara, lembaga, bahkan masyarakat umum itu bisa menitip jualkan barangnya di balai lelang, dalam hal ini JPA Indonesia. Seperti itu Mas Adi.
1: Oke, berarti ada perbedaan yang cukup signifikan antara jalur negara dan jalur swasta ini ya. Artinya pilihan lebih banyak di jalur swasta dong ya.
3: Betul, tidak ada pasar khusus, semuanya. Semuanya bisa ikut, gak ada syarat apapun, semuanya bisa ikut.
1: Oke, ini berarti kalau nyanyi lewat jalur swasta, pendengar dan pemirsa, kita bisa menghayalkan semacam e-commerce tapi barang lowak gitu.
3: Bisa juga.
0: Kalau barang lowak itu kan tanda kutip negatif ya, maksudnya kurang bagus ya. Ini kalau iya, yang sih dijual di
1: beneran bagus
0: JPA
1: ya.
0: Ini memang ya, pasti punya diseleksi yang cukup bagus-bagus dan marketnya cukup banyak ya.
1: Okay.
0: Di kita itu di Indonesia itu ada 110 balai lelang, Bapak. Mas Adit ya, 110. Jadi hanya balai lelang yang terdaftar tentunya yang bisa dipercaya untuk mengikuti lelang. Jadi pemirsa jangan sampai tertipu, ada balai lelang atau oknum-oknum yang lain yang di luar balai lelang resmi yang izin operasionalnya diterbitkan atau dikeluarkan oleh DJKN ya, Bu Isna ya.
3: Ya, benar.
1: Oke, nah ini kan terkait barang lelang. Artinya kalau Mbak Dita Tadi sempat menjelaskan nih Pak, bahwa barang lelang negara ini kondisinya apa adanya tadi Mbak ya. Dan memang entah dari dinas atau dari kementerian mana yang ingin jual, masuknya ke ke PNKNL ya.
0: Yeah.
1: Nah itu. Nah terus terkadang saya dengar, mohon maaf, banyak tersebar di kalangan kawan-kawan yang ingin beli barang lelang khususnya di KPKNL, mohon maaf, itu barang kualitasnya miring banget kualitasnya gitu ya. Mungkin kalau miring setengah, karena setengah pakai aman, ini miringnya miring banget, artinya kualitas jelek lah. Yeah. Sedangkan yang agak bagus, kalau bahasa Banjar tuh didum oleh oknum-oknum katanya, udah dipilih-dipilih gitu. Jadi yang masuk KPNL yang bisa dilelang, ini yang udah jelek-jelek banget gitu. Nah itu gimana Pak atau Mbak Dita menepis isu-isu seperti itu?
0: Saya ada Mbak Dita.
2: Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Pak Wahyu. Untuk terkait hal itu, terkait misalnya lelang barang milik negara ya Pak ya, karena lelang ini kan fungsinya merupakan penegakan hukum dan proses transparan akuntabilitas dari APBN, dan diwajibkan dalam peraturan, diwajibkan ketika penghapusan barang milik negara harus melalui lelang. Tentunya memang keadaannya bisa jadi emang ada yang tidak baik, tapi ada juga yang masih baik-baik gitu. Dan kewajiban dari peminat lelang adalah mengecek terkait dengan kelengkapan dokumen, kondisi fisiknya. Dan tentu kan kita bisa melihat bahwa ada harga, ada rupa kan ya Pak ya. Nggak mungkin dong bahwa lelang apa namanya dengan harga yang rendah dengan kualitas yang bagus. Tapi dilihat dari tren yang ada selama beberapa tahun ini, itu banyak orang-orang mencari misalnya apa terkait dengan mobil, mobil dari kementerian lembaga. Jadi peminatnya itu banyak Pak untuk mobil-mobil, walaupun mungkin misalnya kualitasnya kurang bagus, tapi biasanya pembeli-pembeli ini tuh mempunyai keahlian untuk apa namanya mereparasi sehingga nanti biasanya dijual lagi gitu. Itu terlihat dari trennya yang pendapatan dari KPKNL Banjarmasin, misalnya terkait dengan barang mobil, itu banyak sekali peminatnya gitu. Dan untuk terkait dengan masalah dikip barangnya, sesuai peraturan bahwa untuk menghapuskan barang milik negara itu harus melalui lelang. Jadi mau nggak mau memang harus melalui lelang semuanya, entah itu baik ataupun buruk gitu keadaannya.
1: Oke, berarti itu menepis anggapan masyarakat yang sebenarnya barang lelang ini sudah dilelang, cuman dikip lalu nggak dikeluarin di situs.
2: Tidak ada.
1: Katanya karena ada orang dalam gitu.
2: Tidak ada. Bahkan orang dalam pun tidak bisa ikut campur dalam sistem, karena kan sekarang ini kan lelang kan lebih ke modern ya Pak ya. Apalagi dengan re-engineering lelang.go.id versi kedua itu terkait penawaran pun juga harus ada pinnya. Jadi benar-benar semuanya by system. Jadi siapapun bisa ikut menjadi peserta lelang dan bisa karena semuanya hampir open bidding, jadi bisa tahu penawaran pesaingnya berapa, kita di level berapa gitu.
1: Baik. Pak, boleh ditambahkan?
0: Ya. Ya tadi saya soroti terkait kualitasnya yang miring.
1: Miring banget.
0: Ya, miring banget. Itu berbanding lurus dengan harganya yang miring juga, Pak. Jadi sebetulnya barang kualitas miring ini kan karena memang yang dilakukan penghapusan. Ini kan stigma ini keluar karena lelangnya banyak lelang penghapusan ya. Lelang penghapusan barang milik negara yang di, jadi barang milik negara itu barang yang diperoleh dari belanja APBN dari Dipak. Tentunya dengan siklus ini BMN barang milik negara itu kan memang harus keadaan rusak berat ya untuk bisa dilakukan penghapusan. Kalau masih berfungsi, masih bisa untuk operasional, tentunya masih dipakai untuk pemerintahan untuk menjalankan tusinya. Nah, karena barang-barang ini rusak berat dan tidak bisa digunakan untuk menjalankan tusi atau biaya pemeliharaannya tidak sebanding dengan operasionalnya gitu-gitu, baru bisa dilakukan penghapusan. Ya tentu barang-barang yang sifatnya sudah rusak berat. Nah, itu yang menyebabkan stigmanya barangnya kualitasnya miring. Ya memang karena rusak berat sudah. ya. Kebanyakan okay. rusak berat. Tapi itu sejalan juga dengan harganya, karena tentunya kita juga tidak akan menilai barang yang rusak berat itu dengan nilai yang tinggi atau harga yang tinggi. Ya. Dan dari data kita, barang-barang yang BMN yang rusak berat itu justru kalau yang dijual di lelang itu biasanya laku semua malah. Berarti ada pasar tersendiri di situ.
1: Ada pasar tersendiri.
0: Ada pasar tersendiri dan laku semua. Untuk stigma orang dalam tadi saya sangat mungkin itu hanya dengar-dengar saja. Coba jalanin saja. Ikut lelang beneran, lelang di lelang GoID ya, di lelang GoID. Apakah nanti memang orang dalam yang dapat atau enggak? Karena memang sebenarnya ini bisa aja diisukan dengan pesaing-pesaingnya supaya dia enggak ikut juga sebetulnya ya. Kalau sudah stigmanya jelek kan banyak orang enggak ikut. Biar dia bisa ikut sendiri nanti. jadi sebenarnya enggak ada itu. Karena memang sudah disampaikan ke Mbak Dita tadi, oleh Mbak Dita tadi, lelang itu sudah online semua. Bisa diikuti di website itu, pergerakan harganya itu sampai dia menjadi pemenang, pasti akan harga tertinggi, penawaran tertinggi yang akan ditunjuk sebagai pemenang, meskipun dia orang luar. Meskipun dia orang luar. Misalkan orang dalamnya nomor 2, orang luarnya orang nomor 1, pasti nomor 1 yang akan ditunjuk sebagai pemenang. Karena ini sudah tersistem. Tersistem. Demikian Mas Arit.
1: Baik, dengar dan pemirsa, artinya kita di sini sudah kita kunci ya. Seperti apa itu lelang sebenarnya, baik itu punya negara ataupun punya swasta. Artinya kalau milik negara itu ada kriteria tertentu ya, yang memang barang itu untuk penghapusan barang milik negara ada kriterianya sendiri. Nah, bagaimana dengan Mbak Isna milik swasta? Apakah ada kriteria sendiri? Apakah tetap ada pasarnya sendiri yang memang seperti kawan-kawan dari KPKNL sama DJKN yang barang itu serusak-rusaknya, sehancur-hancurnya bisa dijual, atau memang ada kriteria yang harus gimana gitu Mbak Isna?
3: Oke. Kriteria untuk titip unit lelang ya, nggak ada kriteria khusus. Mau dia hancur, mobil geprek, mau cakep, kita terima gitu.
1: Oke.
3: Cuman untuk pembeli kita harus pintar dalam melihat apa kebutuhan kita gitu. Sama dengan yang di KPKNL, JBA Indonesia jual unit apa adanya. Apa adanya itu dalam artian JBA tidak melakukan perbaikan terhadap unit-unit yang dititipkan oleh perusahaan atau perorangan itu tadi. Tapi sebagai pembeli kita bisa pintar dan juga bijak, karena lelang kita terbuka, transparan, semua segmen masyarakat bisa ikut. Bisa ikut. Dan kita punya 39 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembelinya pun ribuan. Kita punya ribuan unit apa adanya. Dan setiap unit itu sudah diinspeksi oleh inspektor yang memiliki kompetensi di bidangnya. Di setiap kendaraan kita ada yang namanya LDK atau singkatan dari lembar data kendaraan. So, pembeli itu bisa melihat gradingnya gimana, minusnya apa, harganya berapa. Nah, dari situ ada pertimbangan-pertimbangan, oh aku kalau ngambil ini harus melakukan perbaikan apa ya, budgetnya masuk enggak ya. Nah, di situ teman-teman yang mau ikut lelang pun bisa datang untuk cek unit langsung, atau istilah di kita open house, mulai dari H-2 sampai hari H lelang. Bisa cobain unitnya, bisa bawa inspektor, mekanik, mau dicek sampai puas, silahkan. Mantap, baru bikin deposit atau uang jaminan. Dan uang jaminan pun, deposit istilahnya, akan kembali 100% ketika kalah lelang. Gitu. Aman, semuanya aman, semuanya bisa ikut. Gampang, kalau tadi lelang.go.id, di kita ada aplikasi namanya JBA Indonesia. Bisa di-download di Play Store atau App Store. Nah, dari rumah bisa tuh langsung pencet-pencet, cocok, beli.
1: Kalau penasaran, nggak yakin, open house,
3: open
1: cek
3: house.
1: Langsung.
3: Datang langsung ke PAL 17. Kita ada di KCG. Gitu.
1: Oke, nah kalau untuk di JBA sendiri nih, Mbak Isna, untuk barang apakah bisa lintas provinsi atau warga Kalimantan Selatan ngambilnya di Kalimantan Selatan aja?
3: Bisa lintas provinsi, karena kita ada 39 titik. Misal Mas Adit nih cari unit di Jakarta, tinggal ikut event lelangnya yang di Jakarta. Lelang kita setiap hari ada, tinggal lihat di aplikasi JBA Indonesia itu tadi, jadwalnya, unitnya, katalognya apa, LDK bisa diakses, bahkan dokumennya bisa dicek. Jadi ketika open house itu dimanfaatkan waktu sebaik mungkin, bukan hanya cek unit, tapi juga cek dokumen. Karena BPKB itu pasti ada, bisa dicek. Sampai puas, sampai mantap.
1: Oke, berarti misalnya kita seorang Banjarmasin, kebetulan cari barang, barangnya ini kebetulan di Jakarta nih.
3: Iya.
1: Ngambil di sana berarti aman.
3: Aman.
1: Tapi semua biaya ditanggung
3: pembeli. Ditanggung pembeli untuk kendaraannya. Tapi kalau BPKB mau dikirim ke sini, kita fasilitasi gratis asal pengirimannya sesama cabang JPA.
1: Ah, berarti kirim barangnya gratis juga dong?
3: Kirim barangnya ditanggung sendiri ya.
1: Oh ya.
4: Masih di luar pengiriman ya.
1: Di luar pengiriman.
4: Di luar ongkir.
1: Nah, kalau dari kawan-kawan di JKN dan juga KPKNL ini, apakah data-data juga bisa dicek atau sama seperti kayak di Facebook? What you see, what you get.
2: Untuk di KPKNL, ini kan KPKNL sebagai mediator ya sebenarnya antara pembeli dan penjual. Nah, di dalam pengumuman lelang itu sebenarnya sudah ada speknya gitu Pak. Untuk cek fisik itu bisa menghubungi dari penjual. Jadi di dalam pengumuman lelang itu ada nanti biasanya kalau misalnya untuk cek fisik silahkan menghubungi penjual. Nah, itu peminat lelang wajib sebaiknya untuk mengecek fisik ke lokasi terkait dengan apa namanya kondisi fisik, dokumen, seperti yang mungkin di dilakukan oleh JBA.
1: Oke, berarti nggak ada pengumpulan tempat gitu mbak ya, yang untuk bahasanya open house. Jadi memang harus ketemu person to person dong ke pelelang gitu.
2: Kalau bedanya dengan JBA adalah open house dalam satu tempat. Akan tetapi karena ini di berbagai tempat Pak, jadi peminat lelang biasanya mengecek di tempat penjual, misalnya kementerian atau di RRI. RRI kan juga pernah melelang gitu. Nah, untuk peminat lelang wajib untuk datang ke RRI mengecek barang.
1: Artinya untuk menjaga barang pas segala macam perawatan kembali ke kementerian atau ke dinas masing-masing yang ingin melakukan pelelang tadi mbak ya.
0: Biasanya gini. Di pengumuman lelang itu diumumkan juga terkait unbising atau penjelasan lelang. Dalam penjelasan lelang itu bisa disampaikan barang itu diperjelas, diperjelas speknya, termasuk melihat barangnya itu biasanya di saat di unbising itu juga bisa dilakukan. Tapi tidak menjadi syarat untuk dapat ikut lelang itu mengikuti unbising. Atau lihat barangnya tidak menjadi syarat. Nggak lihat barangnya pun ikut lelang boleh. Karena mungkin dari foto-fotonya, dari experience dia, dari pengalaman dia, bahwa dengan mobil dengan tahun sekian, dengan tahun sekian, spek kayak gini, dari foto-foto sudah terlihat bahwa oh ini harganya sekian. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus datang ke lokasi untuk melihat barangnya, memastikan itu tidak harus. Meskipun cukup lewat foto, dia tetap bisa ikut lelang, tidak menggugurkan bahwa dengan tidak ikut unwishing atau melihat barangnya tidak boleh ikut lelang, itu enggak. Jadi silakan aja.
1: Ini
0: agak spekulasi dikit lah.
1: Ya kan? Tapi ini cukup menarik ini Pak Wahyu, apalagi kan zaman sekarang zaman digital ya, cybercrime juga banyak banget Pak. Nah, kalau kita lihat kan secara resmi KPNL dan juga Balai Lelang JBA kan menggunakan lelangnya sudah menggunakan aplikasi, pakai web juga ya. Dan karena cybercrime juga udah ngeri sekarang Pak ya, kadang mengatasnamakan KPKNL, mengatasnamakan JBKN, apa segala macam, itu sering sekali, bahkan di komdigi.go.id juga banyak sekali menginformasikan berita-berita hoax seperti itu, mengatasnamakan kementerian, bahkan ngeri sekali. Nah, selaku pimpinan wilayah Pak, pengawasan lelang, tantangan terbesar Pak saat ini. Nah, kenapa saya tadi fokusnya bisa cek fisik apa segala macam, takutnya karena mungkin pengalaman-pengalaman atau pengalaman orang kalau nggak lihat fisik asli, atau kadang kita beli online aja deh di toko oranye, toko hijau, kadang foto sama yang datang beda. Nah, ini menghadapi apalagi ada instansi-instansi yang fotonya nih bagus banget nih pakai kamera yang luar biasa tapi aslinya nggak gini. Apakah pihak PNL atau DJKN itu juga melihat barang fisik dari kementerian atau instansi yang ingin melelang barangnya gitu Pak?
0: Iya, yang pertama ini ya, memang untuk pembeli lelang itu pastikan obyeknya dulu ya, pastikan obyeknya dulu. Terkait penipuan ya, penipuan lelang yang marak, ini coba dicek dulu website yang resmi ya. Website yang resmi itu di lelang Go.id untuk lelang-lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk yang swasta, ada 110 balai lelang swasta mempunyai website masing-masing. Misalkan di JBA tadi, namanya JBA Indonesia.
3: JBA Indonesia.
0: Dipastikan alamat yang diketik atau itu memang JBA Indonesia. Karena ada biasanya JBA Indonesia 2, misalkan gitu kan, yang bisa menyasarkan tujuan websitenya. Ya, itu penipuan-penipuan itu. Jadi harus bijak juga calon-calon pembeli lelang itu untuk meneliti bahwa ini situs resmi atau bukan. Ya. Karena kami sebetulnya kami sudah mengedukasi secara rutin terkait hal ini. Kayak kemarin kita ada CFD di Citraland ya, hari Minggu kemarin teman-teman RRI juga hadir di sana ramai, itu dalam rangka edukasi juga. Terus nanti hari Kamis kita juga edukasi juga terkait lelang aset desanya. Jadi kita ingin mengedukasi masyarakat semua itu bahwa lelang yang resmi itu yang di lelang Go.id dan di websitenya lelang balai lelang resmi yang 110 tadi, daftar 110 tadi ada di lelang Go.id juga ya. Balai lelang apa aja, JBA, kalau di sini itu JBA sama IBIT ya, yang sudah yang biasa melelang di Kalsolteng ya. Itu jadi berhati-hati terkait alamat websitenya, karena lelangnya kan lelang online ya. Kalau terkait fisiknya ya, kalau memang nggak datang atau cukup untuk melihat dari foto, biasanya ada kontak personnya. Kontak personnya itu bisa meminta keterangan lebih. Ya, misalkan di JPA, hubungi PIC-nya. Biasanya ada PIC-nya di JPA. Misalkan dimintakan videonya, kalau kurang foto, dimintakan videonya. Jadi nanti diharapkan barang yang dibeli itu ya real keadaannya kayak demikian, tidak ada penipuan. Dan mereka tentunya, kan ini perusahaan bisnis ya, tentu juga akan menjaga nama baiknya. Dia nggak akan, ya, tanda kutip akan menipu pembeli customer-customernya, dan namanya juga akan jelek tentunya ya Bu Isna ya.
3: Benar.
0: Nah, yang itu yang akan pasti dijaga juga oleh perusahaan atau boleh lelang. Demikian Mas Adit.
1: Oke, kalau Mbak Isna melihat ancaman cybercrime yang seperti ini, ya bahasanya apa ya? Lelang bodong.
3: Oke. Kalau ngomongin aman atau enggak penipuan gitu-gitu, lelang di Indonesia udah 118 tahun. JBA sendiri sudah berdiri 14 tahun. Dikatakan aman atau tidak, saya bisa jawab 100% aman. Semua transaksi kita itu dilakukan melalui virtual account. Jangan pernah transfer atau bertransaksi ke nomor rekening pribadi yang bukan atas nama JBA Indonesia. Sama yang tadi dibilang Pak Wayudi bahwa cek ke kanal resminya kita, aplikasinya ada di JBA Indonesia, websitenya ada di www.jba.co.id. Teman-teman RRI pendengar setia juga bisa untuk follow akun sosial media resmi kita di Instagram, di TikTok, bahkan di YouTube dengan nama JBA_lelang_otomotif1. Itu official account yang udah centang biru. Jadi mau beli untuk hubungin nomor-nomor yang sudah ada di web tersebut untuk memastikan keamanannya gitu.
1: Oke, artinya dengan ditegaskan seperti ini pendengar dan pemirsa, baik dari KPKNL ataupun JBA Indonesia menegaskan aman ya. Nah, tapi untuk semakin meyakinkan ya para customer atau masyarakat yang mungkin masih saat ini masih belum percaya dengan lelang ini, ada enggak sih jaminan tertentu, misalnya kalau ada kendala-kendala, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada ya, ini yang bisa dipertanggungjawabkan oleh DJKN atau KPKNL dan juga JPA. Biasa kan kita jamin ini bla bla bla bla bla, kalau ada masalah gini-gini begini-begini bisa langsung hubungin kemana gitu. Kadang kan kepercayaan dari masyarakat ini agak susah ya, karena masih ragu-ragu, dan segala macamnya, atau mungkin masih belum paham itu bagaimana? Mungkin Mbak Dita?
2: Oh ya, terkait dengan mungkin cybercrime, sebenarnya lelang.go.id ini sudah sudah ada ISO untuk cybercrime-nya, Pak. Jadi emang sudah aman. Bahkan ketika proses penawaran pun itu ada untuk sekali menawar itu membutuhkan PIN untuk mengamankan dari proses penawaran itu. Nah, terkait dengan proses pengamanan dari KPKNL sendiri, misalnya ada masalah terkait dengan aplikasi, bisa menghubungi WA informasi dari KPKNL Banjarmasin atau media sosial kami di @KPKNL Banjarmasin, atau kalau misalnya memang kurang puas dengan kami, bisa mungkin langsung ke kantor pusat di iprime.go.id sehingga langsung ditangani oleh kantor pusat itu. Okay. Kalau misalnya terjadi kendala teknis itu. Okay. Tapi dari KPKNL Banjarmasin biasanya sudah langsung ini, Pak. Siap sedia untuk membantu calon peserta lelang jika ada kendala teknis.
1: Okay. Pak Wahyudi.
0: Jadi gini ya, bukti apa yang bisa menjadi jaminan bahwa pembeli itu menerima manfaatnya barang yang dibeli kan tadi kan gitu. Jadi perlindungan atas pembeli lelang. Setiap kali lelang kita itu mengeluarkan produk yang namanya risalah lelang. Ya, risalah lelang itu produknya KPKNL atau pejabat lelang kelas 1 ya, dan pejabat lelang kelas 2 yang bisa digunakan misalkan untuk mobil itu untuk balik nama. Kalau untuk pertanahan, untuk balik nama sertifikatnya di BPN tentunya. Kalau untuk kendaraan di Samsat, di Polres tentunya. Nah, itu adalah akte otentik yang sangat kuat yang bisa digunakan untuk pengurusan lebih lanjut, termasuk balik nama tadi, sebagai bukti bahwa dia sah menjadi pemenang lelang. Nah, produk risalah lelang itu. Dan apabila ada kendala terkait penguasaan, itu sudah disediakan juga oleh undang-undang, misalkan terkait pengosongan, dibeli barangnya rumahnya tapi masih diperpenghuni, bisa minta bantuan ke pengadilan dengan gros risalah lelang tersebut. Ya, nanti dibantu oleh pengadilan untuk mengosongkan. Jadi demikian, sangat aman karena ini via-nya via negara untuk yang eksekusi ya. Yang kalau yang swasta ini kan karena sukarela pasti aman lah, beli terima barangnya beres.
1: Lebih ke pribadi ya. Nah, tapi berarti di sini ada resiko tertentu dong kalaunya di GBA Indonesia kan pribadi, Mbak ya. Artinya perorangan, sedangkan milik negara memang sudah ada pengawasan. Misalnya dualisme pemilik tanah atau sertifikat ganda dan lain sebagainya, atau pang tindih, kan kebanyakan yang dikhawatirkan masyarakat di sananya. Nah, takal dari GBA sendiri gimana nih? Karena kan sukarela ya, perseorangan. Misalnya ada masalah pakai GBA, itu urusan sama ini nih, yang jual nih.
3: Kalau ada masalah, GBA tanggung jawab 100%. Kita ada departemen namanya claim and complain di situ. Ketika pembeli beli unit tapi kok nggak sesuai sama yang di LDK, sama yang di video, sama yang dicek secara langsung, bisa ajukan klaim, bisa ajukan komplain. Nah, pegangannya apa? Kita ada yang namanya, kalau tadi risalah lelang dari pejabat kelas 1, kita ketika sudah pelunasan, menang pelunasan, dapat kwitansi, kwitansi kita juga bisa menerbitkan yang namanya risalah lelang, BAPPL, berita acara pemenang lelang yang ditandatangani oleh pejabat lelang kelas 2. Sama, fungsinya sama seperti akte dari unit itu. Jadi kalaupun nanti di depan ada masalah, ada yang ngaku-ngaku unit dan lain-lain, itu bisa sebagai bukti otentik bahwa ini loh, kita sudah menang lelang, buktinya ini loh, gitu. Itu. Dan itu kuat di mata hukum.
1: Oke, gitu. Berarti persyaratan kalau ingin ikut lelang ke JBA juga, bahasa kita tuh apa ya? Data-data harus lengkap ya, kayak STNK, BPKB, surat tanah misalnya, apa segala macam itu harus lengkap.
3: Iya, karena syarat untuk menitipkan unit jual ke JBA itu unit harus selesai urusannya dengan hukum dan lain-lain. Jadi kita tidak mungkin melelang unit yang masih ada masalah hukum.
1: Okay.
3: Itu jaminannya.
1: Takutnya nanti kan masalah waris kan gitu kan. Tanah punya orang tuanya dijual dulu, ternyata saudara yang lain mengklaim juga. Bingung nanti ini udah menang lelang, kok jadi bermasalah ini, apalagi masalah hukum. Berarti ada jaminan dari JBA. Kalau KPKNL memang sudah menjamin juga kah?
2: Iya, terkait dengan isu-isu tumpang tindih, Pak. Jadi sebelum pelaksanaan lelang, dari penjual ini wajib membawa surat keterangan pendaftaran tanah atau surat keterangan tanah dari BPN. Dari SKT itu isinya menjelaskan bahwa satu, tidak ada tumpang tindih, kemudian tidak ada namanya apa namanya blokir pidana, ya sita. Nah, kemudian dari KPKNL juga memastikan bahwa luasan, letak, kemudian pemilik itu emang benar-benar sesuai dengan objek lelang. Okay. Jadi kalau misalnya tidak ada, misalnya terjadi perbedaan data, maka lelang itu dibatalkan. Karena kan yang dijual dari lelang kami itu adalah kepastian hukum kan, Pak, ya. Dan salah satunya yaitu membawa SKPT dan dokumen asli.
1: Oke. Meskipun di KPKNL yang dilelang juga barang milik negara sebenarnya, tapi tidak banyak kan berita yang kita tahu, tanah negara juga kadang jadi sengketa.
0: Ya,
1: punya dinas ini nih sebenarnya enggak, kata dinas yang ini punya kami.
2: Mungkin menambahkan kalau untuk terkait dengan pembelian lelang terkait dengan tanah negara ini memerlukan apa namanya mekanisme khusus ya Pak ya, bahkan sebisa mungkin tanah negara itu tidak dijual.
1: Ya.
2: Jadi tanah-tanah yang misalnya dijual melalui lelang ini adalah misalnya yang paling gampang itu dari kredit macet bank, pailit, mungkin tuh harta pailit atau harta tanggungan yang terikat oleh hak tanggungan yang dari bank atau misalnya dari rampasan kejaksaan gitu. Jadi kalau misalnya untuk negara, barang milik negara terkait dengan tanah itu tidak sebisa mungkin tidak.
1: Tapi ada kriterianya ya berarti Mbak ya. Oke.
0: Karena barang milik negara tadi kan gini. Barang milik negara tadi yang sudah enggak terpakai karena siklus pengelolaan barang milik negara kan. Kalau tanah biasanya terpakai terus
1: gitu. Terpakai terus ya sih tanah. Oke. Baik. Pendengar dan pemirsa, enggak berasa 52 menit lepas pukul 11 lah dari siang hari ini. Sebenarnya saya belum masuk juga nih ke how to pros to bid di KPNL sama di JBA pendengar ya. Boleh enggak sedikit disampaikan nih buat pendengar? Kan kita lebih bagaimana ke proses jaminan keamanan bagi customer. Nah, kalaunya ngebitnya nanti gimana, ada enggak sih? perbedaan atau memang bisa langsung beli nih dengan harga misalnya kan ada harga tertinggi ya. Biasanya di contoh kayak mobil harganya di 150 misalnya. Kalau si pembeli langsung nempel, kita langsung ambil 150 lunas. Atau harus ikut bid juga dengan yang lain, atau mungkin ada waktu tersendiri, misalnya kita tunggu nih dalam 2 hari kalau nggak ada yang ngebid kita lepas. Oke, gimana dari Mbak Isna deh.
3: Oke. Lelangnya ada jadwalnya gitu, teman-teman. Hari Kamis untuk Banjarmasin itu jam 1 siang melalui aplikasi JBA Indonesia, cek unit dulu. Mulai dari H-2 sampai hari H sebelum 1 jam sebelum lelang itu masih bisa ngecek unit. Kalau sudah mantap baru bikin akun di JBA Indonesia, daftar, dan ada uang jaminan namanya deposit 5 juta untuk mobil dan 1 juta untuk motor. Setelah mendekati nomor lot yang diincar, silahkan aktifkan mode bid. Harga naik mobil setiap kelipatan 500.000 dan motor setiap kelipatan 100.000 sampai harga tertinggi dan dinyatakan menang. Setelah menang, melakukan pelunasan, langsung deh bisa melakukan pengambilan unit. So simple.
1: Oke. enggak pakai ini, misalnya sudah ditembak harga nih, kita buka harga misalnya anggap motor ya. Di harga 200.000 tapi harga lepas misalnya di 10 juta udah ada langsung nembak di 10 juta bisa atau enggak?
3: Kita terbuka, jadi ada lot itu kayak nomor urut. Lot 1, kita buka lot 1, siapa yang minat, ada penawaran masuk. Kita kasih harga dasar lelang dulu, misalnya di lot 1 itu kita kasih harga 10 juta. Mobil 10 juta dapat, kemudian ada nih lawannya Mas Adit, naik lagi 10 juta 500. Ada yang naik lagi 10 juta 100, dan kelipatan-kelipatan sampai tertinggi. Misal terbentuknya di 15 juta. Okay. Itu cuma sepersekian detik, mungkin 3-5 menit itu untuk satu lot sampai peroleh harga terbentuk lelang. Gitu. Jadi dari harga dasar sampai ke harga tertinggi itu tadi.
1: Oke, berarti enggak ada yang
0: ngikuti step by step.
1: Step by step-nya ya. Enggak ada memang langsung ditembak misalnya nih kayak harga mobil harga awal 10 juta kalau mau lepas langsung dikasih 20 juta nih.
3: Enggak. Langsung ya, jual nih. Kelipatannya yang 500 500 500 500.
1: Oke. Kalau dari KPKNL sendiri gimana, Mbak?
2: Untuk dari KPKNL sendiri sebenarnya mirip sama dengan Balai JBA. Jadi pertama itu harus mempunyai akun. Kalau misalnya belum mempunyai akun, silahkan mendaftarkan akun. Dari proses pendaftaran itu cuman membutuhkan KTP dan email aktif. Dari proses pendaftaran sampai aktivasi itu tidak sampai 5 menit. Jadi benar-benar mudah dan cepat. Kemudian misalnya terkait dengan ada yang barang yang ingin dibeli, itu mungkin bisa dilihat terlebih dahulu kapan ini terakhir untuk melakukan penawaran. Di pengumuman di setiap barang itu kan ada pengumumannya ya, Pak ya. Nah, batas akhir penawaran mirip sama di JBA bahwa melakukan penawaran. Sebelum penawaran itu harus menyetorkan uang jaminan lelang. Nah, uang jaminan lelang ini tergantung. Kalau misalnya dari JBA kan kalau nggak salah tadi 5 juta ya, Bu ya. Kalau di kami tergantung dari nilai barang tersebut. Itu yang menentukan adalah penjual, tapi biasanya range-nya 10% sampai 50% dari nilai limit. Nah, kemudian untuk menyetorkan uang jaminan lelang itu maksimal adalah H-1. Jadi jam 12 malam sebelum itu harus, sebelum jam 12 malam itu harus menyetor. Jadi kalau misalnya lewat itu tidak bisa melakukan penawaran, ditolak kepesertaannya. Setelah itu misalnya uang jaminan sudah diverifikasi dan kepesertaannya sudah diverifikasi oleh KPKNL, kemudian peminat lelang bisa menawar sampai dengan batas akhir penawaran ya, sesuai dengan pengumuman lelang. Nah, kelipatannya itu juga beda-beda, Pak, tergantung dari barangnya tersebut. Terus kemudian sama seperti JBA bahwa tidak ada batas batasan, jadi tetap akan terus sampai batas akhir penawaran itu ditutup. Jadi siapa ya
1: bisa dipahami, tapi ada ini ya, waktunya cuma agak panjang dikit aja ya.
2: Iya, panjang karena kan itu dari misalnya dari pengumuman pengumumannya itu tanggal misalnya tanggal 1 Juni misalnya, Pak. Tanggal 1 Juni proses pelaksanaan lelangnya itu misalnya tanggal 10. Nah, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 10 misalnya ditutup jam 10 pagi, berarti sampai dengan 9.59 itu peminat lelang itu bisa menawar.
1: Oke, baik.
0: Tapi ramainya di hari terakhir bisa.
2: Iya. Menit terakhir, Pak.
1: Cepet-cepetan ya. Soalnya karena panjang kan mikir dulu, beli enggak ya? Beli enggak ya? Ngebit enggak ya? Ngebit enggak ya?
0: Oh, ngebit aja. Karena kalah pun uang jaminan kembali kok. Jadi enggak ada ruginya sebetulnya. Enggak ada ruginya. Silakan tawar aja. Toh kalau kalah uang jaminan kembali 100% di dua-duanya
1: 100% ya, enggak ada potongan, tidak ada potongan apa sama sekali. Oke.
0: Kalau tanpa pengalaman experience untuk mengikuti lelang memang sulit, mungkin akan menang. Karena main psikologi juga. Benar. Kan penawaran itu kan. Mau di akhir-akhir kelipatannya berapa gitu.
1: Baik, jadi pendengar dan pemirsa kalau Anda tertarik ya, boleh coba ya di dua jalur ini. Karena masih satu payung kok, aman, dua-duanya aman ya. Oke, satu menit terakhir tersisa. Mungkin ada closing statement nih dari Pak Wahyu, Mbak Dita sama Mbak Isna.
0: Ya, untuk saat ini ekosistem lelang kita itu sudah sangat baik ya. Kita punya tagline modern, terbuka, terpercaya. Nah, karena sudah sangat baik, mari kita ikuti sistem yang sudah sangat baik ini. Ya, sistem sudah digital, ya, modern. Nah, tentunya menjadikan pengalaman bahwa lelang itu ada peluang-peluang yang bisa didapat apabila kita mengikuti lelang, misalkan barang-barang tersebut, barang-barang yang diinginkan tentunya biasanya unik ya, yang barang-barang lelang itu bisa didapatkan dengan harga yang sesuai ya. Jadi jangan termakan hoax, jangan termakan stigma-stigma yang negatif, lebih baik ikuti saja proses lelangnya. Dan tambah satu lagi, hobinya scroll-scroll di lelang Go.id. Karena dengan scroll itu biasanya akan membangkitkan ketertarikan kita kepada objek yang kita scroll. Itu Mas Adit.
1: Oke, siap. Mbak Isna.
3: Oke. Closing statement untuk pendengar, untuk pemirsa RRI dimanapun berada, yuk kenal lebih dekat dengan lelang. Yuk belanja di JBA Indonesia, cari mobil bekas, cari motor bekas di JBA Indonesia. Nggak cuma bisa beli, tapi kita juga bisa titip jual di JBA Indonesia. Ikuti sosial media kami di YouTube, di Instagram, di TikTok atas username JBA_lelang_otomotif1. Itu.
1: Oke, Mbak Dita.
2: Ya, kalau mungkin JBA spesialis mobil, kami mungkin bisa menyampaikan bahwa untuk pembelian aset, terutama properti, itu melalui lelang itu sangat transparan dan kemudian dengan harga kompetitif karena banyak tersedia properti khususnya dari lelang hak tanggungan itu yang menyediakan dengan harga miring. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memantau terus lelang.go.id gitu, karena bisa jadi harganya bisa akan turun mengikuti keinginan pasar. Nah, di situ menurut saya pembeli itu bisa mendapatkan apa ya namanya margin dari nilai harga properti tersebut, karena banyak sekali sekarang pemain properti yang sudah melihat lelang. Nah, tapi terkait itu pastikan dulu objeknya, sertifikatnya bagaimana, dan untuk misalnya memang ingin berminat terkait dengan pembelian melalui lelang, bisa menghubungi kami di KPKNL Banjarmasin di Instagram atau kalau ya atau datang, atau misalnya memang ingin menitipkan ke kami terkait dengan properti atau mobil pun bisa dilakukan melalui lelang sukarela. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih buat narasumber Pak Wahyu, Mbak Isna dan juga Mbak Dita. Kasih, pendengar dan pemirsa, sebenarnya pembicaraan kita hari ini masih agak kurang ya, masih kulitnya aja. Penasaran sebenarnya karena waktu terbatas, mungkin di kesempatan selanjutnya kita akan bahas lebih spesifik lagi deh. Siap, satu per satu gitu ya, kita kupas nanti ya. Kalau hari ini kita nggak bisa ngupas, kita cuma bisa ngikir kulit luarnya aja ya. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Banjarmasin siang ini.
1: Persatukan informasi dan inspirasi tepat pukul 12 kita bergabung bersama program Tiga Mengikuti Dinamika Olahraga.
5: Pendengar Dinamika Olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
6: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
7: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
8: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als
7: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan 2 pertandingan, kami berhasil mencetak 2 gol hari ini, 2 dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol, tetapi dalam 2 pertandingan itu kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
8: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze 2 wedstrijden.
7: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Penilaian persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia.
2: Nice curl! Oh, I say what an unbelievable goal! The 16-year-old Lamine Yamal!
1: Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel 1-1. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna. Gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harto

0: Onta Pilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tiktok Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama.

0: mengikuti acara Besparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Besparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patia Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan sekitar
4: 17. Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, 'Saya takut kepada Allah.' Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups
1: in the World. Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
5: Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya. Bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dengan esensi buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Belitung. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Belitung sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Siang. Satu informasi untuk Anda dari RRI.co.id tadi, Banjarmasin, pendengar, perilaku gibah atau membicarakan keburukan orang lain serta kebiasaan membanding-bandingkan ini menjadi sorotan dalam siaran kuliah subuh RRI Banjarmasin ya, bersama program Mas 1 bersama Ustadz Haji Hanafi MA. Beliau menegaskan bahwa kedua perilaku tersebut dapat melukai perasaan orang lain dan bertentangan dengan nilai akhlak dalam Islam. Dimana menurut beliau, menjaga lisan itu merupakan kewajiban moral yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Dimana cara komunikasi yang tidak tepat ini seringkali meninggalkan luka batin meskipun niat yang mendasarinya sebenarnya baik. Jadi banyak niat orang tua mungkin salah satunya sebenarnya baik, tapi ketika disampaikan dengan cara yang salah, justru bisa menyisakan luka batin kepada anak misalnya. Karena itu setiap ucapan perlu disampaikan dengan bijak, agar tidak melukai perasaan anak atau perasaan orang lain. Beliau mencontohkan sikap sebagai orang tua yang sedang merespon nilai ujian anak dengan kritik atau membandingkan dengan anak orang lain. Nah, padahal anak sedang kecewa, lebih membutuhkan empati dan dukungan daripada penilaian yang menghakimi. Teman Ustadz Hanafi juga menjelaskan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, lingkungan keluarga dan pola asuh dari orang tualah yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter serta kebiasaan anak di kemudian hari. Dan Ustadz Hanafi juga mengulas batasan gibah yang dilarang dan ada juga gibah yang diperbolehkan dalam Islam. Dia menunjukkan pada pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar yang menjelaskan bahwa gibah pada dasarnya haram kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, salah satu kondisi yang diperbolehkan saat kita menggibah adalah ketika menelusuri rekam jejak seseorang yang hendak melamar atau menikahi salah satu anggota keluarga, di mana informasi mengenai kelebihan dan kekurangan calon pasangan itu dapat disampaikan secara jujur demi kebaikan dan keberlangsungan rumah tangganya nanti. Dan kondisi lainnya adalah saat memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Dalam situasi tersebut, seorang wajib menyampaikan fakta secara lengkap dan jujur demi membantu penegakan keadilan. Di mana jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak diperlukan melakukan gibah karena hanya akan menambah dosa, dan menjaga lisan merupakan salah satu bentuk akhlak yang harus terus dilatih oleh setiap muslim.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa

0: henti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjar Masin siang ya di 17 menit lepas 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali dari Banjar Masin rri.co.id pendengar, di mana orang tua diminta aktif ya mendampingi dan mengawasi anak-anak selama masa libur sekolah ya, karena bentar lagi kan mau libur sekolah nih ya. Karena sebagian sekolah ini terutama untuk kelas 6 udah selesai ujian ya. Sekarang kelas 1 sampai kelas 5 lagi ujian, artinya bentar lagi mau libur sekolah. Jadi orang tua ini diminta aktif ya mendampingi dan mengawasi anak selama masa libur sekolah. Di mana pengawasan yang tepat dinilai penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah pengaruh negatif dari lingkungan. Nah, hal ini disampaikan dalam program pengurus taman gender di program Masuk RRI Banjarmasin yang menghadirkan konselor UPTD PPA Kota Banjarmasin Gusti Yurisa Ayu Pramita dan Satgas PPA Kota Banjarmasin Mahram Said Esa. Nah, di mana Gusti Yurisa menyampaikan peran orang tua menjadi fondasi penting dalam membentukkan karakter anak. Di mana pendampingan yang baik akan membantu anak menghadapi berbagai tantangan hingga dewasa, di mana peran orang tua menjadi ujung tombak dalam perkembangan anak di masa yang akan datang. Nah, cara mendidik dan mendampingi anak akan mempengaruhi kehidupannya nanti. Nah, di mana menurutnya kebutuhan dasar anak tidak hanya berupa makan minum saja, anak juga membutuhkan rasa aman, kasih sayang serta dukungan sosial dari keluarga. Ia juga menambahkan pengawasan tidak harus dilakukan secara ketat, ada tahu mengekang, di mana orang tua perlu membangun komunikasi terbuka agar anak merasa dihargai dan nyaman. Sementara itu, Marhan Said menilai masa libur sekolah ini menjadi waktu yang perlu dan penting mendapat perhatian khusus ya. Anak memiliki lebih banyak waktu di rumah ya atau di luar sekolah sehingga berisiko terpengaruh pergaulan negatif ya. Nah, jadi perlu ada manajemen waktu dan batasan yang jelas bagi anak. Jangan sampai orang tua kehilangan kontrol karena anak berada di luar rumah dari pagi sampai malam misalnya. Di mana Marham juga menjelaskan orang tua perlu mengenal teman dan aktivitas anak tanpa sikap menghakimi. Komunikasi yang baik akan memudahkan orang tua melakukan pengawasan sekaligus menjaga kedekatan emosional dengan anak. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

terus untuk informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana upaya peningkatan layanan air bersih kepada masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS PAM Banjarmasin yang digelar di Aula PAM Banjarmasin pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut juga membahas capaian kinerja triwulan pertama serta penyesuaian rencana bisnis perusahaan, di mana RUPS dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Kegiatan ini terdiri juga perwakilan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta jajaran Direksi PAM Banjarmasin. Oleh kata Banjarmasin, M. Yamin HR ini menyampaikan salah satu pembahasan yang penting dalam rapat tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, di mana menurutnya PAM Banjarmasin diharapkan terus memaksimalkan layanan kepada pelanggan di seluruh wilayah di Kota Banjarmasin. Selain mengevaluasi kinerja perusahaan, RUPS juga menyepakati penyesuaian rencana kegiatan atau RK yang telah disusun sebelumnya, di mana penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap harga sejumlah kebutuhan dan anggaran perusahaan. Di mana M. Yamin juga menjelaskan perubahan ini diperlukan agar seluruh program kerja tetap dapat berjalan secara efektif, namun demikian pelaksanaannya tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku. Dia juga menambahkan langkah tersebut juga bertujuan untuk mendukung pemerataan layanan air bersih bagi masyarakat, terutama bagi pelanggan yang berada di wilayah ujung jaringan distribusi yang masih memerlukan peningkatan layanan. Sementara itu, Direktur Umum PAM Banjarmasin Zulbadi juga menjelaskan pada triwulan pertama pihaknya telah menjalankan sejumlah program investasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun realisasi program tersebut masih belum mencakup 100% karena masih berada pada tahap perencanaan. Dia juga menyampaikan hasil dari realisasi investasi tersebut diperkirakan akan mulai terlihat di triwulan kedua tahun 2026 ini, dan saat ini sejumlah program juga masih berada dalam proses pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku. Nah, selain membahas program investasi, RUPS ini juga menyinggung pembagian dividen kepada para pemegang saham, di mana pembagian dividen dilakukan berdasarkan laba perusahaan yang diperoleh selama tahun berjalan. Zubadi juga menyebutkan capaian laba perusahaan hingga saat ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan hasil tersebut menjadi salah satu indikator positif terhadap kinerja perusahaan di tahun 2026. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Persatu dengan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin siang 43 menit lepas dari pukul. Maksud kami 42 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar dari Banjarbaru rri.co.id, di mana sajian khas Kalimantan Selatan, soto Banjar, menjadi salah satu cara menyambut jamaah haji kloter Debarkasi Banjarmasin. Di mana hidangan tradisional yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong ini menjadi simbol rasa syukur dan penghormatan atas kepulangan para jamaah setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Ketua PPH Debarkasi Haji Banjarmasin, Edi Khairani, mengatakan soto Banjar yang disajikan bukan sekedar jamuan makan, tapi juga memiliki makna kebersamaan dan ungkapan syukur atas kembalinya para tamu Allah ke tanah air dengan selamat. Nah, di mana disampaikan oleh Edi Khairani bahwa soto Banjar yang disajikan ini merupakan bentuk penghormatan dan ungkapan syukur atas kembalinya para jamaah ke tanah suci, ke tanah air. Nah, setelah menjalankan rangkaian ibadah yang panjang dan penuh perjuangan, semoga kebersamaan ini menjadi penutup yang indah dari perjalanan spiritual di tanah suci. Dimana menurut Edi, penyajian soto Banjar ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan nuansa khas Banua bagi jamaah yang baru datang dari perjalanan panjang. Nah, kehangatan hidangan tradisional ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan sekaligus mempererat kebersamaan antar jamaah dan keluarga. Dimana soto Banjar ini merupakan salah satu kuliner ikonik Kalimantan Selatan yang dikenal luas dengan cita rasa yang gurih dengan rempah yang khas juga, dan kehadirannya dalam momen penyambutan jamaah haji menjadi simbol kearifan lokal yang syarat akan makna. Di mana penyambutan jamaah dengan soto Banjar ini menjadi salah satu bentuk apresiasi dan rasa syukur masyarakat Banua atas kepulangan para jamaah haji yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan selamat. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Cepko.
1: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin Siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id di Banjarmasin, di mana hingga pertengahan tahun 2026 ini pendengar tercatat ada 219 aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin, di mana aduan yang masuk ini mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut ada 179 aduan yang telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kawasan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan lubang saat ini yang masih dalam proses penanganan itu berupa penambalan ya. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Di mana sampai saat ini ada 219 aduan jalan berlubang yang masuk ke PUPR. Dan Chandra juga mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang, di mana tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga. Di mana untuk aduan terbanyak memang dari wilayah Banjarmasin Selatan, karena itu menjadi perhatian khusus ya pihak PUPR untuk segera ditangani agar tidak membahayakan masyarakat. Ya, juga memastikan tim PUPR akan terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan warga. Di mana PUPR mengimbau pada masyarakat untuk terus melaporkan apabila menemukan jalan berlubang. Semakin cepat informasi diterima, maka semakin cepat pula penanganan bisa dilakukan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Informasi yang pertama, Polda Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kepolisian memastikan tidak ada ruang bagi pelaku maupun jaringan narkotika untuk berkembang di wilayah Kalimantan Selatan.
1: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan terus mengintensifkan upaya pemberantasan narkotika melalui penyelidikan, penindakan, dan pengembangan jaringan yang beroperasi di Banua. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Bahtiar Joko Mujiono mengatakan pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikitpun bagi para pelaku peredaran narkotika. Menurutnya berbagai upaya penegakan hukum terus dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu keamanan masyarakat. Selain penindakan di Reserse Narkoba, Polda Kalsel juga terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Kepolisian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan lingkungan masing-masing.
2: Fungsi bersama yang harus kita perangi tanpa terbeli. Narkoba telah masuk ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak ada tentang dari pelaku narkotika, siapapun dia. Mari kita perkuat komitmen bersama demi mengamankan generasi bangsa dari bangsa yang
1: Ditres Narkoba Polda Kalsel menegaskan, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, Kalimantan Selatan diharapkan dapat terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika.
0: Sempat terhenti akibat musibah kebakaran, program makan bergizi gratis di Komplek Perguruan Muhammadiyah 1 Banjarmasin kini kembali berjalan. Ratusan paket makanan mulai didistribusikan kembali kepada para siswa yang menjadi pembelajaran di tengah keterbatasan fasilitas. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Sangat terbantu lah dari anak yang kurang mampu kan bisa untuk belanjanya itu kan.
4: Paket makanan bergizi gratis akhirnya kembali berjalan di Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Setelah sempat mandek akibat musibah kebakaran hebat pada Rabu 3 Juni 2026 lalu. Sebelumnya, distribusi sekitar 200 paket MBG terpaksa dibatalkan karena kondisi gedung sekolah yang hancur dan tidak memungkinkan. Petugas distribusi MBG SPPG Belitung Selatan 2, Didi Ramadan, mengatakan khusus untuk jenjang Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, penyaluran baru kembali dilakukan sejak Senin kemarin.
5: Lagi mulai hari ini?
6: Kalau untuk MI sama MA sama MTS baru hari ini. Kalau untuk yang ini, yang di hari kejadian itu aja.
5: Ini sudah full semua.
6: Sudah.
7: Salah ya untuk ini.
6: Sudah. Kan dari Aslam sudah menanyakan ke pihak yayasan, ternyata anak untuk diliburkan dulu karena aktivitas pemadam kan lebih banyak.
4: Di tengah situasi sekolah yang masih terdampak musibah, bantuan makanan ini dinilai sangat membantu meringankan beban para siswa. Kepala MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Ishak, menyebut kehadiran kembali paket MBG ini sangat berarti bagi anak didiknya.
8: Ya, sedih mereka melihatnya. Belajarnya sangat. Kan kalian sendiri bisa lihat kan gimana kita. Cuma anak jajar aja. Ya, sangat terbantu lah dari anak yang kurang mampu kan bisa untuk belanjanya itu kan. Terkurangi lah gitu. Ya, menengah ke bawah lah. Belakangnya.
4: Para siswa yang saat ini tengah menjalani ulangan akhir semester pun mengaku lebih bersemangat dengan adanya pasokan makanan bergizi ini. Salah satunya diungkapkan Andika, siswa yang duduk di bangku kelas 8.
9: MBG libur semalam. Anu jadi ada kau menghemat uang jajan karena kalau ada makanan gratis sebenarnya.
10: Sekarang jalan lagi ya tadi?
9: Lumayan menghemat uang jajan karena dapat makanan gratis, jadi kalau saya jajan untuk makan tinggal jajan untuk minum gratis.
11: Berarti harapannya memang ada persen.
4: Seperti yang diketahui, musibah kebakaran hebat yang melanda kompleks perguruan ini telah menghanguskan 19 ruang kelas dan fasilitas lainnya. Akibatnya, seluruh proses pembelajaran Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah terpaksa dialihkan pada area darurat seperti masjid dan gedung sekolah lainnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Wali Kota Banjarmasin, M. Yamin HR, hadir dalam kegiatan perpisahan dan pembukaan siswa-siswi di SD Negeri Gadang 2 yang berlangsung di SMP Negeri 9 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi momen penuh haru dan kebanggaan bagi para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Juma Muhammad.
12: Kita harus melapor ke LKPP.
13: Di pusatnya ya?
12: Pusat, ke LKPP.
14: Ambisi pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat pembangunan pada 2026 ternyata menghadapi batu sandungan serius. Bukan karena minim anggaran atau kurangnya kontraktor, melainkan tersendatnya urusan administrasi pasca pergantian pejabat pembuat komitmen di sejumlah SKPD. Akibat perubahan pejabat tersebut, sejumlah proses pengadaan barang dan jasa mengalami perlambatan. Hal itu dikarenakan harus menyesuaikan administrasi pada sistem pengadaan nasional yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Setdako Banjarmasin Juraida mengakui, kondisi tersebut saat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Banjarmasin. Menurutnya pergantian Kepala SKPD secara otomatis berdampak pada perubahan PPK yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Di balik target percepatan pembangunan yang terus digaungkan, ternyata terdapat persoalan birokrasi yang tidak sederhana. Salah satu hambatan terbesar berada pada proses perubahan akun di sistem Inafrok yang harus mendapat persetujuan langsung dari pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Menyadari ancaman tersebut, PBJ Banjarmasin mengaku tak hanya mengandalkan prosedur formal, mereka bahkan melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait di LKPP agar kendala yang dihadapi daerah mendapat perhatian lebih cepat.
12: Kita perlu waktu itu untuk akun Inaprok, karena akun Inaprok itu kita harus melapor ke LKPP.
13: Di pusatnya ya?
12: Ke LKPP. Biasanya kita membuat tiket ke LKPP untuk bisa ditindaklanjuti proses pergantian PPK ini. Karena dengan pergantian kepala SKPD kan otomatis pejabat pembuat komitmennya pun berubah. Nah, kadang memang kita akui di perubahan ini kadang perlu waktu, tapi kami dari bagian PBJ tentunya tidak tinggal diam. Yang kami perlukan adalah koordinasi, selalu koordinasi dengan SKPD supaya kami bisa juga melaporkan secara langsung ke personil-personil yang ada di yang bekerja di LKPP.
14: Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftasar mendesak PBJ untuk segera melakukan komunikasi guna mempercepat administrasi yang menghambat jalannya program pembangunan. Ia bahkan menargetkan proses administrasi bisa selesai dalam bulan ini.
15: Untuk adendum perubahan-perubahan pejabat pembuat komitmen itu harus disampaikan ke pusat dan itu cukup lama dengan alasan bahwa menunggu antrian, karena kan seluruh Indonesia. Nah, ini kami juga meminta kepada kawan-kawan PBJ, khususnya kepala bagian PBJ, untuk bisa melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait untuk akselerasi.
14: Berbeda dengan akun SPSE yang dapat diperbarui oleh admin daerah, perubahan akun Inaprok wajib melalui mekanisme pelaporan resmi ke LKPP. Proses inilah yang kerap memakan waktu cukup panjang. Ironisnya, proses administratif yang terlihat sederhana itu dalam beberapa kasus bisa berlangsung hingga 1 bulan, waktu yang cukup lama untuk sebuah proyek pembangunan yang dituntut bergerak cepat dan tepat sasaran. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya jadwal proyek yang berpotensi molor, tetapi juga penyerapan anggaran daerah yang bisa ikut terganggu. Juma Muhammad.

0: tunjukkan selama menempuh pendidikan. Wali Kota juga mengajak para siswa untuk menjadikan kelulusan sebagai awal perjalanan baru dalam meraih cita-cita yang lebih tinggi. Menurutnya, tantangan di jenjang pendidikan berikutnya akan semakin besar, tetapi dengan bekal ilmu pengetahuan, karakter yang baik, dan kedisiplinan, para siswa diyakini mampu menghadapi setiap tantangan serta meraih berbagai prestasi di masa depan. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para guru serta tenaga pendidik yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta pengabdiannya dalam mendidik dan membimbing para siswa hingga mencapai tahap kelulusan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para orang tua dan wali murid yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa bagi putra-putri mereka selama menempuh pendidikan.
1: Tentunya dengan kesadaran ini tetap menjadikan momen yang sangat berbahagia, karena di sini ada berpasar dan berpengaruh antara guru dan anak didiknya ya. Pastinya ada cerita yang harapan kita supaya kami bisa berjalan sebaik-baiknya, bisa menyediakan kenangan yang baik. Dan saya juga terima kasih kepada yang baik itu telah memberikan ini baik. Dan juga depannya harap kita melakukan kebijakan berikutnya bisa lebih lancar lagi dalam mengintai.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menjelaskan bahwa kegiatan perpisahan siswa kini lebih banyak di lingkungan sekolah dan berlangsung sederhana sesuai surat edaran serta instruksi wali kota. Rian juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat menerima aduan terkait pelaksanaan perpisahan sekolah. Kemudian pihaknya langsung menindaklanjuti laporan, termasuk dengan mengonfirmasi kepada pihak sekolah.
2: Beberapa sekolah yang kita hadiri, kemudian sekolah yang lain juga yang mengadakan pengukuhan dan pelepasan siswa baik di jenjang SD maupun SMP, terutama yang dilaksanakan di sekolah, ini kan sudah menyesuaikan dengan surat edaran dan instruksi wali kota Banjarmasin. Ini dilaksanakan sudah sesuai ketentuan. Apabila sekolah yang mengadakan bagaimana, apabila komite orang tua bagaimana diadakannya. Kemudian secara umum dilaksanakan secara sederhana tetapi tetap bermakna sesuai dengan
0: kesempatan. Wali Kota berharap momen perpisahan dan pengukuhan menjadi kenangan indah sekaligus motivasi bagi para siswa untuk terus belajar, berkarya, serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Wali Kota juga mengajak seluruh lulusan untuk terus menjaga semangat dan optimisme dalam menggapai masa depan yang gemilang. Juma Muhammad melaporkan.

0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menggelar sosialisasi perda tentang pemberdayaan masyarakat dan juga desa. Potensi usaha jahit warga desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, mendapat apresiasi yang positif. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, melaksanakan kegiatan sosialisasi program pembentukan peraturan daerah atau propemperda terkait perda nomor 4 tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa, Desa Baruh Jaya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam dialog bersama warga, pembahasan pemberdayaan masyarakat berkembang pada sektor usaha rumahan, khususnya keterampilan menjahit yang telah lama menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat Desa Baruh Jaya. Potensi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan dukungan agar terus berkembang. Kartoyo menjelaskan bahwa pelatihan menjahit tidak hanya meningkatkan kemampuan kerja masyarakat, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan keluarga, mengurangi pengangguran, serta memperkuat pemberdayaan perempuan di desa.
2: Jadi di Desa Baruh Jaya hari ini kita ketemu langsung dengan para penjahit, mereka kesulitan di pasaran biaya. Ya patut kan, mesinnya mesin jadul. Itu kami mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah untuk penggantian mesin tadi. Kami sebagai anggota DPR, insya Allah ini akan disampaikan. Mudah-mudahan 2024 ini bisa masuk di 2027 bisa terrealisasi.
1: Sebelum kegiatan berakhir, salah satu tokoh masyarakat Desa Baruh Jaya, Hani, menyampaikan bahwa usaha jahit rumahan telah lama menjadi salah satu penopang perekonomian.

0: masyarakat setempat. Ia berharap adanya perhatian dan dukungan terhadap pengembangan keterampilan serta usaha masyarakat agar kelompok penjahit di desa tersebut dapat terus berkembang.
1: Di wadah kami itu ada menjahit, tapi mesinnya yang dulu juga supaya kalau yang lebih canggih, ya mau dibantu.
2: Untuk membantu ekonomi juga lah Bu, ekonomi dalam rumah tangga juga lah.
1: Iya. Betul, ekonominya juga.
2: Berarti membantu laki juga belah.
1: Laki. Samping rumah, di belakang rumah tuh penjahit semua.
2: Banyak lah Bu di sini Bu yang penjahit itu.
1: Tiga di situ, di samping, di belakang rumah dua, di samping
0: rumah. Selain sektor menjahit, ia menilai Desa Baruh Jaya memiliki potensi besar di berbagai bidang, mulai dari bengkel, pengelasan, perikanan hingga pertanian. Dengan jumlah penduduk sekitar 8.000 jiwa, desa tersebut menjadi salah satu wilayah dengan sumber daya masyarakat yang cukup besar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel juga mengapresiasi pembangunan jalan penghubung Nagara Margasari yang saat ini sedang berlangsung. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Daerah Selatan dan sekitarnya. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Ketersediaan listrik yang stabil di Kalimantan berperan penting dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, serta pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Keandalan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Dalam sistem kelistrikan interkoneksi Kalimantan, Perusahaan Listrik Negara Nusantara Power Unit Pembangkitan Kalimantan Selatan dan Tengah berperan dalam pengelolaan sejumlah pembangkitan yang berfungsi menjaga kestabilan pasokan daya di wilayah tersebut. Sistem kelistrikan yang saling terhubung di Kalimantan menuntut keseimbangan antara ketersediaan pasokan dan tingkat konsumsi energi listrik yang terus meningkat. Kondisi ini memerlukan pengelolaan operasional yang konsisten agar sistem tetap stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Asisten Manajer Bisnis Support, Jul Apit Nugroho, menjelaskan bahwa keberadaan pembangkit yang dikelola di wilayah Kalselteng menjadi bagian dari upaya menjaga keandalan sistem secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan energi yang efisien serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik.
5: Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalselteng akan terus berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Kami percaya bahwa listrik bukan hanya tentang energi, tetapi juga tentang mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan Kalimantan yang semakin maju di masa depan.
4: Pihaknya berharap ke depan sistem kelistrikan di Kalimantan dapat terus diperkuat melalui sinergi berbagai pemangku kepentingan sehingga kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan dan stabil di tengah pertumbuhan wilayah yang semakin dinamis. Rizky Wahyudi melaporkan.
6: Berita olahraga.
3: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, mengapresiasi gelaran Banjarmasin E-Sport Championship di mana pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan meningkatkan prestasi dari atlet e-sport Banjarmasin yang sudah mendunia. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
7: Banjarmasin E-Sport Championship 2026 yang sukses digelar SI Kota Banjarmasin mendapatkan perhatian dari pemerintah kota yang hadir menyaksikan sejumlah pertandingan. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan gelaran BEC 2026 yang diikuti ratusan peserta dari Kota Banjarmasin hingga berbagai daerah se-Kalimantan Selatan. Menurutnya ajang ini menjadi wadah positif untuk terus mengembangkan bakat mengingat prestasi dari atlet e-sport di Kota Banjarmasin telah mencapai level dunia. Ia berharap ajang ini tak hanya sekedar kompetisi, tetapi juga untuk membina atlet e-sport di kalangan anak muda agar bisa terus berprestasi.
8: Ya, jadi untuk ini salah satu kegiatan dalam rangka hari jadi Kota Banjarmasin 500 juga sebagai salah satu pembinaan kami ya dari pemerintah Kota Banjarmasin juga menyaring atlet sehingga hasil daripada kegiatan ini merupakan menjadi database yang pasti bagi kami dan juga menjadi dorongan bagi mereka-mereka bahwa permainan e-sport itu bukan hanya apa namanya bermain tapi tidak ditandingkan. Ini adalah salah satu motivasi juga sehingga nanti diharapkan terciptalah atlet e-sport.
7: Sementara itu salah seorang peserta dari kategori game mobile, Anjar Perdana menyebut dengan adanya kompetisi ini menjadi wadah bagi para gamers muda yang saat ini masih eksis di Kota Banjarmasin. Ia berharap para gamers selalu diberikan banyak kesempatan, salah satunya dengan kompetisi BEC 2026 ini, agar mereka bisa terus mengembangkan bakat dan kemampuan dalam cabang olahraga e-sport.
9: Kalau sepenanggapan saya, kalau ada pertandingan-pertandingan gini, lebih bagus sih. Soalnya bisa di Banjarmasin ini tahu gitu perkembangan atlet-atlet atau orang-orang yang bermain game atau e-sport gitu. Saya udah sekitar 4 tahunan lah saya. Oh, sebelumnya juga pernah sering ikut sih. Harapan saya bisa setiap tahun atau per 6 bulan sekali gitu, biar kita tahu perkembangan player-player e-sport di Banjarmasin ini gimana gitu.
7: Kejuaraan yang melibatkan gamers dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ini menjadi langkah awal untuk membentuk ekosistem e-sport di Banua agar semakin berkembang ke depannya. Selain itu, ajang ini juga menjadi pembibitan bagi para gamers yang nantinya akan diarahkan untuk menjadi atlet e-sport di Banua, khususnya Kota Banjarmasin. Robi Angga, melaporkan.

Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Selanjutnya, Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: 0377104410.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 30 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau saya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini adalah namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Itu hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: aja
1: apa?
0: Ya. Siapa ya?
2: Siapa? Ada siapa? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Kongres.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya
2: dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya sama, kita semua lagi masih masa-masa remaja ya Bang Yeri ya. Nah ini lagu Masa Remaja yang diciptakan, yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu, maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Oh iya.
0: Aduh keceplosan, kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagi ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya kita pacaran gitu. Pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaannya zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Kolaborasi. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga sih. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label. Makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya ya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Lah kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Si Kangkar ya, Bangkan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Kira-kira remaja. Remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yeri ya?
5: Iya.
0: Iya benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh boleh dong.
4: Oke langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak? Apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga? Mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu, bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bung Ikan.
1: Oke, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benny Jo.
4: Ada siapa yang di kertas sama angka gaji di angkat gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru Prosat Menado, Mbak Ike Darsono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benny Jo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan benar ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mas? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa
1: betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang.
2: Banyak banget.
1: Oke okay, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya maaf
0: telpon,
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benny Jo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang begitu ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran apa nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngelihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau banget. Untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau dia ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: Siapa?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo. Selamat siang. Selamat berbangga Indonesia.
0: Iya. Silakan ekspresi Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Airi?
5: Oh, ini mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya. Siapa ya?
0: Ada Bang Airi.
5: Ayo Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima
0: itu saja
5: kasih.
0: Ya.
5: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
0: ya. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
0: Seumuran aku.
2: Kalau
0: luar biasa. Nah,
2: teman sama Tipe ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bisa bentuk Tipe 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tipe. Kopi pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: 4 album dan beberapa single saking enggak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya, ada pendengar yang masih bergabung nih, ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
6: Jauh. Ya, halo.
1: Iya, halo. Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
6: Si remaja kan dia bukan yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu. Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
6: Iya, remaja sekarang kan mungkin Kemarin itu waktu Gibran masih remaja ya, sama Jovana.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya? Ya,
6: ya. Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima
0: baik,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas yang masa remaja. Kalau guanya udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Oh, seumuran sama aku, iya
2: masih benar. Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya
1: berkarya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung. Ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Shelly.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Selamat siang Akang. Yang baju hitam, yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
7: Mbak Shelly baju hitam juga.
1: Aku
7: sama. Ikat hitam juga, masih nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
7: Begini Mbak Shelly,
0: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Sebelum penyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
0: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari agar kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah serius ceritain.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa.
1: Main. Jadi
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun loh dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Oke.
2: Karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: kuliah ya.
0: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
1: Mm-hmm.
0: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Pak Yeri.
2: Halo.
0: Aa Yeri. Oh, iya dari Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
1: Akang gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya cuma satu, Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang belum ke Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
0: iya.
1: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar
1: amin.
3: Jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: gitu
1: aja. Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih ini Iksan.
1: Apa?
3: Tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kacau aja pada saat mereka konser gitu ya.
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi panas lisune gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan. Tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya.
1: Halo.
0: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.

0: Iya.
1: Ya mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band akademi itu.
0: Betul.
1: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
0: Oke.
1: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih. Di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
1: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
1: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke.
1: Ya. Oke, itu aja sih Bang Ihsan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
3: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
2: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
3: Ya betul. So, sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
0: Nih
2: banyak kan,
0: katanya,
2: ya.
0: Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
3: Oh, itu dulu kali ya.
0: Ya.
3: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
2: Oke.
3: Dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di band akademi. Bukan karena kemunculan dia di band akademi akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
3: Ya, betul.
0: Oke. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
3: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan kerjasama dengan label lain ke depannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
3: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
3: Ada sih.
0: Soalnya
3: kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
3: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa dari tuh Kang?
3: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boy band kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
3: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
3: Iya.
0: Iya, makanya.
3: Karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
0: Iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
3: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, betul setuju.
3: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
4: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
4: Rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke. Okay.
4: Masa remaja tadi.
0: Terus?
4: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
0: Oke.
3: Oke.
0: Ada lagi yang kau kasih?
4: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
0: Boleh.
4: Kak Mary yang ada di Bekasi, juga buatnya Sirtio Dila, obennya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
5: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam Mbak
0: Feli. Yes, Ayu.
2: Iya, betul.
0: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
5: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
5: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
5: Bang Yeri ya, selamat Bang Yeri.
2: Iya,
3: silakan. Ya, orang
0: Bandung boleh, saya. Akang boleh, bebas.
5: Abang aja deh ya.
0: Abang aja. Oke,
5: atau nyong gitu
0: ya, kalau ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
3: Boleh.
5: Selamat siang, Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
5: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan, terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya menjadi seorang musisi.
0: Oke.
5: Jangan banyak nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
2: Itu saja ya.
5: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Scott Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Ya, Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
3: Video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
3: kita
0: mana?
3: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri.t5.
3: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
3: Ya.
0: Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Iya. Ada project nggak barengan sama T5?
3: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
3: vokalisnya Shi.
0: Iya, vokalisnya Shi. Bener.
3: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Heri terus sama T5 gitu ya.
3: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe It.
2: Believe It. Believe It. Okay. Ya.
0: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
2: Beda, beda.
3: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
3: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama, kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, yeah. T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
3: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
3: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Wow, goyang-goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
3: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau salah.
0: Waduh.
3: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
3: Berhasil.
0: Aku belum lahir. Gimana? Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
3: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang nggak nyaman banget sih performnya.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak lewat
3: dari Monas.
0: Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
3: Kalau itu challenge jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
3: Terbatas. Gak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Menarik banget betul.
0: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
2: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
0: iya,
1: bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yaps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
0: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina.
1: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah. Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang, coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa gak Bang Eri?
1: Bisa gak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gue mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya, oke. Wah, yeah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.
2: Oke. Okay.

0: berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
1: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Iya lagi. Jukut goreng ya?
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh.
1: Bang Yeri, thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita aku sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Iram Iraja Ceti punya kita namanya Putri. Iram Putri Iram
4: Hai
3: Iram
1: Iraja Ceti. Waduh, keren juga Pak Hanafi, silahkan.
0: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Pipe ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
1: Oke.
0: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke. Itu aja.
0: Oke.
3: Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
5: Halo Jajan Shelly,
1: Ikan.
0: Gini dong, benar.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Halo juga produser Wan Ridho Yudhismani.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
5: Ya, Kang Yeri sampurasun.
0: Mampes.
5: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, Pangesto, Bahasa Sundan.
5: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
5: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Idi.
5: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan, oke.
5: Kang Yeri.
2: Ya.
5: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
5: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
5: Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
5: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
5: Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh.
0: No,
5: udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat-ingat.
0: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
5: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
1: Okay.
5: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
5: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
0: Ah.
5: Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
5: Yang
1: ya?
5: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Ya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan
1: masih
2: aja.
1: Masih jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya.
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung
2: kita
1: juga.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak dilihat.
2: Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
0: Iya.
1: Deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di
2: T5 itu? Nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
0: Iya kalau nggak salah itu.
2: Matohab bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
0: namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Ada lagi San?
0: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
0: Masih ingat
2: gak? Masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
0: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
0: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Mematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa make lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima Betul. Kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
0: setengah 2,
1: ya. Sampai jam 3 sore Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye. Assalamualaikum.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

97,6 Pro 1 FM, karena informasi dan juga inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami dari di Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi. Dan kita masih di suasana sore. Kita akan hadirkan beragam program yang menarik pastinya bersama saya Fadli. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan program Kentongan Radio Tanggap Bencana. Dan di Kentongan sore hari ini kita akan mengetengahkan topik kita, yaitu terkait dengan yang namanya musim kemarau, tapi kok masih hujan ya pendengar. Nah jadi ini bukan hal yang aneh ya pendengar ya. Dan ini masih menjadi catatan juga bagi BMKG. Nanti kita akan dengar bagaimana penjelasannya, karena pada masa-masa peralihan ataupun juga masa-masa tidak tentu, kadang ada beberapa kali yang terjadi yang namanya hujan pendengar. Tapi memang di beberapa daerah ada potensi perbedaannya. Nah jadi ketika kita melihat ke Kalimantan, mungkin ada beberapa daerah yang gak ada hujan sama sekali, dan ada yang beberapa yang hujan. Terus juga di daerah lain, di pulau lain maksudnya selain Kalimantan, ada juga yang lebih sering hujan dibandingkan panasnya pendengar ya, atau musim kemaraunya. Nah yang ini menjadi catatan penting juga untuk kita semuanya, agar waspada terhadap potensi-potensi tersebut, sehingga ketika kita sudah ada yang namanya hujan dan lain sebagainya, ya ini bersiap-siap pendengar ya. Karena ada beberapa potensi khususnya di Pulau Kalimantan, prediksi dari BMKG mengatakan kemarau ini akan mencapai musimnya, yaitu di Kalimantan, sebagian Kalimantan dan Sulawesi pada bulan Juli 2026 ini. Nah, seperti apakah kira-kira, nanti kita akan bahas satu persatu dalam dialog program Kentongan RRI Banjarmasin di hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami, selamat berbelanja.
5: Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah, pertama, menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Kedua, menyiapkan jaket atau pakaian hangat. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat, mengkonsumsi vitamin apabila diperlukan. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan yang keenam, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan diharapkan mampu membuat tetap sehat dan siap meskipun dalam kondisi hujan.
8: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: kebangetan ya. Tapi kadang beberapa waktu ada terjadi hujan yang mungkin gak lebat banget atau bahkan lebat banget tapi singkat mungkin dan lain sebagainya. Ataupun juga ada yang hujan tapi gerimis dan lain-lain. Nah, ketika jujur juga ya, ketika saya jalan-jalan di Banjarmasin mengelilingi kota Banjarbaru, Martapura, pernah sedikit tetes-tetes hujan tiba-tiba jatuh dan lain sebagainya. Tapi saya langsung terpikir di kepala saya, padahal kan musim kemarau ya, kok bisa ada hujan sih? Nah, kita akan jelaskan di sore hari ini di program Kentongan yang bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Syamsuddin Banjarmasin. Pada sore hari ini kita hadirkan ada perakirawan BMKG yang kita sering hubungi setiap pagi juga nih, bersama Mas Aditya Prakoso, staf perakiraan, staf analisa dan perakiraan BMKG Stamet Syamsuddin Banjarmasin. Selamat sore Mas Adit.
1: Selamat sore Mas Adi.
0: Alhamdulillah, kabar sehat Mas Adit ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mas Adit nih, menjadi pertanyaan ya di Banua kita, Kalimantan Selatan, khususnya juga terkait dengan cuaca Mas Adit. Kita tadi di intermezzo saya di awal sudah bilang ada beberapa kali kita mengalami hujan. Ini apakah ada kemungkinan fenomena cuaca yang error kira-kira Mas, dengan adanya musim kemarau tapi masih di hujan, atau seperti apa Mas penjelasannya?
1: Iya, para pendengar RRI, sebenarnya cuacanya nggak error ya Mas ya, ya Mas Fadli. Kita sebutnya ini sebagai dinamika atmosfer. Jadi atmosfer atau kondisi udara yang ada di bumi ini kan dinamis ya sifatnya, jadi nggak tetap. Jadi ya kadang berubah-ubah dengan seiring waktu, cepat, lambat gitu, sering berubah. Sebenarnya secara kalender monsun itu dan juga berdasarkan perakiran dari teman-teman di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, untuk Banua kita saat ini seharusnya sudah memasuki awal periode musim kemarau. Tapi musim kemarau itu juga bukan berarti tidak ada hujan sama sekali gitu. Untuk di meteorologi sendiri kita bisa katakan kalau udah masuk musim kemarau itu jika curah hujannya dalam satu dasarian itu di bawah 50 mm. Nah mungkin di beberapa hari terakhir curah hujannya cukup berkurang dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu. Karena kan kita juga tinggalnya di sekitar daerah tropis dan dekat dengan perairan besar juga dengan laut gitu. Jadi awan-awan hujan itu akan tetap selalu ada gitu. Jadi ya itu yang perlu kita luruskan bersama nih. Sebenarnya saat ini kita udah masuk musim kemarau tapi belum seluruh Kalimantan Selatan. Ada beberapa yang memang mungkin masih awal-awal, ada beberapa yang memang sudah masuk musim kemarau dari beberapa minggu yang kemarin gitu. Jadi sebenarnya wajar aja kalau misalnya masih ada terjadi hujan di saat-saat musim kemarau seperti ini, bukan satu fenomena yang ekstrim atau fenomena yang luar biasa seperti itu.
0: Oke, Mas, mungkin sedikit saya bergeser ke kemarau ini, kayaknya kemarau yang entah ya, saya merasakan paling panas deh kayaknya Mas, atau ada penjelasan ya Mas kira-kira kenapa kemarau saat ini kayak panasnya kebangetan tapi tiba-tiba hujan yang mendadak. Nah ini kan semacam apa, kontradiktif ya, ketika panasnya minta ampun tapi tiba-tiba hujan. Nah apakah benar kemarau ini merupakan kemarau yang paling kering Mas kira-kira, atau mitos belaka itu kira-kira Mas yang sedengarnya Mas Adit?
1: Iya, kalau musim kemarau tahun ini memang ada beberapa prediksi dari teman-teman di klimatologi bahwa kemungkinan kemarau pada tahun 2026 ini akan lebih kering daripada normalnya atau biasanya, karena memang diprediksi akan ada terjadi fenomena El Nino. Nah, fenomena El Nino ini akan menyebabkan musim kemaraunya itu akan jadi jauh lebih panjang dari biasanya, juga lebih kering seperti itu. Jadi hujannya mungkin akan, kalau misalnya dalam musim kemarau pada umumnya masih ada hujan, mungkin jika ada fenomena El Nino nanti terjadi itu akan lebih kering dari biasanya seperti itu.
0: Oke, jadi ada potensi masalah hujan ini akan semakin jarang terjadi ketika memasuki puncaknya kemungkinan begitu Mas ya?
1: Iya.
0: Oke, siap-siap Mas. Tapi kita pernah dengar dulu ya Mas ya, pada saat beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah ada yang menyebut kemarau dan hujan berdampingan itu disebut sebagai kemarau basah Mas. Nah apakah ini istilah yang tepat kira-kira menjelaskan ketika kemarau, ada kemarau basah Mas? Biasanya kan kita kenal cuma musim kemarau dan musim hujan. Ini ada kemarau basah Mas. Nah itu tepat gak istilah itu Mas?
1: Kalau untuk saat ini mungkin kurang tepat kita sebut sebagai kemarau basah ya, karena memang kemaraunya diprediksi akan lebih kering. Tapi ada memang istilah kemarau basah biasanya adalah

0: di musim-musim kemarau yang diikuti fenomena kebalikannya dari El Niño, yaitu fenomena La Niña.
1: Yeah.
0: Jika ada fenomena La Niña, kebetulan kemaraunya mungkin akan jauh lebih pendek, kemaraunya akan masih ada hujan dengan intensitas yang cukup lebat, seperti itu. Tapi kalau untuk 2026 ini, istilah kemarau basah sih kayaknya tidak mungkin terjadi. Mungkin tahun kemarin kita masih bisa sebut sebagai kemarau basah, karena tahun kemarin ada fenomena La Niña walaupun lemah, tapi beberapa di daerah di Indonesia itu kemaraunya cukup pendek dan juga kemaraunya masih banyak hujan. Nah, itu bisa kita sebut sebagai kemarau basah. Tapi untuk tahun ini spesial nih, kayaknya kemaraunya malah jauh lebih kering dari biasanya, seperti itu.
1: Oke, jadi kalau di tahun ini ada potensi kita tidak mengalami yang namanya kemarau basah, tapi kemarau yang lebih kering seperti ada fenomena El Niño tersebut, dan kita terhindar dari La Niña sepertinya tahun ini, Mas, ya?
0: Iya, prediksi dari beberapa badan meteorologi termasuk juga BMKG dan beberapa badan meteorologi di dunia juga memprediksi untuk tahun ini fenomena yang terjadi itu adalah fenomena El Niño dengan kekuatan moderate sampai kuat. Fenomena ini pernah terjadi di tahun 2015 dan juga di tahun 97-98 gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ini memang sebenarnya periode yang berulang seperti itu.
1: Oke, okay. Mas, kita pernah mendengar ya, Mas, ya, ketika ada percampuran cuaca. Wah, ini saya cerita mitos dulu deh. Jadi banyak bercebaran cerita-cerita kalau misalkan habis hujan tiba-tiba langsung panas, atau kebalikannya panas tiba-tiba langsung hujan, itu karena ada climate change katanya, atau perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, itu dampak dari perubahan iklim ke fenomena hujan yang tiba-tiba panas atau panas yang tiba-tiba hujan, apakah benar itu, Mas, ada perubahan iklim tersebut?
0: Sebenarnya sih kalau secara klimatologis atau berdasarkan data historis yang kita punya ya, fenomena seperti itu tuh wajar sebenarnya terjadi, terutama untuk di sebagian wilayah Kalimantan secara umum, seperti di Kalimantan Selatan ini yang sebenarnya musim batas musim kemarau dan hujannya itu tidak terlalu kontras seperti di Pulau Jawa gitu. Tapi ya kita nggak bisa juga menutup kemungkinan bahwa mungkin pemanasan global juga memberikan dampak hujannya jadi lebih sulit diprediksi, terutama bagi kami ya sebagai perakirawan cuaca gitu. Tapi hujan yang turun dengan durasinya singkat, kemudian langsung deras juga gitu kan, itu sering banget terjadi di musim-musim, terutama di musim-musim peralihan ya, seperti dari musim, untuk sekarang mungkin kita bisa bilang dari musim hujan ke musim kemarau, sebenarnya itu adalah fenomena yang biasa. Jadi normal secara siklusnya memang fenomena ini sering terjadi gitu. Tapi ya sekali lagi kita harus lebih waspada juga terhadap intensitasnya, karena biasanya di musim hujan-hujan yang terjadi musim peralihan itu bisa menimbulkan bencana-bencana yang lumayan merusak ya, seperti angin kencang, kemudian puting beliung juga kadang suka bisa terjadi seperti itu.
1: Oke, Mas, ada titipan pertanyaan dari saya pribadi nih, Mas, ya, di luar topik kita. Saya pernah dengar ada istilah Madden-Julian Oscillation ya, kalau tidak salah ya, MGO ya. Nah, itu apakah berpengaruh di Indonesia, Mas, atau tidak berpengaruh ke wilayah Indonesia kita, MGO ini?
0: Iya, itu berpengaruh juga. Jadi itu sebenarnya mirip-mirip dengan El Niño, fenomena di atmosfer kita seperti gelombang atmosfer, seperti itu. Dan itu berulang, dia menjalar di atmosfer di sekitar daerah tropis dari pantai timur Afrika di Samudra Hindia sampai di wilayah Indonesia bagian barat hingga tengah. Itu biasanya periodenya berulang 40-60 hari. Nah, jika ada fenomena MGO itu merambat di atmosfer di atas Indonesia, itu akan mempengaruhi cuaca yang ada di Indonesia gitu. Misalnya gelombangnya itu merambat di atmosfer di atas atmosfer Indonesia, itu bisa menambah jumlah curah hujan yang terjadi seperti itu.
1: Oke, jadi ada kemungkinan besar MGO ini akan berpengaruh, tapi ya enggak sebesar El Niño sepertinya. Begitu, Mas, ya?
0: Sebenarnya sama-sama berpengaruh, cuma kalau El Niño ini kan dia fenomenanya jauh lebih panjang ya durasinya gitu. Jadi biasanya jika terjadi dia akan lebih panjang, membuat Indonesia lebih kering atau Indonesia lebih basah gitu. Sedangkan MGO ini ininya waktunya tuh lebih pendek, jaraknya biasanya hanya 2-3 hari aja mempengaruhi cuaca di sekitar wilayah yang dirambati oleh MGO ini, seperti itu.
1: Oke, siap-siap. Nah, Mas, mungkin Mas Adit kan sebagai perakirawan juga pastinya sudah erat kaitannya dengan cuaca-cuaca. Nah, ini kita sebagai masyarakat mungkin bisa dijelaskan Mas terkait dengan perbedaan lah antara hujan yang ada di musim kemarau dan hujan yang di musim hujan biasa. Ini ada perbedaan atau ternyata nggak ada bedanya Mas antara musim hujan dan musim kemarau hujannya ini?
0: Iya, sebenarnya sih ada banget bedanya gitu, dan kita saya sebagai prakirawan atau para pendengar sebagai masyarakat umum tuh bisa banget untuk membedakannya secara kasat mata. Seperti misalnya kalau di musim hujan langitnya mendung merata seharian, kemudian awan-awannya yang terbentuk itu stratiform atau mendatar gitu, yang kalau dilihat tuh kayak selimut tebal yang menutupi seluruh langit. Nah itu biasanya menghasilkan hujan yang lebih awet gitu, durasinya lebih panjang dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dan namun intensitasnya biasanya tidak terlalu deras, jadi kayak hujan rintik-rintik aja tapi durasinya lama. Nah itu biasanya hujan-hujan yang sering terjadi di musim penghujan gitu. Sementara itu kalau hujan-hujan yang di musim kemarau itu cirinya itu mendadak terjadinya, jadi kayak misal pagi-pagi itu cerah sampai siang gitu, panas kondisi suhunya, kemudian kita ngerasa kayak gerah seperti itu. Nah tiba-tiba dari siang sampai sore tuh muncul awan-awan hitam pekat bergumpal seperti kembang kol gitu, biasa kita sebutnya awan-awan cumulus dan cumulonimbus, dan itu biasanya cuma di satu wilayah kecil aja gitu. Kita bisa lihat nih sebelahnya tuh clear gitu, sebelahnya langit biru, tapi sebelahnya tiba-tiba ada awan cumulonimbus itu tadi, awan yang bentuknya kol dan hitam pekat dan menjulang tinggi. Nah biasanya itu akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lebat, tapi durasinya pendek. Biasanya 30 menit sampai 1 jam, setelah itu terang lagi. Jadi itu mungkin bedanya ya. Jadi kalau untuk hujan di musim penghujan, biasanya durasinya lebih panjang, intensitasnya tidak terlalu lebat, gitu, rintik-rintik. Sementara hujan-hujan di musim kemarau itu terjadinya mendadak, intensitasnya cukup lebat dan juga durasinya lebih pendek seperti itu.
1: Oke, baik. Mas Adit, kita buka juga pertanyaan bagi pendengar kita di sore hari ini, Mas Adit ya, yang pengen nanya, yang pengen langsung nelpon juga bisa. Anda bisa bergabung di 0511-3251562, di 0811-40976, ataupun juga di WhatsApp 0811-5111410. Untuk Anda ingin bergabung bersama kami ataupun juga pengen ngirimkan pesan teksnya melalui WhatsApp kami juga bisa. Ini ada dua Mas, sudah saya tampung dulu dari pertanyaan pendengar kita. Yang pertama dari Mas Yusuf di Kandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Yusuf dari warga Kandangan. Ulun pernah mendengar tadi ada dijelaskan fenomena La Nina, El Nino dan lain sebagainya. Nah, kira-kira selain dua itu, apakah ada fenomena cuaca global lainnya yang mempengaruhi fenomena hujan di musim kemarau saat ini? Itu pertanyaan pertama Mas ya, fenomena cuaca yang mempengaruhi, ada nggak sih kira-kira selain La Nina dan juga El Nino di musim kemarau ini yang mengakibatkan hujan? Nah yang kedua dari 0857-8186-sekian-sekian-sekian, nggak ada namanya nih Mas, saya coba bacain aja. Banyak informasi cuaca beredar di media sosial, salah satunya di grup-grup yang ulun umpati. Nah ini apa caranya membedakan informasi cuaca yang bujuran lawan informasi yang belum tentu benar? Itu Mas, dua pertanyaan kita. Yang pertama dari Mas Yusuf tadi bilang katanya, apakah ada fenomena selain La Nina dan El Nino yang mempengaruhi hujan di musim kemarau ini? Dan juga yang kedua tadi tanpa nama, beliau bertanya bagaimana masyarakat bisa membedakan informasi cuaca yang valid dan informasi yang cuaca yang belum tentu benar. Mungkin boleh langsung kita tanggapi Mas, silakan.
0: Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Yusuf di Kandangan. Untuk fenomena global memang yang paling berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim di Indonesia secara global itu memang La Nina dan El Nino, karena posisi kita di daerah tropis di sekitar Samudra Pasifik dan di Samudra Hindia. Yang paling berpengaruh untuk kondisi cuaca dan iklim di Indonesia paling besar memang La Nina dan El Nino, karena kita tahu Samudra Pasifik itu kan kayak kolam yang besar, lautan luas. Nah, lautan ini kan bisa dibilang sebagai bahan bakar dari pembentuk cuaca, pembentuk awan seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di sekitar Pasifik, jadi fenomena El Nino dan La Nina ini adalah terjadinya di sekitar kolam Samudra Pasifik gitu. Apakah suhu muka lautnya akan lebih panas dari normalnya, kalau misalnya lebih panas dari normalnya itu akan disebut dengan fenomena El Niño, berpengaruh kepada Indonesia, terutama Indonesia bagian timur dan sampai bagian tengah, itu bisa mengurangi curah hujan di sekitar Indonesia. Jika terjadi La Niña, justru sebaliknya, suhu muka laut di sekitar Pasifik Barat itu dingin, sehingga curah hujan di sekitar wilayah Indonesia bagian timur sampai Indonesia bagian tengah akan bertambah gitu untuk La Niña. El Niño itu tadi untuk mengurangi, seperti itu. Nah, tapi ada juga fenomena-fenomena lain gitu, fenomena lain yang mempengaruhi proses cuaca dan iklim di Indonesia. Ada yang kita samakan dipole mode, seperti Mas Fadli tadi juga bilang, ada NGO, Madden Julian Oscillation, seperti itu, ada cold shoot, dan ada berbagai macam fenomena, karena memang posisi Indonesia ini kan unik ya, di antara benua Asia dan Australia, kemudian di antara dua samudra India dan juga samudra Pasifik, jadi sangat sulit lah untuk diprediksi sebenarnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia, karena banyak sekali pengaruh-pengaruh dari benua Asia, dari benua Australia, kemudian dari kedua samudra tersebut, seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah ada fenomena lain, saya rasa yang paling berpengaruh saat ini untuk mempengaruhi cuaca dan iklim untuk fenomena global ya El Niño dan La Niña, seperti itu.
1: Oke.
0: Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai informasi dari BMKG, sebenarnya teman-teman bisa atau para pendengar RRI sebenarnya bisa banget untuk membedakan informasi ini valid atau tidak gitu. Jika memang dari kanal-kanal sosial medianya BMKG itu udah pasti valid gitu. Tapi kalau misalnya cuma beredar melalui WhatsApp group atau melalui akun-akun yang tidak terverifikasi dengan baik, dengan benar, atau misalnya punya historical dia sering mengirimkan berita-berita yang tidak valid, ya jangan dipercaya gitu. Untuk para pendengar bisa banget follow sosial media yang terpercaya dari BMKG di, kalau untuk seluruh Indonesia itu biasanya di @info_bmkg untuk di Instagramnya. Kemudian lebih gampangnya lagi sebenarnya sekarang kan sudah pada punya smartphone, bisa install aplikasi Info BMKG di Play Store atau di App Store. Nah itu biasanya ada sekali banyak informasi, bukan hanya tentang cuaca saja, tapi juga ada tentang iklim, ada tentang kualitas udara, dan juga tentang gempa bumi. Karena kan BMKG juga memberikan informasi tentang gempa bumi, seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau mau mendapatkan informasi yang valid, yang akurat, yang paling terbaru, bisa install aplikasi, mengunduh aja di Play Store aplikasi Info BMKG, seperti itu.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari dua pendengar kita tadi. Oke, Mas, yeah. Ini ada semacam entah rumor atau fakta ya. Di tahun 2026 ini ada yang bilang katanya kita mengalami fenomena El Niño yang super kuat katanya. Ada yang bilang El Niño Godzilla, Mas. Nah, ini iya. Bagaimana, Mas? Apakah ada potensi El Niño ini akan benar-benar kuat di khususnya di Kalimantan Selatan ya? Atau kira-kira hujan-hujan lokal sekarang ini tanda El Niño nggak jadi masuk nih ke Kalimantan Selatan kira-kira?
0: Sebenarnya nggak juga ya, yeah, gitu. Karena kan ya seperti saya yang tadi bilang, kita dari BMKG juga sudah memprediksi akan kemungkinan adanya fenomena El Niño terjadi di tahun ini. Kemudian dari Badan Meteorologi Dunia juga memperkirakan hal yang sama. Jadi kita jangan lengah dulu gitu. Walaupun masih ada hujan yang terjadi di musim kemarau, tapi justru ini yang harus kita bawa garis bawah ini, bahwa hujan lokal yang mungkin terjadi di musim kemarau ini jangan membuat kita terlena gitu, karena ya prediksi El Niño kuat di tahun 2026 ini masih tetap berlaku walaupun hujan masih ada terjadi gitu. Seperti yang saya bilang tadi, begitupun fenomena El Niño juga menguatnya tuh kemungkinan akan dalam beberapa waktu ke depan gitu. Mungkin saat ini belum begitu terasa, sudah mulai terasa di beberapa daerah gitu, udah mulai hujannya berkurang, cuacanya juga cukup terik gitu. Tapi yang perlu kita waspadai adalah beberapa bulan ke depan, minggu sampai bulan ke depan gitu, karena prediksi El Niño ini kemungkinan akan terus terjadi sampai nanti kemungkinan akhir tahun gitu. Jadi ya kita harus bersiap aja gitu untuk menghadapi kondisi cuaca yang mungkin akan lebih ekstrim, kondisi musim kemarau yang akan lebih panjang dari normal, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi jangan lengah Mas ya, terjadinya hujan di tengah kita ini lalu kayak termacam latar layanan nih kayaknya gak bakal masuk gitu ya di Kalimantan Selatan. Oke, okay. Nah kalau parkiran BMKG Kalsel sendiri seperti apa Mas, untuk hujan lokal ini ada potensi habis dan kita bersiap untuk memasuki musim puncak kemarau akibat El Niño ini kapan kira-kira Mas ada potensinya?
0: Iya, dalam beberapa minggu ke depan. Sebenarnya dari perakiraan dari teman-teman di Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, beberapa wilayah di sekitar Kalimantan Selatan itu sudah memasuki musim kemarau, awal-awal musim kemarau dari akhir bulan Mei ini sampai awal bulan Juni ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau gitu. Dan diperkirakan dalam beberapa minggu ke depan gangguan atmosfer harian, jadi fenomena yang menyebabkan masih terjadinya hujan di beberapa wilayah itu kan karena ada fenomena gelombang atmosfer, fenomena gangguan atmosfer yang sifatnya sebenarnya harian aja, jadi durasinya akan lebih pendek. Jadi kalau itu sudah tidak ada lagi, mungkin intensitas hujan lokalnya juga akan menjadi semakin jarang. Selain itu juga untuk di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan itu akan memasuki musim puncak dari musim kemarau itu di sekitar akhir Juli, Agustus hingga September gitu. Jadi saya sih menghimbau untuk teman-teman di para pendengar RRI untuk lebih aware lah terhadap informasi cuaca dan iklim dari BMKG, terutama dari BMKG Kalimantan Selatan. Apalagi seperti yang tadi kita sudah sebutkan berulang kali bahwa prediksinya ini akan terjadi El Niño yang menyebabkan musim kemarau akan lebih kering, lebih gersang, suhunya akan lebih panas dari normalnya, kemudian juga mungkin musim kemarau-nya akan lebih panjang seperti itu.
1: Oke, jadi persiapkan diri buat masyarakat Mas Aditya terkait dengan fenomena El Niño tersebut, apalagi juga ada potensi kita akan mungkin kering banget tanpa ada hujan, begitu Mas Adit tadi katakan ya. Nah berarti Mas Adit ada potensi, mohon maaf nih kita sedikit bergeser, ada potensi pengulangan kembali nggak ya, terjadi hal-hal seperti karhutla di tahun 2014-2015 kalau tidak salah yang begitu pekat sekali betul. Di Kalimantan Selatan, ada potensi nggak Mas kira-kira tahun 2026 ini?
0: Iya, kalau mengingat seperti yang tadi saya pernah bilang bahwa El Niño ini dulu sempat terjadi, El Niño kuat ya, sempat terjadi di 2015, kemudian di tahun 97 sampai 98. Nah, kalau misalnya kita hubungkan gitu pada saat terjadi El Niño, kebakaran hutan terjadi gitu. Jadi ya untuk tahun ini karena prediksinya akan terjadi El Niño, ya kita harus lebih aware dan lebih waspada aja gitu. Kemungkinan kejadian kebakaran hutan mungkin akan terjadi. Jadi ya untuk saat ini kami BMKG kemudian bekerja sama juga dengan teman-teman dari BNPB, BPPD, kemudian pihak terkait, Pemda dan segala macam, ya menghimbau lah bagaimana untuk bisa mencegah kejadian kebakaran hutan atau meminimalisir potensi untuk terjadinya kebakaran hutan ini seperti itu. Sifatnya BMKG di sini kan hanya memberikan informasi cuaca saja seperti itu untuk penanganannya atau pencegah fenomena kejadian karhutla supaya tidak terjadi, kan ada pihak-pihak lain yang bisa bekerja sama untuk menangani hal tersebut seperti itu.
1: Oke, jadi kita wajib apa ya, waspada juga, hati-hati dengan puntung rokok yang dibuang ke beberapa ladang kering ataupun juga ada pembakaran hutan yang sengaja, kalau bisa tidak dulu begitu ya, mudah-mudahan tidak ada yang membakar lahan untuk membuka lahan ataupun juga ada yang sengaja mungkin membakar. Ini bahaya juga, masih bisa merambat ke permukiman ya kalau kita lihat di musim kemarau tahun ini ya, karena sangat panas sekali, ada potensi merambat ke pemukiman itu cukup tinggi Mas ya, karhutla itu.
0: Iya, benar.
1: Betul, oke. Mas, ini kalau kita lihat nih kombinasi musim kemarau dan El Niño moderat sampai kuat ini ada combine ya, atau kolaborasi nih dari dua hal tersebut. Nah, bencana hidrometeorologi nih Mas, yang ada potensi atau perakiraannya terjadi di Kalimantan Selatan, apa saja dan bagaimana Mas antisipasi mungkin masyarakat ataupun juga antisipasi di Kalsel yang kita bisa lakukan kira-kira dalam menghadapi bencana hidrometeorologi tersebut?
0: Iya, sebenarnya bencana yang kemungkinan akan terjadi di musim kemarau yang tadi kombinasi prediksi El Niño ini, ada dua sih yang paling utama menurut saya ya, yang di Kalsel. Yang pertama pastinya adalah krisis air bersih. seperti itu, karena di Kalsel ini kan kota seribu sungai gitu. Kalau dan sumber air yang biasa digunakan oleh masyarakat di sini kan PDAM-nya juga banyak yang dari sungai, banyak yang dari danau, kemudian juga dari air tanah seperti itu. Nah, kalau musim kemarau ekstrim terjadi gitu, debit air sungai kan juga pasti akan menyusut drastis, debit dari dam juga menyusut drastis karena tidak ada hujan seperti itu. Dampaknya terutama untuk mungkin seperti daerah-daerah yang sangat rendah permukaannya seperti di Banjarmasin gitu, bisa tuh air lautnya tuh merembes masuk ke dalam hulu sungai gitu. Jadinya air-air tanahnya atau air-air mungkin air PDAM-nya saya nggak tahu ya, mungkin air-air tanahnya itu bisa lebih payau karena air tanahnya sudah habis gitu kan, debitnya juga semakin berkurang, sehingga bahan baku air bersih dari PDAM ini juga bisa terganggu ya. Selain itu juga yaitu seperti yang saya bilang, PDAM juga masih menggunakan sumber airnya dari dam dan dari sungai gitu. Jadi kalau misalnya debit airnya turun, pastinya kan juga pasokan ke masyarakat juga akan terganggu gitu, seperti itu. Jadi saran saya untuk mengantisipasi hal tersebut ya, kita mulai menghemat air atau mungkin memanen air hujan, jika kemungkinan ada air hujan bisa kita panen gitu, untuk digunakan kegiatan sehari-hari yang mungkin tidak mandi atau mencuci, mungkin untuk kegiatan seperti siram-siram sesuatu seperti itu. Selain itu juga bencana kebakaran hutan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, itu juga berbahaya sekali, kemungkinan besar bisa terjadi di musim kemarau yang cukup kering seperti ini gitu. Jadi lahan-lahan tidur lah kita sebutnya, atau semak-semak belukar yang memang tidak digarap atau tidak dipergunakan, itu kan akan jadi lebih kering dan lebih rapuh dan lebih gampang terbakar jika terpecik dengan seperti tadi Mas Fadil bilang,
1: puntung rokok
0: seperti itu. Atau juga masyarakat-masyarakat yang masih menggunakan metode membakar lahan untuk membuka lahan untuk menanami, itu juga saya rasa harus perlu dikurangi atau di stop sama sekali, karena untuk di musim kemarau akan lebih susah penanganannya kalau misalnya terjadi kebakaran, mudah merambat ke bahkan bisa ke pemukiman masyarakat seperti itu. Jadi itu mungkin yang perlu diwaspadai ya, seperti krisis air bersih yang mungkin bisa terjadi dan juga kebakaran hutan seperti okay. itu.
1: Baik, Mas Adit, ada satu pertanyaan lagi Mas Adit dari pendengar kita ya. Dari 0882 4818 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun perkenalkan, ulun Rina dari Banjarbaru. Ada yang hendak ulun takunakan, kenapa yo di daerah ulun biasanya kada hujan, tapi di higa ulun, maksudnya di higa ini maksudnya kayak di daerah sebelahnya mungkin Mas Adit ya, kering sekali. Jadi wadah ulun hujan, di higanya tuh kering, bahkan panas malahan. Nah ini kenapa yo Mas, kira-kira bisa terjadi hal demikian? Itu aja pertanyaan dari ulun, terima kasih. Oke, kita tampung dulu Mas Adit, kita rehat dulu sejenak. Ada beberapa pesan yang mau lewat dulu Mas Adit dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kentongan Radio Tengah Bencana RRI Banjarmasin.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, di antaranya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
5: RRI, Radio Tanggap Bencana.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ya, kita kembali lagi di program Kentongan Radio Tanggap Bencana dari Banjarmasin di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2026. Katanya sudah kemarau kok masih sering hujan, itu yang kita perbincangkan di sore hari ini ya, dalam dialog Kentongan RRI Banjarmasin. Baik, kita nampaknya kita tunggu dulu narasumber kita bisa bersapa di sore hari ini ya. Ya, kita sudah tersambung kembali dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis terputus dengan narasumber kita. Mas Adit masih bersama kami ya?
0: Iya, masih Mas Adit.
1: Ya, sorry tadi sempat terjadi kendala teknis Mas Adit di WhatsApp kami. Mas Adit, ini ada satu penelpon, ini kita coba sapa dulu mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari Mbak Rina tadi. Ini ada Pak Amrullah, Mas Yusuf yang ya, sudah tergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Amrullah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adli dan siap. Mas Adit kah?
1: Betul, Mas Adit dari ya, perakirawan BMKG, Pak Amrullah.
8: Ya. Langsung aja, siap. Pak Adli.
1: Silakan.
8: Mas Adit, ini sampai bulan apa kita nih kemarau ini? Apa tetap kemarau basah dan tetap hujan ada? Saya senang kalau memang masih ada hujannya gitu, itu ya. Sampai bulan apa ini? Kedua, apakah siklus seperti ini nanti tahun depan itu kemungkinan sama seperti ini atau ada beda gitu? Saya ya khawatir kering tambah kering lagi gitu. Sama kita di Kalsel gitu. Dan terakhir ketiga, ini maksimal panas, suhu panas kita di Kalsel ini sampai berapa, Mas? Dan apa sarannya untuk jaga-jaga untuk tubuh kesehatan kita gitu?
1: Oke, siap. Makasih
8: banyak, kurang lebihnya mohon maaf, Padli.
1: Sama-sama.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah. Menarik pertanyaannya, ada 3 poin Mas Adit, yeah. Nanti kita akan ulang lagi pertanyaannya. Yang pertama dari Mbak Rina dulu, tadi ada pertanyaannya tentang daerah saya hujan tapi daerah sebelah tidak hujan. Nah ini kenapa Mas, kira-kira ada fenomena apa? Itu dari Rina tadi ya di WhatsApp, silakan Mas Adit boleh tanggapi.
0: Sebenarnya itu juga bukan satu fenomena yang aneh gitu ya, sepertinya itu fenomena yang normal. Seperti saya tadi pernah sebelumnya saya bilang bahwa hujan-hujan di musim kemarau itu memang cirinya seperti itu. Biasanya dia durasinya singkat, kemudian juga lingkupnya kecil gitu. Jadi cuma dari awan kumulonimbus yang menjulang tinggi, bukan dari awan tebal yang seperti selimut tadi gitu. Jadi hujannya biasanya memang selain durasinya singkat, itu juga daerahnya sedikit gitu atau daerahnya kecil. Bisa beda banget dengan sebelahnya, mungkin cuma jarak berapa meter itu terang lagi gitu, sementara di sebelahnya hujan deras. Itu sebenarnya fenomena yang umum gitu dan normal terjadi. Ciri-ciri dari hujan di musim kemarau tuh seperti itu gitu. Jadi dari satu kolom awan cumulonimbus tadi atau awan cumulus yang seperti itu cuma di satu sudut wilayah aja, nah itu kalau memang awannya sudah cukup jenuh, dia bisa jatuh sebagai hujan dan biasanya sebentar saja dan terang lagi gitu. Jadi kalau memang sering ngelihat fenomena kayak gitu, ya itu wajar gitu. Dan itu suatu hal yang normal dengan hujan yang ada di musim kemarau. Seperti itu sih, Mas Padli.
1: Oke, siap. Lanjut, tadi Pak Amrullah ada 3 poin pertanyaan, ya, Mas. Yang
0: dari
1: pertama,
0: Pak Amrullah. Tadi.
1: Ya.
0: Silakan, yang Mas. Pertama tadi menanyakan sampai kapan gitu musim kemarau. Dari perakiran kami, kalau secara normalnya musim kemarau itu biasanya terjadi dari awal bulan April atau Mei gitu sampai di akhir-akhir September gitu atau awal-awal Oktober seperti itu. Kita belum ada update terbaru untuk musim hujannya mulainya kapan gitu karena kemarin cuma kita ada update dari teman-teman di klimatologi Kalimantan Selatan, Staklim, itu kemaraunya di bulan apa sampai kapan gitu. Jadi di beberapa wilayah di Kalsel itu mulai akhir Mei sampai awal Juni itu sudah masuk mulai musim kemarau gitu. Jadi tapi ada kemungkinan tadi karena ada prediksi El Nino kuat, kemungkinan untuk kemaraunya jadi lebih panjang dari normalnya itu akan mungkin terjadi seperti itu. Tapi saya tidak bisa menjawab sampai kapannya atau kapan mulai musim hujannya setelah ini karena belum ada update terbaru dari teman-teman klimatologi atau dari informasi dari BMKG pusat seperti itu.
1: Siap.
0: Kemudian yang kedua, apakah fenomena ini
1: sama juga dengan
0: akan terjadi depan lagi tahun depan? Itu juga belum kita pastikan. Untuk sampai saat ini prediksinya masih akan terjadi El Nino, tapi bisa saja berulang atau bisa saja berubah lagi seperti itu. Seperti yang tadi saya sebutkan, tahun kemarin kita ada fenomena La Nina lemah. Tahun ini kita malah balik ke El Nino gitu. Jadi kemungkinan apakah akan jadi La Nina lagi ataukah situasinya normal-normal saja atau akan seperti El Nino lagi, kita belum tahu. Karena seperti di awal tadi juga saya sebutkan, atmosfer itu sangat dinamis, berubahnya sangat cepat. Jadi prediksinya tidak bisa dari jauh-jauh hari seperti itu. Kita nggak bisa, biasanya kita akan selalu update terus jika ada fenomena terbaru, data-data terbaru, kita akan update terus gitu. Jadi Pak Amrullah mungkin bisa terus update aja informasi cuaca dan iklim dari BMKG. Kemudian yang ketiga tadi, suhu panas yang di Kalimantan Selatan itu berapa?
1: Maksimum
0: ya. Tercatat sih bisa, kalau paling-paling maksimum di musim-musim puncak musim kemarau ya, seperti di bulan Juli, Agustus, bisa sampai 34 derajat Celcius, 35 derajat Celcius. Ekstrim sekali mungkin bisa menembus 36 derajat Celcius, tapi itu jarang terjadi gitu, hanya fenomena insidental atau beberapa fenomena ekstrim saja satu atau dua hari aja gitu, tapi nggak sepanjang musim kemarau panas seperti itu gitu. Karena kan musim kemarau juga masih kadang ada awan-awan juga yang bisa menutupi langit, jadi bisa agak lebih teduh, suhunya juga akan lebih berkurang seperti itu. Tapi kalau secara umum atau secara general saya bisa bilang suhu maksimum di Kalsel di musim-musim kemarau itu mungkin ranging atau variasinya dari 33 sampai 35 derajat Celcius.
1: Oke.
0: Seperti itu mungkin Pak Amrullah.
1: Siap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Amrullah dan juga Mbak Rina tadi, Mas Adit ya.
0: Iya.
1: Baik, Mas Adit, mungkin karena sudah di menit 53 nih, kita menuju segmen terakhir kita di sore hari ini. Sedikit mungkin Mas Adit, imbauan aja nih kepada masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya pendengar kita di sore hari ini, seperti apa imbauan dari BMKG untuk menghadapi musim kemarau di 2026, dan mungkin sedikit pengulangan lagi Mas Adit untuk akses informasi BMKG bisa di mana aja untuk mengakses berbagai informasi cuaca atau iklim dan lain sebagainya yang dihasilkan oleh BMKG, di mana aja informasi itu bisa masyarakat dapatkan. Silakan Mas Adit.
0: Baik, ada beberapa hal penting yang bisa kami himbau ya, yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari sekarang dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Yang pertama, kita bisa untuk lebih bijak menggunakan air, mungkin bisa mulai hemat penggunaan air bersih dari sekarang sebelum nanti krisis air akan terjadi di puncak-puncak musim kemarau. Kemudian yang kedua, mungkin bisa stop untuk membakar sampah atau lahan di lahan-lahan yang kering, lahan-lahan terbuka yang kering, tolong banget untuk jangan memicu api sekecil apapun di lahan-lahan kosong atau di pekarangan rumah para pendengar RRI, karena angin-angin di musim kemarau itu kan kering gitu ya, jadi bisa membesarkan api dalam hitungan detik gitu, dan itu akan menjadi sulit lebih dikendalikan lagi kalau sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, oh ini tadi juga Pak Amrullah menanyakan bagaimana untuk menjaga kesehatan tubuh di musim kemarau, mungkin bisa kita tahu lah musim kemarau yang kering ini akan membawa suhu yang lebih panas gitu, terutama pada siang hari lebih terik gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan pelindung kepala atau tabir surya kalau kita mau beraktivitas di luar ruangan. Selain itu juga pastinya perbanyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Dan untuk para pendengar RRI untuk terus mengupdate informasi cuaca, iklim, kegempaan, dan kualitas udara dari BMKG yang valid dan yang paling akurat, itu warga Banua, para pendengar RRI bisa memantau perkembangan cuaca, kemudian bisa juga tinggi gelombang ada hingga titik panas yang mungkin nanti di musim kemarau akan kita informasikan secara real time. Itu bisa seperti yang tadi saya sebelumnya bilang, bisa di aplikasi kami yaitu di Info BMKG, bisa diunduh di Play Store ataupun App Store melalui smartphone-nya. Selain itu kami juga aktif membagikan informasi harian dan juga peringatan dini cuaca ekstrim melalui akun sosial media kami, khusus Kalimantan Selatan. Itu bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Kemudian untuk informasi iklim dan musim bisa follow Instagram di @iklimkalsel. Dan mungkin untuk para pendengar yang tinggal di Kabupaten Kota Baru, kita juga punya informasi dari khusus dari teman-teman di stasiun meteorologi Kota Baru di @cuacakotabaru Instagramnya. Jadi jangan percaya hoax, pastikan selalu informasi-informasi cuaca dan iklim itu sumber resminya dari BMKG.
1: Oke, siap. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan pendengar kita dan bisa lebih sigap lagi masyarakat dalam mengantisipasi entah itu potensi bencana yang terjadi di musim kemarau ini. Dan tadi imbauannya juga mudah-mudahan kita bisa laksanakan agar kita lebih siap lagi menghadapi musim kemarau ini dengan tenang dan juga aman, Mas Adit ya. Baik, siap. Iya, terima kasih banyak Mas Aditya Prakoso, staf analisa dan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kalimantan Selatan, sudah berbincang bersama kami di Kentongan sore ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat Mas Adit, selamat sore.
0: Selamat sore Mas Fadli, sehat selalu.
1: Sehat selalu. Demikian pendengar informasi dari Mas Adit dalam dialog Kentongan sore hari ini. Sampai jumpa di program Kentongan edisi yang akan datang. Saya Fadli, dan sesaat lagi kita akan hadir ke Lintas Bancar Nusantara ya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Radio Tanggap Bencana, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, mendengar ada satu informasi, warga Kalimantan Selatan gak terasa ya, tanggal 16 Juni nanti kita akan menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijrah. Nah, mumpung masih ada beberapa hari lagi nih menuju pergantian tahun baru Islam, yuk kita persiapkan diri, kita maknai semangat hijrah gak cuma dari sisi ibadah saja, tapi juga hijrah ke kebiasaan yang lebih aman untuk keluarga, yaitu khususnya instalasi listrik. Nah, ada beberapa persiapan gampang yang bisa pian seberataan lakukan dari mulai sekarang. Yang pertama, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah kita sudah resmi dan pakai kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan dan kabel-kabel yang aneh-aneh gitu ya, biar hati tenang. Yang kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, biasanya ada nih pawai Muharram. Ingat, jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN ya. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang tapi tetap aman. Yang ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari numpuk colokan sound system atau kipas angin di satu stop kontak biar nggak panas dan juga korsleting. Yang keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong bebersih kampung, tolong perhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat instalasi atau jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, yuk kita gotong royong cek instalasi listrik dilanggar atau masih sekitar kita dari mulai sekarang, supaya nanti ibadah jemaahnya makin khusyuk dan juga bebas cemas. Selalu berhati-hati dan selalu peduli terhadap risiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan atau UPDL Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
7: Banjarmasin sore ini.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, ada saat ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Dedi. Apa kabar sore hari ini?
0: Sore hari ini Samarinda cerah. Bagaimana kota Palangkaraya sore hari ini?
1: Dan sore hari ini juga kita janjian sepertinya cerah. Kalau kemarin hujan, sekarang cerah.
0: Nah, kemarin hujan juga sama ya di Samarinda dan Palangkaraya juga hujan ya. Oke, Listia. Ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait DPR RI dan Kemenkum Kalimantan Tengah berkolaborasi dalam penguatan pemahaman hak kekayaan intelektual, rekan Dedi.
0: Baik, silakan Listia laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual terus berupaya memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
3: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
2: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
3: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
4: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
3: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Dedi.
0: Baik, terima kasih Listia dari Palangkaraya. Dan pendengar, dari Palangkaraya sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Reni. Halo, selamat sore Reni.
1: Iya, selamat sore Dedi.
0: Apa kabar sore hari ini di Tarakan?
1: Alhamdulillah, kota Tarakan sangat cerah di hari ini, dari pagi hingga sore hari, Dedi.
0: Oh, sangat cerah ya. Wah, kalau Samarinda juga sama. Tapi tadi pagi ada hujan, Reni. Dan sore ini cukup cerah.
1: Baik, berarti Tarakan masih menanti hujan ini begitu ya?
0: Nah, itu. Baik, Reni, ada informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, dari Tarakan terkait harga tiket kapal Pelni tidak naik, diskon 30% berlaku 20 Juni hingga 15 Agustus.
0: Baik, silakan Reni, laporan Anda.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, menjelang libur sekolah, PT Pelni memastikan harga tiket kapal tidak naik, bahkan PT Pelni memberikan diskon 30% yang berlaku pada 20 Juni hingga 15 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan.
3: Kepala PT Pelni Cabang Tarakan, Ferdi Roni Masengi, memastikan harga tiket kapal penumpang Pelni dari dan ke Tarakan belum ada kenaikan. Tarif yang berlaku saat ini masih mengacu pada tarif ekonomi resmi dari pemerintah, meski kondisi ekonomi global dan kurs dolar sedang tidak stabil. Hal itu disampaikan Ferdi menanggapi situasi ketidakstabilan perekonomian global dan Indonesia saat ini, Senin 8 Juni kemarin. Ferdi menyebut belum ada informasi dari pusat terkait kenaikan tarif kapal penumpang. Proses kenaikan tarif sendiri tidak bisa langsung naik karena harus dibahas sampai ke DPR.
2: Sampai saat ini untuk tarif tiket tidak ada kenaikan. Dan seperti yang diketahui pada tanggal 6 Juli kemarin, ya, berdasarkan surat dari kementerian, yang mana pemerintah telah meluncurkan stimulus ekonomi yang akan memudahkan seluruh warga masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik sekolah, libur sekolah, sehingga ini kiranya bisa membawa dampak yang baik kepada pembantu masyarakat, dalam hal ini bagi anak-anak yang akan melanjutkan sekolah pendidikan ke tahap yang tinggi.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah justru meluncurkan stimulus ekonomi. 6 Juni kemarin, Pelni memberikan diskon 30% untuk keberangkatan di atas tanggal 20 Juni. Kebijakan ini berlaku sampai 15 Agustus. Ia juga menambahkan saat ini Pelni hanya mengoperasikan satu kapal yang melayani rute Tarakan, yaitu KM Lambelu. Pasalnya KM Bukit Siguntang masih docking tahunan di Jakarta. Rencananya, docking dilaksanakan dalam 20 hari kerja dan diperkirakan selesai 14 Juni. Setelah itu, KM Bukit Siguntang kembali ke Makassar untuk kembali memulai pelayaran. Untuk mengantisipasi membludaknya penumpang dampak KM Bukit Siguntang docking, KM Lambelu mendapat dispensasi tambahan kapasitas penumpang hampir 40%. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Dedi di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Reni Oktavia dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, selamat sore Padli.
1: Selamat sore Dedi, apa kabarnya?
0: Sore hari ini cerah, Banjarmasin bagaimana cuacanya?
1: Sore hari ini cuacanya cerah dan cukup macet nih di depan RRI Banjarmasin, Dedi.
0: Cukup macet, wah ini sore ya, jam waktunya jam pulang kerja memang ya.
1: Betul, padat banget di depan RRI ini, lagi mengular antriannya karena lampu merah kan dekat sini juga.
0: Oh iya. Oke, Padli, ada informasi apa di Banjarmasin?
1: Ya, ini terkait dengan adanya aduan masuk ke Dinas PUPR Kota Banjarmasin terkait kondisi jalan, Dedi.
0: Baik, Padli, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Dedi, pendengar dan pemirsa. Hingga pertengahan tahun 2026 ini tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Juma Muhammad.
2: Jalan itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu. Nah, karena dari segi
3: hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya menyatakan, pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat.

0: tapi ada berapa anggota? Hanya sudah kita tangani itu?
1: 170. 179.
0: Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani. Tentunya ini memerlukan penanganan tidak terlalu berat lah. Kalau menyangkut jalan kota, perbatasan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang ketidakmungkinan, segera lapor kepada kami. Cepat kami tangani. Misalnya ada yang rasa pindah tersumbat, tapi begitu ada.
2: Harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya. Warga yang melintas kerap kehilangan kendali, terutama saat berkendara.
3: Sampai aku di sini 7 tahun sudah, masih sudah tadi dulu dah rusaknya. Jadi 7 tahun dah berganda sini, sudah rusak berdahulu dah.
1: Ya, apa kondisinya dia? Ya, bentuk bergelombang-gelombang kayak itu.
3: Sampai bergelombang lagi, berlubak-lubak di tengah itu yang berbahaya benar. Ancak orang abah berluka-luka di situ. Nah, kalau yang ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesanlah. Luka kaki itu, nah itu. Jadi yang di sini yang aku tercabuk ke sungai situ, nah itu.
1: Oh, kan sempat
3: tercabuk ke sungai malam, Pang. Ini kan ada lampu malam kadap, nah.
2: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
4: Ya, Dedi, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Baik, terima kasih Padli dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dedi.
0: Apa kabar sore hari di Nunukan?
1: Alhamdulillah, kalau kabar saya dan juga tim yang bertugas di sore ini sehat. Dan untuk Nunukan, wah mataharinya sangat bersinar dengan cerah sekali Dedi.
0: Wah, berarti satu Kalimantan ini cerah cuacanya sore hari ini ya.
1: Iya, syukurlah kalau gitu ya Dedi ya.
0: Iya. Sasha, ada laporan apa di Nunukan sore hari ini?
1: Untuk Nunukan di sore hari ini ada informasi terkait turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan Dedi.
0: Baik, Sasha silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Turnamen sepak bola Bupati Cup Nunukan resmi dimulai, diikuti ex pemain tim nasional dan pemain asing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 resmi bergulir dengan menyuguhkan persaingan ketat dari 19 klub terbaik di Kabupaten Nunukan. Kompetisi yang dipusatkan di Stadion Bilal ini digadang-gadang menjadi salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi dan kompetitif di Kalimantan Utara sepanjang tahun ini. Kehadiran sejumlah mantan pemain Liga 1, Liga 2 dan ex punggawa tim nasional, bahkan penonton di wilayah perbatasan dikejutkan dengan kehadiran pemain asing asal Pantai Gading yang turut memperkuat salah satu klub peserta. Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Yakub menjelaskan 19 klub yang berpartisipasi telah dibagi ke dalam 4 pool dan babak penyisihan. Dua tim terbaik dari masing-masing grup nantinya akan mengantongi tiket untuk melaju ke babak 8 besar sebelum akhirnya bertarung di fase gugur demi memperebutkan trofi juara. Para pemain profesional sengaja dihadirkan untuk mendongkrak kualitas pertandingan sekaligus memberikan hiburan bermutu bagi warga. Selain itu, momentum tersebut menjadi kesempatan langka para pesepak bola lokal Nunukan untuk belajar langsung menyerap ilmu dan mengukur kemampuan dari pemain yang berpengalaman. Sementara itu, Bupati Nunukan Haji Irwan Sabri berharap agar para atlet lokal dapat meniru skill dan jam terbang para pemain bintang tersebut. Menurut Bupati, tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai kecamatan membuktikan bahwa Nunukan memiliki potensi besar yang selama ini hanya membutuhkan wadah kompetisi rutin dan berjenjang.
3: Pemain-pemain nasional yang datang ke Kabupaten Nunukan ini untuk meramaikan

0: tentunya harapan saya juga agar supaya masyarakat, para atlet sepak bola kita bisa meniru hasil-hasil atau pemain-pemain yang terbaik dari luar, bisa mengikuti, mengambil skill-skill yang ada.
1: Selain menjadi pesta olahraga, turnamen yang berlangsung selama hampir sebulan tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Lonjakan kunjungan penonton yang memadati area stadion setiap harinya berhasil menggerakkan sektor usaha kecil, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga para pelaku UMKM lokal. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dedi Purnama di RRI Samarinda.
3: Baik, terima kasih Syasha dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara, yang kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Timur siapkan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan korban narkotika dan pasien gangguan kejiwaan di Kalimantan Timur. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memenuhi standar pelayanan minimum atau SPM bagi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan Rumah Sakit Islam Samarinda untuk membantu penanganan pasien gangguan kejiwaan dan korban penyalahgunaan narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Rudi Mas'ud di Samarinda saat menanggapi pembahasan terkait pembangunan sumber daya manusia dan persoalan peredaran gelap narkoba di Kalimantan Timur. Menurut Rudi Mas'ud, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan sosial merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar. Gubernur menjelaskan saat ini Rumah Sakit Atma Husada Mahakam tidak hanya menangani pasien dengan gangguan kejiwaan, tapi juga korban penyalahgunaan narkotika. Namun kapasitas rumah sakit tersebut dinilai sudah hampir tidak mampu menampung jumlah pasien yang terus meningkat. Gubernur mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, kebutuhan ruang perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika maupun pasien gangguan kejiwaan terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah Provinsi Kaltim mempertimbangkan memanfaatkan Rumah Sakit Islam yang dinilai memiliki potensi menjadi fasilitas pendukung pelayanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi narkotika.
2: 3G, P4G, GN ini, Nasional Penggelapan Narkotika ini, dan Peredaran Gelap Narkotika. Pertama, hampir saya pastikan bahwa Rumah Sakit Atma Husada tidak hanya menanganin persoalan psikologis ataupun penyakit kejiwaan, tetapi juga menangani berkaitan dengan korban narkotika. Catatannya satu, Rumah Sakit Atma Husada sudah hampir tidak mampu lagi menampung berkaitan dengan pasien, baik untuk gangguan kejiwaan maupun korban narkotika, apalagi narkotika. Rumah Sakit Atma Husada juga menanganin berkaitan dengan korban narkotika, tetapi ada tetapinya. Rumah Sakit Islam ini adalah salah satu yang paling alternatif, paling dekat untuk bisa menanganin kekurangan daripada ruang-ruang ataupun juga tempat-tempat untuk menanganin. Pertama adalah orang korban narkotika. Yang kedua adalah tapi penyakit kejiwaan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Islam yang hari ini merupakan aset ini adalah milik pemerintah daerah.
1: Menurut Gubernur Rudi Mas'ud, rumah sakit itu merupakan aset milik pemerintah daerah yang masa kontraknya telah berakhir pada Desember 2025 silam. Karenanya, pemerintah sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemanfaatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Provinsi Kaltim berharap optimalisasi fasilitas kesehatan tersebut dapat memperkuat layanan rehabilitasi dan penanganan kesehatan jiwa di daerah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang masih menjadi tantangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI persatukan informasi dan juga inspirasi. Apa kabarnya pendengar sore hari ini? Apakah kabar Anda luar biasa atau nggak biasa-biasa aja? Kalau misalkan ada yang mungkin kabarnya lagi nggak baik-baik aja, it's okay pendengar ya. Mungkin ada yang capek banget di hari ini, ada yang lagi suntuk banget mungkin di hari ini, it's okay ya. Yang namanya hari ketika sudah mau usai, pasti ada yang namanya evaluasi harian. Anda pengennya apa dan lain sebagainya, mungkin tidak tercapai di hari ini, gak apa-apa ya, masih ada hari besok. Atau mungkin Anda yang sedang bergembira di hari ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan itu menjadi semangat motivasi Anda di hari-hari ini. Nah, bersama saya Fadli, masih menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Masih kita hadirkan lagu-lagu terbaik. Kalau tadi sudah ada theme song-nya dari IBL Indonesia, Ready, yang biasanya kita puterin saat berita olahraga ya, kita hadirkan juga di sore hari ini. Nah, bagaimana situasi di daerah Anda? Bagaimana cuaca di daerah Anda? Ataupun juga bagaimana kondisi-kondisi yang bisa Anda kabarkan di sore hari ini? Anda bisa bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin melalui WhatsApp di 0811 5111410. Bisa melalui pesan teks ataupun juga bisa melalui telepon ya di WhatsApp kami. Nah, kalau kita lihat di Banjarmasin sore ini kondisi cuacanya cerah dan titik-titik kepadatan lalu lintas seperti biasa terjadi di berbagai simpang yang ada di kawasan Simpang Gerilya, ini terpantau padat banget sore hari ini ya. Terus Simpang Cemara lumayan padat dari arah Adiaksa menuju ke arah Sultan Adam ataupun sebaliknya juga terpantau cukup padat sore hari ini. Traffic light berfungsi normal di kawasan tersebut. Yang biasanya padat di kawasan Gerilya, hati-hati di jalan karena ada persempitan jalan di kawasan tersebut. Traffic light-nya berfungsi normal juga. Terus kawasan Pal-Palan juga terpantau cukup padat sore hari ini. Seperti yang ada di kawasan kilometer 6, ini terpantau lah polisi sedang berjaga di kawasan tersebut. Jadi hati-hati buat Anda yang mungkin tidak lengkap SIM-SIM-nya dan lain sebagainya. Dan juga hati-hati untuk stop ya di kotak merah. Biasanya kalau kita mobil, menggunakan mobil gak ngelihat kita berada di zona apa. Nah, di persimpangan beberapa titik seperti di Pal 6, ini ada yang namanya zona merah, artinya zona khusus untuk roda 2. Jadi kalau misalkan Anda berada di sana, biasanya kalau ada petugas, Anda dikasih lurus, tidak boleh menempati zona tersebut. Nah, seperti tadi terpantau di Pal 6, ada beberapa mobil yang mungkin gak tahu ya ada zona merah tersebut. Jadi diluruskan, maksudnya dikasih jalan terus oleh petugas. Nah, jadi untuk Anda, hati-hati di jalan. Semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan ketujuan Anda.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

NOP Jeneng Ari Lasmana dengan lagunya Sesi Potret menemani sore hari di Bergarya. Nah, ada satu lagi informasi yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan di sore hari ini, terkait dengan pengedar sabu nih di kawasan Alalak Pedegar, Kabupaten Barito Kuala ya. Jadi Satres Narkoba Polres Batola kembali mengungkap kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan 1, di mana pengungkapan kasus tersebut dilakukan di Kecamatan Alak, Kabupaten Batola pada Kamis lalu 4 Juni 2026. Penangkapan terhadap pelaku berinisial HS ini dilakukan petugas sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah di pinggir Jalan Garis 1 Kompleks Budi Naik 2, Desa Semangat Bakti. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan dari laporan polisi sebelumnya terkait pelaku lain berinisial AW. Kapolres Batola AKBP Anip Bastiam melalui Kasih Humas Ibtu Mego Budi Susanto menyebut, dari hasil interogasi, AW mengaku mendapatkan narkoba jenis 1 tersebut dari HS, katanya. Nah, usai mendapatkan bukti petunjuk tersebut, petugas selanjutnya bergerak melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Jadi selain paket sabu, pendengar, petugas di lapangan juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya milik pelaku, diantaranya berupa 1 unit HP, sepeda motor 1 unit, uang tunai sebesar Rp532.000, 1 pak plastik klip, 1 lembar tisu, dan 1 sendok sabu terbuat dari sedotan plastik. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.go.id. Hati-hati di jalan, sekali lagi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, dan selamat beraktivitas buat yang lagi beraktivitas di rumah ataupun juga lagi bersantai. Sore hari sambil nyeruput kopi kayaknya enak, pendengar ya. Sambil nikmatin lagu-lagu yang kita kasih untuk Anda, salah satunya lagu yang bikin enak sendu atau santai di sore hari ini dari Arif yang menyanyikan recycle lagu atau cover lagu dari Memori. Berkasih featuring dengan Fanny Z berikut ini.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
3: Membangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
1: Dibahas secara berimbang dan aktual.
4: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
5: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai. Sudah
4: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
1: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
1: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno memberi bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Komdigi, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @disbutparsumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandiaga Uno yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi itu disampaikan Sandi saat diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan high moderation, suara Sandi yang menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 94,5%. Demikian cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadlian Syah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Yes, pendengar Anda masih bersama kami di petang ini jelang senja, pendengar ya. Kita hadirkan informasi Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya, di mana Banjarmasin masih memasuki darurat sampah ya. Dan ini masih menjadi semacam pergerakan yang perlu digerakkan oleh masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah lagi. Nah, salah satunya upaya yang dilakukan oleh Pemkab Banjarmasin melalui DLH ini diklaim menunjukkan hasil, karena ada beberapa daerah yang mulai mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Salah satu contohnya ini dari Kelurahan Kelayan Dalam, pendengar. Sebelum program berjalan, armada pengangkut sampah setiap hari harus membawa sekitar 4 ton sampah ke tempat pemrosesan akhir regional Banjarbakula. Namun setelah warga mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing, volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang sekitar 1 ton per harinya. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Kota Banjarmasin, Marzuki, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari peran aktif agen 3R dan ketua RT yang terus mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di www.rri.go.id.

Pernah nggak kita bilang, ah nanti saja, nanti sholatnya, nanti tobatnya, nanti minta maafnya, nanti berhenti dari kebiasaan dosa. Yang paling menipu dalam hidup ini bukan harta, bukan dunia, bukan jabatan. Yang paling menipu adalah satu kata, nanti. Kita merasa masih punya waktu, seolah umur bisa kita atur sendiri. Padahal, kita hidup bukan pakai jadwal kita, tapi pakai jadwal Allah. Kita takut dompet kosong, tapi jarang takut hati kosong. Kita takut ketinggalan kerja, tapi santai ketinggalan sholat. Kita menunda berubah, seakan kita punya janji hidup panjang. Padahal, kematian tidak datang saat kita siap, tapi saat waktu kita habis. Jangan tunggu hati bersih baru mendekat kepada Allah. Mendekatlah supaya hati dibersihkan. Kalau hari ini kita masih bernafas, itu bukan tanda kita aman. Itu tanda

0: aku jatuh. Aku lepasin ah.
1: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Jelang kumandang azan maghrib, kita dengarkan pengajian Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Muhammad Rosyadi, membacakan Quran Surah Al-Hajj ayat 26 dan seterusnya. Kurang lebih pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan maghrib di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

过。ليشهدوا منافع

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat maghrib kita.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
3: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
4: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
2: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
6: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
7: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
8: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
2: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
9: kanal informasi dan inspirasi.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Derby dengan Tuhan Tolong menemani Anda berdekar di petang ini ya. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah maghrib Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah. Salah satunya dengan pembangunan 5 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan kilometer 0 Banjarmasin. Rencana ini ditinjau langsung oleh Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin didampingi PLH Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhanur Yaumil serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Arya Dinor pada hari Senin kemarin 8 Juni 2026. Nah, dalam peninjauannya ini pendengar, Gubernur menjelaskan bahwa 5 unit SPKLU yang akan dibangun nantinya mampu melayani hingga 10 kendaraan listrik secara bersamaan. Jadi satu unit SPKLU itu bisa menampung 2 mobil begitu pendengar ya, kurang lebihnya. Nah, selain menentukan lokasi pembangunan, Gubernur juga memberikan sejumlah arahan kepada pihak PLN terkait desain fasilitas SPKLU agar nyaman digunakan masyarakat serta memiliki tampilan yang selaras dengan kawasan perkantoran pemerintah. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami rri.go.id. Tetap bersama kami pendengar, kita masih hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Ada To The Bone dari Pamungkas menemani Anda di malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada satu lagi nih, informasi terakhir di petang ini, pendengar, di mana di tengah meningkatnya tantangan kualitas sumber air dan ancaman pencemaran lingkungan, Direktur Utama PAM Bandarmasih Perseroda Zulbadi melontarkan peringatan keras terkait implementasi Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM. Menurutnya banyak dokumen perencanaan yang berakhir sebagai formalitas administrasi tanpa benar-benar dijalankan. Pernyataan tersebut disampaikan Zulbadi saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembelajaran RPAM yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa 9 Juli 2026. Nah, ini menjadi sebuah tantangan katanya ya, di mana forum tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus memperkuat pemahaman mengenai pentingnya pengamanan air minum mulai dari sumber hingga sampai ke pelanggan. Informasi tersebut dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Dan sampai di sini saya Fadli menemani Anda di Banjarmasin sore ini. Selepas ini Anda bersama Faizah di Banjarmasin malam ini, dan jangan lewatkan selepas ini kita hadir ke Tablik Udara bersama Anda, Pendidikan Dakwah Islam, program kerjasama dengan Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Antasari, yang insya Allah malam hari ini kita akan refleksi akhir tahun Hijriah, dan juga nanti akan ada siaran langsung pertandingan friendly match FIFA Matchday 2026 antara Indonesia melawan Mozambik pada pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan saya Fadli pamit, sampai jumpa, selamat malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di Tablik Udara untuk edisi 14 Julhijjah 1447 Hijriah. Dan malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Andes Haji Bayani Dahlan MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, semoga pendengar dan juga pemirsa kita dalam keadaan yang sama ya. Dan kita ucapkan juga selamat datang dari Tanah Suci Mekah ya, untuk para jamaah haji kita yang sudah melaksanakan segala kegiatan, segala ibadah di sana ya Ustadz ya. Ya, dan sudah siap juga mungkin kita semua untuk menyambut tahun baru Hijriah.
1: Hijriah.
0: Dan bagaimana refleksi akhir tahun Hijriah ini, kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Haji Bayani. Silakan Ustadz.
1: Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Ibu, para pendengar dan pemirsa Tablik Udara dimanapun berada. Pada malam ini kita ingin berbicara tentang refleksi akhir tahun. Apa sih yang harus kita renungkan, yang harus kita muhasabah, kita audit di akhir tahun ini menjelang tahun depan Hijriah 1448 Hijri. Baik, umur kita sebagaimana kita telah ketahui bila bertambah sebenarnya berkurang karena jatahnya sudah ditentukan limitnya. Jadi ketika kita bertambah umurnya dalam bilangan, berarti berkurang jatah yang harus kita yang tersisa bagi kita. Baik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah orang-orang beriman itu tadi melihat apa yang akan melihat masa lalu untuk mengevaluasi masa lalu untuk melihat masa depan. Sekali lagi Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini tentu saja orang yang beriman dan kita yang merasa beriman atau yang mengaku beriman diperintahkan oleh Allah bertakwa. Di awal ayat, di akhir ayat ada lagi bertakwa. Nah, di tengah-tengahnya dalam kata dua takwa itu, Allah menyuruh kita untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sebelumnya, tahun sebelumnya ini, dan apa yang akan kita rencanakan menyambut tahun yang akan depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Apa yang telah kita lakukan dan masa lalu untuk masa depan. Artinya apa yang kita telah lakukan lebih panjang, apa yang telah kita lakukan di dunia untuk mempersiapkan masa depan di akhirat. Kalau jangka pendeknya, hari ini untuk hari besok, atau tahun ini untuk tahun depan, atau tahun ini untuk beberapa tahun ke depan di dunia. Dalam bangsa panjangnya tentu saja persiapan kita di dunia untuk di akhirat. Apa yang perlu kita evaluasi sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya ini? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadamu 'abdin yawmal qiyamati hatta yas'alu an arba. Kata Rasul, tidak bergeser langkah seseorang pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang empat hal. Apa saja empat hal itu yang ditanya, yang nanti kita akan pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah an umrihi fi ma abna. Umurnya untuk apa dia gunakan. Yang kedua an jasadihi fi ma ablah. jasadnya, fisiknya untuk apa dia manfaatkan, digunakan. Wan ilmihi fi ma'amaluh bihi, dan ilmunya untuk apa dia amalkan. Wan malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dan hartanya, dua yang ditanya untuk harta ini, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya. Ya, jadi hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmizi. Dalam hadis ini, di hari akhirat itu nanti, belum bergeser kaki kita, kata la tazalu qadamu abdin, itu kita sudah akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai pertanggungjawaban tentang empat hal ini. Yang pertama tadi, apa tadi, an umrihi fi ma'afna, umurnya untuk apa dia habiskan. Nah, semua kita sudah diberi jatah umur itu. Umur itu katanya bagaikan es, digunakan atau digunakan dia habis. Nah, jadi lalu untuk apa kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk yang baik atau kita gunakan untuk yang buruk atau orang yang tidak bermanfaat? Dia tetap akan habis. Jadi kalau kita misalnya ditanya, setiap hari diberi uang 1 juta, dibelanjakan atau tidak dibelanjakan, 1 juta itu habis. Nah, lalu pertanyaannya ke kita gunakan untuk apa? Nah, untuk yang baik atau tidak digunakan sama sekali, tidak diambil jatah yang 1 juta itu, ya habis juga. Nah, gitu kira-kira umur. Umur itu digunakan gak? Kalau digunakan, ya habis juga, jalannya kayak es. Diminum gak, dimanfaatkan, dia akan habis. Nah, tergantung kita, uang 1 juta itu tadi, kita mau gunakan. Nah, kita pilihan ada kita, gunakan untuk yang baik atau kita gunakan untuk yang tidak baik. Kalau tidak digunakan, habis. Kalau digunakan juga, bisa juga digunakan untuk yang baik atau tidak baik. Tapi apapun pilihan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk apa umur kita itu digunakan? Tentu saja kita berharap digunakan kepada yang baik. Ya. Yang kedua adalah wa an jasadihi ayna afna, terhadap fisiknya, jasadnya untuk apa dia gunakan? Orang diberi kesehatan, orang diberi apa, fisik besar, bisa ini, bisa ini, bisa ini, dengan fisiknya itu, dengan tubuhnya itu, lalu nanti akan digunakan. Tanganmu untuk apa? Kakimu melangkah kemana? Matamu melihat apa? Telingamu mendengar apa? Ya kan? Lalu mulutmu berbicara tentang apa saja? Semua dipertanggungjawabkan karena itu bagian dari fisik kita, dan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kemana tadi kan ditanya itu, kemana tangan melangkah, kaki melangkah, tangan dipergunakan, telinga mendengar apa, mata melihat apa-apa saja, yang baik atau yang buruk. Nah, semua akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyai itu artinya akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, an ilmihi fi ma amaduh, ilmunya untuk apa diamalkan. Ada orang berilmu tapi digunakan untuk yang negatif. Kalau kita mungkin secara anu, nggak ada orang korupsi itu orang bodoh, nggak ada orang korupsi itu buta huruf, nggak ada. Pasti orang berilmu, dan kebanyakan para pejabat, orang yang secara keilmuan, secara karir dia sukses. Nah, jadi dia salahkan ilmunya itu diamalkan untuk apa. Nah, misalnya ya segala

apa yang kemana ilmu kita gunakan. Dan semakin banyak ilmu, belum tentu orang semakin baik. Ya itu tadi contohnya orang-orang yang korupsi, orang apa, kalau mentalnya rusak misalnya, makin berilmu dia makin canggih cara menipu, cara berbohong, cara menganu orang dan sebagainya. Ya, tentu saja itu yang tidak baik. Nah, harusnya itu digunakan untuk yang baik-baik ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah wa an malihi min aynak tasabah wa fima anfaqah. Nah, tentang harta tadi, kalau yang tiga sebelumnya itu ditanyakan untuk kemana aja menggunakannya. Nah, untuk dalam hal harta dua ditanya, dari mana didapatkan, untuk apa diinfakkan, digunakan, dibelanjakannya. Ada orang yang mendapatkannya sudah benar dari hasil jual ini, dari berdagang, dari bertani, berkebun, apa saja, sudah benar, halal sudah dapatnya habis. Tapi digunakan kepada yang tidak baik, digunakan untuk judi misalnya ya kan, digunakan untuk main perempuan, digunakan untuk mabuk-mabukan, narkoba, nauzubillah. Nah, itu berarti dapatnya baik, tapi membelanjakannya tidak baik. Ini tidak baik juga ini. Atau bisa juga mendapatnya tidak baik, hasil jodol ya kan, judi online, dari hasil riba, dari hasil menipu orang, hasil korupsi, hasil mencuri dan sebagainya, mengambil ampun orang, merampok dan sebagainya. Tapi digunakan untuk yang baik, misalnya bangun masjid, bangun anak yatim misalnya kan, menyantuni ini. Tapi duit hasil itu tadi sebagian digunakan itu, dan banyak orang itu hasil korupsi kan misalnya ya kan, bangun masjid untuk menutupi supaya jangan dimacam-macam. Nah, itu tidak benar juga, tidak akan diterima oleh Allah hasilnya itu. Asal hasil menipu dibawa umrah, umrah karena suci nih, lahir bawa haji, haji plus seperti lahir seperti ini, tidak mungkin, tidak akan diterima yang walaupun yang adanya baik tapi digunakan kepada yang tidak baik ya. Jadi cara mendapatkannya sudah baik tapi menggunakannya kepada yang tidak baik, atau tadi sebaliknya, menggunakan tidak baik tapi digunakan kepada untuk yang baik-baik ya. Seperti si pitung tidak boleh ngambil harta orang walaupun dibagi-bagikan kepada yang miskin ya. Karena dosa mengambil harta orang itu mungkin saja lebih banyak daripada pahala membagi ke fakir miskin itu tadi. Ya enggak usah ngambil ampun orang walaupun kita tidak berinfak. Kan berinfak sunat. Ngambil ampun orang haram. Jadi dosa haram itu jauh lebih besar daripada pahala sunat. Nah, ini lagi. Sekali lagi bahwa kita dalam hal harta itu yang ditanya adalah dua, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita membelanjakannya. Kalau yang lainnya tadi hanya satu, umur kemana, karena umur pemberian Tuhan ya kan, tidak jasadnya, ilmunya. Itu yang ditanya itu kemana menggunakannya saja. Kalau harta dua, di mana, dari mana, dan untuk apa. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, semua nikmat itu tadi, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat harta, nikmat ilmu, itu akan dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, summalatus alunna yauma idzin anin na'im, semua nikmat itu nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya kamu pertanggungjawabnya pada hari kiamat nanti. Nah, mungkin sebagai pengantar dulu ini, atau kita tambahkan dulu sedikit nih, lalu bagaimana cara muhasabah itu tadi, muhasabah, refleksi tadi itu, yang apa yang sudah kita lakukan untuk melihat masa depan, apa yang telah kita lakukan untuk melihat masa depan itu tadi, menyongsong masa depan. Yang paling lama tadi, apa yang kita lakukan di akhirat untuk memberi bekal di akhirat nanti. Yang cara yang pertama adalah apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi
Beliau

0: caranya menghitung itu katanya seperti ini. Ada kewajiban. Nah, jadi semua kewajiban apakah sudah kita laksanakan? Kewajiban ini macam-macam. Kewajiban kata Allah. Jadi misalnya salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Itu sudah terlaksana tidak? Atau terhadap keluarga, bagaimana kita sudahkah berbakti kepada orang tua kalau orang tua masih hidup misalnya, atau kita yang jadi orang tua sudahkah mendidik anak dengan baik, sudahkah berbuat baik dengan istri, dengan suami, dengan saudara, dan itu adalah kewajiban kita. Sudahkah kita bersilaturahmi dengan mereka kalau kita terpisah misalnya? Dan itu tentu saja lebih penting. Silaturahmi itu sebenarnya kita di Indonesia lebih dilonggarkan. Sebenarnya silaturahmi itu adalah hubungan yang ada hubungan darah. Makanya ada rahim, silaturahmi, hubungan rahim. Nah, jadi anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, dengan saudara, itu masih ada silaturahimnya. Itu kan dari rahim yang sama, dari kandungan yang sama. Itulah kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kalau dengan kawan, memutus silaturahmi masuk surga, musim mulai mungkin saja. Tapi yang dimasukkan dalam hadis bahwa tidak mungkin masuk surga orang yang memutus silaturahmi itu, silaturahmi dalam arti keluarga itu tadi.
1: Silaturahim ya.
0: Silaturahim. Yang ada hubungan rahimnya itu. Ibu dengan anak, anak dengan orang tua misalnya, dengan saudara. Kan dengan saudara masih satu rahim juga tadinya, ibadah yang sama. Nah, itu kewajiban-kewajiban. Kewajiban terhadap tetangga, kewajiban terhadap orang lain, teman kerja dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban. Semua kewajiban itu kita pertanyakan, apakah sudah kita lakukan semua kewajiban? Atau kalau sudah kita lakukan, apakah sudah kita lakukan dengan baik kewajiban-kewajiban itu tadi? Nah, yang kedua adalah yang diharamkan. Apakah semua yang diharamkan sudah kita tinggalkan? Makanan, minuman, pergaulan, tontonan misalnya kan, interaksi, masihkah kita menggibah, masihkah kita makan makanan yang haram, yang hasil dari riba kah? Nah, itu semua yang haram. Jadi semua yang haram-haram apakah sudah kita tinggalkan? Tadi yang pertama kewajiban, apakah semua kewajiban sudah kita lakukan? Yang kedua adalah apakah semua yang haram sudah kita tinggalkan? Ini yang perlu kita evaluasi. Dan yang ketiga adalah yang ghaplah. Ghaplah ini yang mubah sebenarnya, tapi bisa melalaikan. Main apa medsos ya kan, setengah jam, sejam, dua jam, kadang kerasaan dua jam. Mengaji soalnya dua jam duduk sekali duduk jarang. Kalau
1: 15 menit sudah
0: 15 menit panas banget sudah kursi ya kan. Tapi kalau main media sosial, melihat tontonan setengah jam tuh rasa belum nah. Apakah melihat itu baik? Ya tentu sebenarnya hukum asalnya mubah saja. Boleh saja ya kan. Tapi kalau kita melihat Facebook, ya macam-macam di situ. Itu sudah ada dosanya itu tuh. Nah itu tidak termasuk kepada yang ghaplah itu tadi. Yang ghaplah ini yang kelalaian, yang mubah. Misalnya main catur misalnya. Main catur asalnya boleh aja main catur. Nah tapi kalau main catur tertunda salat, kada tahu di apa lagi. Nah itu main caturnya sudah bukan main catur yang menjadi melalaikan ya kan. Nah itu yang perlu juga dievaluasi. Jadi kerjakan semua, sudahkah kita kerjakan semua yang diwajibkan kepada kita? Lalu pertanyaan yang kedua adalah sudahkah kita tinggalkan semua yang diharamkan, yang dilarang kepada kita? Dan yang ketiga, sudahkah kita meninggalkan yang bisa melalaikan? Nah, padahal tadinya boleh saja, tapi bisa melalaikan. Dan bisa saja yang boleh ini berubah menjadi makruh atau yang menjadi haram. Kalau kita melihat medsos misalnya, kalau 10 menit ada itu sudah melihat aurat kah, melihat apakah, melihat ghibah kah, nah itu sudah tidak, itu bukan hal yang mubah dan melalaikan, bukan itu. Itu sudah menjadi yang dilarang sudah.
1: Dilarang, haram nah, ya.
0: Sudah haram itu. Jadinya itu mulak tentu tanda di apa harus kita tinggalkan. Nah, itu ya mungkin yang perlu kita pertanyakan di dalam diri kita, sudahkah kita lakukan itu untuk menyongsong tahun depan itu. Mungkin itu dulu sebagai pengantar deh.
2: Terima kasih Ustaz. Yeah. Jadi itu yang harus kita muhasabahi begitu ya.
0: Muhasabah ya.
2: Dan ya, juga setelah itu kita harus buat resolusinya.
0: Resolusi begitu, untuk tahun depan. Yeah. Yeah.
2: Harus ada perubahan ya Ustaz.
0: Harus tidak, ada tahun depan.
2: Tidak harus, kita tidak boleh harus seperti ini saja, seperti tahun ini begitu ya. Harus ada peningkatan, bukan tambah kemunduran begitu ya.
0: Iya yeah, betul. Jadi kalau istilah Nabi, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, itu untung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, sama tuh, itu namanya rugi. Tapi kalau hari ini
2: sama
0: lebih buruk,
2: itu rugi berarti.
0: Kalau sama itu rugi.
2: Rugi.
0: Rugi apa? Rugi waktu, rugi. Berdagang setahun modal tetap rugi tidak? Ya rugi dong, rugi umur, rugi waktu, rugi tenaga, ya kan? Nah kalau hari ini lebih buruk dari kemarin namanya bangkrut. Itu bukan rugi itu. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu harus pilihannya harus itu.
2: Mungkin kita sudah, mudah-mudahan kita dalam, bukan dalam kondisi kebangkrutan ya.
0: Iya jangan kebangkrutan.
2: Dalam amal ibadah kita ya Ustaz.
0: Rugi aja harusnya tidak.
2: Iya harusnya.
0: Apalagi bangkrut.
2: Iya. Baik Ustaz, sudah ada yang bergabung dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita sapa dulu untuk Bapak Ahmad Jaini dari Amuntaya. Terima kasih Bapak sudah bergabung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan. Amalan-amalan yang sangat dianjurkan atau disunahkan ketika pergantian di awal tahun baru Hijriah, termasuk ada doa awal tahun dan akhir tahun. Terima kasih. Oh, beliau minta apa seperti referensi begitu ya Ustaz ya, mengenai amalan-amalan yang dianjurkan atau disunahkan ketika pergantian di awal tahun baru Hijriah ya, termasuk apa doa apa nanti yang di awal tahun dan akhir tahun yang harus kita mungkin apa mohonkan begitu. Baik, silakan berikutnya yang mau bergabung lewat telepon di 0811 5111 410 dan 0511 3251562 atau lewat WhatsApp silakan. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Haja Salah dari Anjir, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan.
0: Waalaikumsalam Ibu.
3: Ya, alhamdulillah sehat ya semuanya kita.
2: Amin.
0: Ya,
3: begini kalau kita nih kan istilahnya tuh berniat bisnah, berniat untuk mudahan kita dipanjang umur ya Allah ya Rasulullah, mudahan kalau ibadah ya itu nah.
0: Amin.
3: Ya, karena itu yang paling utama diniatakan jerulun menulun sudah lanjut usia. Pengarannya sudah berumur tuh. Ada pacangan jurang tuh kalau berusaha juga lagi lah istilahnya. Kalau jepang besar paling jauhin di rumah kayak itu. Jadi jerulun panjang umurnya mudahan banyak beribadah kayak itu dari Allah. Mudahan aja lah Pak Ustaz. Tapi kita nih kalau ngajar orang tuh bahasa orang tuh ada pangkal sate. Sepanjang umur tanpa ibadah rugi gitu kan. Artinya berdagang tuh rugi gitu nah. Jadi sayang kalau kita mun rugi. Nanti kalau nak rugi tuh berdoa barang mudahan kawa dikabulkan. Nah, kadang ulut nak di rumah nih. Sampai waktu tuh mancep dia lapas tuh jirulung jayun. Jir belum tuntung lagi jen jirulung menuntungan itu setengah empat tuh nyaris. Jual sudah jirulung asar sudah. Namun betul tengah jam jirulung tadi. Sama, bahan-bahan lah ulun mencapat waktu itu bilangnya sudah kaliwat tuh kayak menggawi itu kayak bergesak-gesakan bulan. Jadi menyepat waktu itu lalu kadang menggesak gitu nah. Gimana Ustaz kalau hati kita tuh selalu istilahnya ingin tepat waktu. Tapi kadang tuh Ustaz kalau misalnya kita di perjalanan kalau lah. Nah misalnya jarah mobil tuh nah Ustaz. Kayak apa sampai waktu kan anak membawa kawan singgahan. Alih kalau jadi besi para ulun deh, di parjir ulun. Dan kira sampai waktunya ulun lah. Nur kasar tuh mengadakan atau bagaimana itu nah.
0: Enggak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hajah Salah dari Anjir. Silakan berikutnya 0811 5111 410 dan 0511 3251562 langsung kita tanggapi Ustaz ya. Tadi dari Bapak Ahmad Jaini. Oke, ada yang bergabung lagi. Silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nini Rohina.
4: Iya,
2: Ibu Ica. Ica di sini, silakan ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Mbak Ica.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ulunne Ustaz lah.
0: Nggih.
4: Mulai nang istilah tahun abah mama, hai nenek itu menghindari benar nang gibah ne nah. Nggih mudah-mudahan ae manuntung ya kala.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Lalu nang gawian nang seadanya nih artinya sambil maka kayak ini nah ini belajar nih niat ulun nih belajar ya kalau nah
0: nggih
4: mudahan diterima nang digawe, mudah-mudahan diterima nang wajib-wajib ya kalau.
0: Yeah.
4: Nah, kita sudah menghindari. Nah, jadi ada Ustaz lah, ulun ini kan hilang ke wadah keluarga.
0: Yeah.
4: Inyane ada kemana kan nang umah abahnya sudah meninggal, tapi ada Jepang kakaknya nang bibinian tuh cuma kadang geduhi nang ading ini bungsu lalakian. Okay. Kena kawadah mamari nanya nih, ini kan tetapi biasa disuruh he lagi nang umahnya abahnya hidup sana.
0: Oh.
4: Ya bu jangan bang. Jadi kena nang mamari nanya mah nyambat. Oh jolun apa ano? Begitu nih kada boleh bang, jolun menyambat ini nah undi bahannya. Eh biarin lah aja, kayak apalah aja kok aku tuh mau empat juan nih yang mana, mak mai ihakan apa? Aku cuma ya kok anu banar apa anti banar nang menyambat nang kakak ini nah. Tapi yang mejinya nak ini nayat mana kada kau disuruh-suruh jar awak kena banar. Tahu makan minum aja jar anu di sini leh jar.
0: Yeah.
4: Ya ko anu padahi ya jar ko ikam padahi. Iya nya kan kada terbiasa ngalih banar jar anu nak ini nah. Maka kita mai ihakan aja ustaz kena kada yeah. Boleh istilahnya apalagi mengawani pandir nak itu nah. Nggih kan. Jadi bilang sare pengalih jadi urun pian kena rancaki aku lah hilangnya aja. Jadi ulun berpikir, ulun haur juga, julun anu kesibukan asik, benar asik kuler mana berjalan, apalagi hari panas julun.
0: Jadi yeah.
4: Hari panas julun kuler mana berjalan, datang uyuh benar, kayak tuai mah anu we, anu ipang lah ajar. Apalagi aku jur komennya di pondok ini, saja pay rumput, saja pay anu sesapu, kada ingat gambar apa lagi Pak Ajuhur Ari julun. Ilah aja paham aja bang. Ya, kita menghindari gitu nah ini kayak apa Ustaz nggih kayak itu tiba alasannya ulun menghindari menghilangnya istilahnya nang istirahaturahmi lah ketujuh banar pangnya minta hilangi cuma kayaknya bekesah nah kayak itu nggih nah jadi Ustaz ulunnya julun berdoa mudah-mudahan sudah kita gawe ini minta terima diterima Allah Subhanahu wa taala memohon ridha sidin nah kita nggih ulun mohon maaf ya dan batin Ustaz mohon penjarahan pian Mbak Ica makasih
2: sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang itu yang susah sekali ya Ustaz ya. Kita tuh sudah mencoba menghindari begitu ya. Sebenarnya ingin menjalin ukhuwah begitu ya, atau silaturahim untuk sesama
0: keluarga.
2: Dalam keluarga. Tapi itu tadi takut menghindari dosa lagi. Ini lebih kalau misalnya dalam kondisi ke Nini Rohina dulu nih Ustadz. Dalam kondisi seperti Nini Rohina, ini apa yang lebih diutamakan Ustadz? Apakah kita
0: sebenarnya membicarakan sesuatu tuh boleh kata kata Nabi. Dalam ada istilahnya istinsah. Istinsah itu memberi nasihat untuk minta nasihat. Jadi kita menceritakan ini model pengacara itu nah itu sebenarnya menggibah ya kan. Ya kan?
2: Yeah.
0: Anu ini polisi misalnya. Nah itu pengacara itu kan penasihat hukum. Nah, itu sebenarnya mengungkap ini nah itu sebenarnya boleh istinsah. Dua istifta untuk memberi fatwa. Nih, kalau mencari jalan keluar boleh sebenarnya. Nih anu ke anu kemanakan kita lihat tentang maksudnya itu misalnya. Nih kemanakan kita nih kayak ini nah. Kayak apa kalau kita caranya kita supaya inya baik, kita nyaman juga ya kan. Nah, kita juga kada tagi bahi inya kada. Yeah. Nah, itu sebenarnya mencari jalan kedua mencari itu sebenarnya boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang apakah kita menggibah itu nanti untuk mencari itu atau atau untuk membuka aib itu tadi kan anunya itu dil hujarat apa pakarih tumu apa itu ya. Orang menggibah itu kan seperti memakan bangkai. Kenapa jadi memakan bangkai? Bangkai itu kan tidak bisa melawan. Orang menggibah itu kan tidak ada orangnya. Dia tidak bisa menjawab, tidak bisa membela diri. Nah itu loh maksudnya. Kita tuh bagaikan memakan bangkai. Karena yang kita bicarakan tuh orangnya posisinya pasif dia, tidak bisa membela diri ya kan.
2: Jadi dalam artian seperti itu Ustaz.
0: Sebab makanya nih kata anu kan ayakulalah ma'akhihi maitan fakarihtumu. Kamu bagaikan memakan bangkai saudaramu sendiri. Bahkan kan memakan makan hidup kawan dia kada nyaman juga. Ini memakan bangkai sapi kan kada nyaman ya kan. Apalagi memakan bangkai kawan. Nah, itu memakan bangkai kawan itu itu ibarat Tuhan itu. Kenapa jadi diibaratkan Tuhan mengibaratkan seperti makan bangkai? Karena itu tadi orang yang kita bicarakan itu posisinya pasif, dia tidak bisa membela diri, tidak bisa memberikan keterangan apa adanya, ya kan? Kan orangnya tidak, yang namanya gibah kan tidak ada.
2: Kalaupun betul tuh, betul pun itu berarti memang gibah. Kecuali kalau memang tidak betul itu fitnah begitu ya?
0: Iya.
2: Betul begitu ya Ustaz.
0: Kalau yang anu tuh betul itu sebenarnya yang disebut dengan gibah. Bahayanya kan orang menggibahkan transfer. Transfer kebaikan kan, jadi kebaikan kita diberikan ke dia, kalau dia kita tidak punya kebaikan, kejahatan dia, dosa dia ditransfer ke kita, itu kan ya, jadi
2: terus sebenarnya kita hilang amal ibadah kita, bangkrut tadi ya,
0: rugi kita, rugi sangat bertapa sangat rugi. Jadi jadi dalam konteks Ibu Rehina tadi ini ini ada yang dibolehkan kalau dia dalam rangka mencari solusi. Nah, ini kayak apa nih anak kemanakan kita nih lah. Jadi kayaknya setelah dirundingkan lalu dapat solusi, nah lalu diberikan nasihat kepada ini karenanya mungkin agak manja misalnya, kan anak manja kada baik juga kayaknya dalam perkembangan inya ke depannya kan. Nah lalu dicari supaya ini, supaya ini, supaya ini. Jadi membicarakannya itu sebenarnya untuk dalam rangka perbaikan istifta tadi. Nah itu sebenarnya boleh saja, tapi kalau membicarakannya itu membicarakan keburukan-keburukannya bukan dalam rangka mencari
2: solusi yang baik,
0: itu tidak
2: gitu.
0: Boleh. Boleh juga mencari menggibah itu kalau sebagai ciri khas. Orang tidak akan susah nanti bisa ta'anu yang lain kalau tidak disebut itunya misalnya. Jadi misalnya si Udin misalnya. Udin mana ya? Ya Udin apa misalnya, nah itu deh kan sebenarnya itu tidak senang Udin di anu itu tuh. Nah jadi ada periwayat Nabi itu sampai ke anunya, periwayat hadis tuh ada salah satu sahabat itu salah satunya adalah yang pincang dan ada yang buta sebelah, dan itu dia sendiri sudah terima, semua perawi hadis menyebutnya itu si buta sebelah misalnya, atau si pincang, supaya karena kan sahabat banyak juga. Orangnya ini luar biasa dipercaya. Jadi kalau dia yang mengriwayatkan, orang tidak ada yang menolak. Nah, kalau jangan-jangan Udin yang lain. Kalau Udin lain kan ditolak orang ya kan. Nah, kalau Udin yang ini, nah lalu terbuat yang itu tadi itu. Nah, sebenarnya gibah itu sebenarnya. Tapi dalam hal untuk mencari apa? Mencari supaya jangan salah paham, itu boleh saja.
2: Menandakan bahwa orang ini punya spesifikasi ini orangnya,
0: supaya orang itu jangan salah paham kepada yang lain gitu. Nah, jadi jangan ada anuan yang lain itu sebenarnya boleh. Jadi kalau apa yang tidak baik untuk dilakukan, tidak baik untuk dibicarakan, jadi sebenarnya itulah. Nah, bagaimana kenapa ini kada baik di gibah nih, bila kada baik dilakukan, kada baik itu dibicarakan, tidak boleh untuk dibicarakan. Orang misalnya korupsi, orang manu ini, menyentuh orang ini kada baik, berarti kada baik biar itu dibicarakan. Pokoknya apa yang tidak baik untuk dikerjakan, dilakukan, tidak baik untuk dibicarakan, tidak boleh untuk dibicarakan itu sebenarnya.
2: Jadi itu untuk saran untuk Nini Rohina ya.
0: Nah, jadi tergantung tadi kalau mencari anu boleh.
2: Kalau untuk Ibu Bapak Ahmad Jaini dulu tadi yang di awal,
0: dari doa awal, awal tahun atau doa tahiyat tahun ya. Wah, ulun belum sempat anu nih Pak. Belum sempat anu, mungkin di anu banyak aja ya. Kalau Bapak cari
2: untuk Bapak Ahmad Jaini.
0: Soalnya kalau saya berikan doa yang ini, jangan-jangan nanti tidak khusus doa awal tahun
2: sebenarnya. Tapi, tidak, kalau untuk ada juga yang mau mengatakan bahwa tidak mesti ditandai dengan ada doa awal atau akhir begitu ya, kalau untuk tahun baru ini begitu ya,
0: mungkin
2: ada sebagian
0: pendapat
2: begitu ya Ustaz ada, ya. Okay.
0: Mungkin tidak spesifikasi, tidak juga secara spesifik. Kan hijrah tuh Nabi aja tidak ada. Dan Nabi, waktu Nabi kan belum ada hijrah. Jadi artinya tidak ada tuntunan dari Rasulullah, ini doa akhir tahun, ini doa tidak awal ada tahun. Karena Nabi kan hijriahnya itu saja belum. Jadi bagaimana Nabi mengatakan ini doa awal tahun? Nah, kan hijriahnya itu, tahunnya itu belum. Kan tahunnya waktu Umar, waktu Abu Bakar atau saran Umar.
2: Jadi sudah. Mungkin itu perawi-perawi aja yang apa yang
0: para ulama,
2: seperti para ulama, para gitu ulama ya.
0: Itu bukan berdasarkan hadis. Oh, bukan berdasarkan. Tapi apakah itu salah? Enggak juga sih, enggak juga. Tapi Rasulullah tidak memberikan contoh langsung karena itu tadi tahunnya aja belum hadir,
2: belum hadir.
0: belum.
2: Karena itu juga dalam kondisi terdesak sebenarnya Ustadz ya, beliau untuk hijrah begitu ya. Dalam kondisi yang karena tidak nyaman
0: Luar biasa itu kanan di Mekah ya. Itu kanan di Mekah. Jadi kalau kita coba bandingkan nih Bu, 13 tahun di Mekah itu berapa Nabi itu dapat? Berapa dapat pengikut? 13 tahun berdakwah di Mekah tuh. Ibu pernah dengar?
2: Belum tahu. Ustaz.
0: Belum tahu.
2: Dari Ustaz aja mau.
0: 153 Bu.
2: 153 orang.
0: 153 orang yang berislam 13 tahun itu. 153 itu 80 orang dihijrahkan ke Habsyah, Ethiopia. Yang ada di Madinah itu berapa? 73 orang aja lagi.
2: Sangat sedikit pengikut beliau.
0: 13 tahun baru waktu itu aja dapat dia. Tapi ketika di Mekah pindah ke Madinah, itu mukmin yang luar biasa. Tahun ke 8 tahun setelah pindah ke Madinah, tahun ke 8 Mekah tuh takluk dengan Rasulullah. Fathul Mekah namanya, pembukaan kota Mekah. Jadi Mekah sudah diislamkan 8 tahun setelah hijrah. Tadi 13 tahun berdakwah di
2: Mekah.
0: kada bisa jangankan separuh atau 10% atau 5%. 153 tadi dapat. 153 itu kan 80.
2: Kita tidak tahu penduduk Mekah pada saat itu ya, Ustaz ya.
0: Tidak tahu ya. Kan mungkin tidak ada sensus ya, tapi penduduk Mekah lebih 10.000 pasti. Karena kan menyerang waktu perang Badar aja 1.000 orang. 1.000 orang itu adalah pasukan terbaik. Pasukannya aja 1.000 orang. Itu kan pasukan itu di rumah mungkin satu ya. Jadi di rumah tidak mesti satu rumah tuh mengutus satu orang ya kan. Nah, itu kan pasukan terbaik. Kalau perang Uhud sudah lebih banyak lagi orang. Kalau 10.000 penduduk rumah kau pasti 10.000 ya.
2: Nah, jadi bayangkan cuma 153 ya, Ustaz, hanya sekiannya.
0: Nah, jadi momentum itu tadi, yang momentum hijrah itu luar biasa. Jadi tidak diambil dari lahirnya Nabi, tidak diambil dari apanya misalnya, tapi dari hijrah, dan itu tidak ditetapkan oleh Rasul, ditetapkan oleh Abu Bakar atas saran Umar ya. Atas saran Umar
2: yang menulis sejarahnya begitu ya,
0: yang menetapkan bahwa tahun hijri itu tadi sebagai fundamental tahun Islam. Yang tahun hijri itu kan bedanya dengan Masehi, kalau Masehi itu berdasarkan matahari, kalau hijri kan berdasarkan bulan ya, berdasarkan bulan. Makanya kita bisa berbeda dengan bulan itu. Kalau matahari kan pasti tanggal ini, tanggal ini, dengan bedanya itu. Kalau matahari itu kan dari 00 sampai ke 00. Kalau bulan kan dari maghrib sampai ke maghrib. Makanya kita buka puasanya maghrib. kada di 00 tengah malam gitu ya, bedanya. Dalam setahun berbeda 11 hari. Jadi kalau Masehi 365 hari dalam setahun, kalau anus 354 hari dalam setahun. Jadi ada selisih 11 hari lebih cepat bulan itu.
2: Terus untuk Ibu Haja Salah tadi dianjur, beliau tadi menanyakan membiasakan mengupayakan sholat tepat atau di awal waktu tadi ya, karena mungkin beliau pada saat safar begitu dengan dengan teman atau keluarga, mungkin beliau ingin, tapi kadang-kadang dengan kondisi seperti itu, apakah satu pemikiran, satu frekuensi, mungkin mau mampir sama-sama di sebuah masjid pas waktu sholat tepat gitu, atau kadang-kadang susah begitu ya.
0: Iya kan, banyak orang ya.
2: Karena banyak orang. Bagaimana Ustaz?
0: Iya, kalau safarnya melebihi batas waktu, batas jarak musafir, boleh di jamak. Jadi misalnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya kan? Kada boleh pang asar dengan maghrib. Tapi zuhur dengan asar bisa, ya kan? Nah, sekitar 85 kilometer. Nah, lebih dari itu sebenarnya kita boleh jamak. Nah, kalau jamak itu kan kira-kira kada mungkin juga perjalanan itu melewati zuhur sampai asar tuh kada ada singgah itu kan. Kada mungkin rasanya kan
2: apalagi sekarang ada tempat-tempat untuk apa zona apa tuh
0: zona rest area.
2: Oh, ya, rest area rest area begitu,
0: di situ ada SPPU, ada makan ada istirahat dan sebagainya. Nah, itu kalau misalnya kita perjalanannya perjalanan darat ya atau kalau perjalanan air itu memang agak susah singgahnya tuh. Tapi biasanya perjalanan air disediakan itu tempat salat. Nah, kalau perjalanan udara apa nggak bisa singgah ya kan? Itu bisa aja melewati zuhur, asar, maghrib, isya ya kan? Nah, salat aja di situ.
2: Walaupun hanya sekedar menghormati waktunya begitu ya, atau memang sah saja Ustaz?
0: Sah saja ya. Ya, kalau saya menghormati waktu itu, masaan aja. Iya. Salat memang iya, salat.
2: Memang salat nah, ya.
0: Jadi memang salat kalau
2: ada pendapat-pendapat seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kita tidak perlu mengulang lagi begitu Ustaz kan.
0: Tidak
2: perlu ya.
0: Nah, kita memang salat.
2: Iya.
0: Nah, salatnya kan duduk kan, karena kondisinya duduk.
2: Iya.
0: Nah, mengambil wudunya gimana ya tayamum. Nah, kalau di pesawat kan biar aja kursi itu di anukan. Ayo muka dan tangan ya sudah.
2: Tapi ada sekarang lagi nih Ustaz katanya tidak kalau selama masih ada air harus pakai air dengan cara disemprot itu bagaimana Ustaz?
0: Bagaimana?
2: Air itu kan dimasukkan ke dalam botol spray begitu kan seperti kita ada air jam-jam. Nah, itu digunakan kalau selama masih ada air katanya kita kita bisa menggunakan air tidak dengan tayamum dengan debu. Ini bagaimana Ustaz sekarang dengan di kondisi kita di pesawat begitu ya? Itu bagaimana Ustaz? Ada sekarang kan seperti itu.
0: Sebenarnya lah. kalau ulun aja ikut yang debu, boleh yang debu. Dan ada juga yang bertanya, ada debunya enggak situ? Nah, ada, pasti ada. Pasti ada debunya di situ. Dan Tuhan kan tidak menghendaki debu nang di tanah dia. Tidak, itu di situ pasti ada. Namanya juga debu bukan tanah kan. Jadi kita ada di debu. Kalau pakai spray apa semprot air. Kalau kan kalau basah, kalau apa kan tidak jangan-jangan darurat dengan apa
2: itu. Kalau
0: kan,
2: semuanya melakukan itu misalnya bagaimana ya Ustaz ya?
0: Kita kurang tahu juga ya apakah keamanan aman di pesawat itu atau apa. Tapi yang jelas kurang nyaman lah mungkin ya, kurang nyaman apalagi ada AC tambah ada itu kan lebih dingin lebih apa. Jadi bisa saja pakai debu aja. Jadi salat aja. Kalau mau salat tidak jamak. Tidak jamak, kalau mau kasar tidak kasar aja. Tapi kasar bisa boleh juga. Jadi tidak harus jamak, tidak harus jamak kasar bisa. Waktu zuhur salat aja zuhur. Kan salat itu memang salat yang diperintahkan tidak bisa berdiri, duduk. Berarti kan itu sudah untung salat duduk ya kan. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat ya kan, rumah sakit dahuka garing dengan isyarat boleh. Kalau dengan kada bisa juga di isyarat tangan ya isyarat hati. Kalau orang kada bisa juga isyarat hati berarti dia sudah tidak punya kewajiban kan. Tidak ada kontak lagi.
2: Allah itu memudahkan sebenarnya.
0: Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan gitu ya. Pernah suatu waktu perang, jadi salah seorang sahabat Nabi waktu itu musim dingin. Bagaimana ini? Dia luka, jadi di kepalanya ini. Jadi kata yang ditanya sudah lama masuk Islam. Yang bertanya ini baru masuk Islam. Dia luka di kepala. Ini kan ada air, gitu. Jadi harus wudu dengan air. Tidak boleh tayamum. Padahal si tadi boleh ke saya tayamum. Saya mau salat. Tayamum dia berair karena dia merasa lebih ini ya. Tayamum berwudu dengan air habis itu meninggal musim dingin dan kena luka kan. Waktu pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi, kata Nabi, apakah kamu mau membunuh orang? Gimana itu pemahaman itu? Jadi dia luar biasa menyesalnya dengan itu. Jadi jangan dipaksakan.
2: Karena ada kondisi-kondisi darurat gitu ya.
0: Kondisi-kondisi
2: Ustaz, yang tidak bisa
0: yang bisa membolehkan. Tapi yang penting kalau ada waktu ya jangan ditunda ya. Kira sayangnya itu kadang-kadang ya waktunya ada aja tunda.
2: Itu yang ya. Jadi kebiasaan habit jadi yang kebiasaan. Harus diubah begitu ya, Ustaz,
0: harus benar diubah itu. Dan sekali menunda biasanya orang senang. nunda ya. Makanya kalau laki-laki diperintahkan salat itu berjamaah kalau ada di rumah. Perempuan tidak sih, perempuan
2: bagusnya lebih di rumah sebenarnya.
0: Perempuan tidak, justru di rumah.
2: Justru di rumah lebih bagus.
0: Tapi di awal waktu juga. Jadi salat yang terbaik adalah salat di awal waktu, bukan tepat waktu, di awal waktu. Tepat waktu kan tepat waktu aja sebenarnya. Akhir waktu juga tepat waktu juga sebenarnya, kan masih dalam waktu, tapi
2: di awal waktu.
0: Awal waktu paling bagus.
2: Dan sepertinya itu yang harus diutamakan, karena sholat itu adalah hisab pertama nanti yang akan dilakukan.
0: Oh iya, hisab yang pertama ditanyakan. Kalau dalam hadis, kalau sholatnya beres, yang lain itu mudah aja sudah. Artinya dianggap beres aja sudah. Tapi kalau sholatnya tidak beres, semua pertanyaan-pertanyaan lain akan diaudit secara ketat gitu ya. Ini kayak apa ininya? Ini kayak apa nih ya?
2: Audit Allah tidak ada kompromi di situ ya Ustaz ya.
0: Ah ya, karena pakai chip kan, jadi jadi semuanya bukan catatan ya, kan kan bisa hilang, bisa apa. Nah, anu kita tuh kan pakai chip tertanam di sel-sel kita ini.
2: Melekat.
0: Gitu melekat. Ya. Jadi mungkin orang sudah sekarang lebih mudah memahami bagaimana sistem buku kita itu nanti.
2: Nah, Allah itu sudah by data.
0: Oh, by data. Ya,
2: jadi tidak ada yang luput dari
0: tidak ada satu huruf. Tidak ada satu huruf, tidak ada. Jadi laporannya itu bukan global. Detik per detik ada. Dan laporannya hanya terpisah aja. Ya, ada yang catat dari kiri, ada yang catat dari rakit-akit ya.
2: Benar-benar kita banyak yang kanan ya.
0: Benar-benar yang banyak kanan. Tapi sebenarnya secara anu kita itu tidak dicatat sebenarnya.
2: Kita terus bagaimana, sudah, Ustaz?
0: Karena tubuh kita itu memberikan laporan sudah.
2: Jadi sudah langsung
0: laporannya itu di sel kita itu sudah. Dan itu tidak bisa tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, tidak bisa apa. Nah, kita kan punya 37 triliun sel katanya. Kita punya 37 triliun, bukan 37 miliar. 37 triliun sel kita ini punya. Nah, semua sel kita itu sudah ada rekaman chipnya di situ. Jadi semuanya itu nanti ada datanya. Makanya orang sekarang bisa menganu DNA ya kan. Yeah. Oh, ini turunan ini, sakitnya karena ini, meninggalnya karena ini, pernah menderita ini. Tahu orang. Itu baru orang ilmu dunia aja. Apalagi ya, di sana tuh kayaknya.
2: Mulut bisa berdusta, bisa ngeles begitu.
0: Iya,
2: ya.
0: tapi
2: kan semua bisa berbicara nanti.
0: Iya,
2: semua
0: selnya itu, kita. Selnya itu ya,
2: ya, selnya kan, itu.
0: Jadi ada bukunya tidak ada yang hilap, tidak ada yang apa, yang ketinggalan, yang bisa hilang, bisa tidak ada.
2: Jangan main-main dengan dosa begitu ya, walaupun sekecil apapun dosa.
0: Iya, itu, Ustaz, catatannya kan apa, detik per detik, bukan jam per jam tuh bukan. semuanya on time adanya itu apa, real time gitu ya. Jadi jelas adanya itu.
2: Baik Ustaz, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu ini Ustaz.
0: Oh, boleh.
2: Apa yang bisa disimpulkan Ustaz dari tema kita
0: pada akhir tahun ini? Sebagaimana firman Allah di Al-Hasyr ayat 14 tadi, bahwa kita sebenarnya bagaimana menyiapkan hari ini untuk besok, menyiapkan dunia untuk akhirat, karena yang hakikatnya adalah dunia akhirat kita nanti. Dunia kan hanya sebentar ya, kalau akhirat nanti adalah selamanya. Gunakanlah semua itu, karena perbekalan-perbekalan kita siapkan. Dan jangan lupa bahwa kita semua apa yang kita lakukan di dunia itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Semua nikmat, dan nikmat itu tidak hanya kehidupan, tidak hanya umur, tidak hanya kesehatan, tidak hanya harta, jabatan, dan semuanya. Semua kita ini sudah diberi nikmat sudah, cuma karena kita itu biasa merasa kada nikmat. Pernah kita merasa bahwa kita ini diberi nikmat oksigen ya kan. Nanti kalau sudah bernapas susah dan harus pakai oksigen bayar apa. Oh, dulu nikmat oksigen tuh anu ya, di setiap hari kita apa ke pagi bisa ke WC ya kan. Coba nanti susah ke WC baru tahu, oh ternyata BAB itu adalah nikmat ya kan. Hari kita syukuri. Dan selain itu segalanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tetap masa depan, kita persiapkan resolusi-resolusi kehidupan kita besok, yang tentu saja yang jangka panjangnya adalah di akhirat nanti. Terima kasih Ibu ya. Mungkin hanya itu. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan kehilapan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk insight-nya malam hari ini, Ustadz, ya. Mudah-mudahan kita bisa siap untuk lebih baik lagi di tahun yang akan datang, 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa jelang dengan menjadi hamba Allah yang bertakwa.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Ustadz Dr. Andes Haji Bayani Dahlan MAG sudah meluangkan waktu hadir di sini memberikan kita ilmu dan juga pencerahan mengenai refleksi akhir tahun Hijriah. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tablik udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar Juz 1 halaman 345.
2: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh

0: Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini. Dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
1: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
0: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan, karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adbuzna, sebelum Adbuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH

0: 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
1: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
2: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli. Langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan atau FIFA Match Day edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jens Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Rabu Liti, Loli Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saudara-saudari terkasih, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Salam damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh syukur kita kembali dipersatukan dalam permenungan iman melalui siaran Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin. Dalam bulan penghormatan kepada Hati Kudus Yesus ini, Gereja mengajak kita untuk semakin mengenal hati Tuhan Yesus yang penuh belas kasih dan kelembutan. Marilah di awal permenungan ini kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih-Mu yang senantiasa menyertai hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu dalam diri kami masing-masing dan dalam keluarga kami. Di saat kami mengikuti siaran Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia Pro 1 Banjarmasin, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda dan permenungan ini dengan penuh iman. Ajarlah kami untuk meneladan hati-Mu yang penuh kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan pengampunan. Di tengah dunia yang sering diwarnai oleh kemarahan, kesombongan, dan sikap mementingkan diri sendiri, bantulah kami menjadi pribadi yang membawa damai, kelembutan, dan sukacita bagi sesama. Semoga melalui permenungan hari ini, hati kami semakin dibentuk menjadi serupa dengan hati-Mu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kami semakin mampu menjadi saksi kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pendengar sekaligus pemirsa setia siaran Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Banjarmasin yang terkasih, tema permenungan kita pada minggu kedua di bulan Juni ini adalah belajar dari hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Tema ini diangkat dari Injil Matius bab 11 ayat 29. Ketika Tuhan Yesus bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara-saudari terkasih, sabda ini adalah undangan yang sangat pribadi dari Yesus kepada kita semua. Tidak hanya meminta kita percaya kepada-Nya, tetapi juga belajar dari hati-Nya. Belajar bagaimana? Belajar mengasihi, belajar bersikap, belajar berbicara, dan belajar memperlakukan sesama kita. Karena itu melalui permenungan ini, kita semua diajak untuk melihat apa arti lemah lembut dan rendah hati. Mengapa hal itu penting? Dan bagaimana kita dapat menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai kesaksian iman. Hati Yesus, hati yang penuh kasih. Saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berbicara tentang hatinya, Ia sedang menunjukkan siapa dirinya yang paling dalam. Hati Yesus adalah hati yang penuh kasih, hati yang penuh pengampunan, penuh kesabaran, dan hati yang penuh belas kasih. Ia datang ke dunia bukan untuk menghakimi manusia, tetapi untuk menyelamatkan. Karena itu, Ia dekat dengan orang kecil, orang miskin, orang berdosa, orang sakit, bahkan mereka yang ditolak oleh masyarakat. Yesus tidak menjauh dari orang yang lemah, tetapi sebaliknya, Ia mendekati mereka dengan kasih. Inilah yang membuat banyak orang mengalami perubahan hidup setelah berjumpa dengan Yesus. Zakheus misalnya berubah karena diterima oleh Yesus. Perempuan berdosa yang dipulihkan karena diampuni. Petrus bangkit kembali karena kasih Tuhan. Apakah kita juga mengalami perubahan setelah perjumpaan dengan Yesus? Saudara-saudari terkasih, hati Yesus adalah hati yang menghidupkan. Dan hari ini, Yesus mengundang kita untuk belajar kepadanya. Apa makna lemah lembut dalam kehidupan kita? Saudara-saudari terkasih, seringkali dunia memahami kelemah lembutan sebagai kelemahan. Padahal kelemah lembutan justru adalah kekuatan batin yang luar biasa. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak berani, tidak tegas, atau tidak punya pendirian. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan diri, mampu menguasai emosi, dan mampu memilih kasih daripada kemarahan. Yesus telah memberi teladan kepada kita secara nyata. Ketika dihina, Ia tidak membalas. Ketika dikhianati, Ia tidak dibenci. Ketika disalibkan, Ia masih mengampuni. Bayangkan, saudara-saudari, dalam penderitaan yang begitu besar, Yesus masih mampu berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah kelemah lembutan yang sejati, bukan kelemahan, tetapi kekuatan kasih. Bagaimana dengan tantangan hidup kita saat ini? Saudara-saudari terkasih, kita hidup di dunia yang sering mengajarkan hal yang sebaliknya. Orang didorong untuk membalas, untuk menyerang, menunjukkan kekuatan, dan tidak mau kalah. Dan akibatnya, orang mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit mengampuni. Bahkan dalam keluarga, kadang kata-kata kasar lebih sering muncul daripada kata-kata yang meneguhkan. Di media sosial, orang mudah menghina dan menghakimi. Di lingkungan kerja, persaingan sering membuat orang kehilangan kasih. Karena itu, pesan Yesus hari ini sangat penting. Dunia membutuhkan lebih banyak kelembutan, kesabaran, dan kasih. Dan kita semua dipanggil menjadi pembawa nilai-nilai itu. Kita akan belajar lemah lembut dalam keluarga. Saudara-saudari terkasih, tempat kita belajar meneladan hati Yesus adalah keluarga. Mengapa? Karena di dalam keluarga, perbedaan pendapat pasti ada. Kesalahpahaman pun bisa terjadi. Dan kadang emosi muncul, bahkan dominan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menghadirkan kelembutan. Misalnya, berbicara dengan sopan, mendengarkan pasangan, sabar kepada anak-anak, menghormati orang tua, meminta maaf, dan memaafkan. Kadang kita merasa lebih mudah bersikap baik kepada orang lain daripada keluarga kita sendiri. Padahal justru di rumah kita, kesaksian iman kita diuji. Apakah kehadiran kita membawa damai, ataukah malah membawa ketegangan? Saudara-saudari, kelembutan dalam keluarga adalah bentuk pewartaan Injil yang nyata. Apa makna rendah hati dalam hidup kita? Selain lemah lembut, Yesus juga berkata bahwa Ia rendah hati. Kerendahan hati bukan berarti merasa diri tidak berharga. Kerendahan hati berarti sadar bahwa semua berasal dari Tuhan. Tidak sombong dan mau melayani orang lain dengan tulus. Dan Yesus sendiri memberi teladan kita dengan luar biasa. Ia adalah Tuhan, tetapi berkenan lahir di kandang yang sederhana. Ia adalah guru, tetapi Ia membasuh kaki para muridnya. Ia memiliki kuasa, tetapi tidak menggunakan kuasa itu untuk meninggalkan diri. Saudara-saudari, dunia ini sering mengukur kebesaran dari jabatan, dari kekayaan, dari popularitas, atau kekuasaan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita semua, kebesaran sejati.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam ini. Dan satu bagi Anda pencinta bola, kami akan hadirkan secara langsung FIFA Matchday 2026 yang disiarkan secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Indonesia versus Mozambik bersama reporter Indra Pirgiantara dan Tomo Hakim. Kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Tangan yang sama. Dan bisa kami gambarkan saat ini, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi para pemain akan segera masuk ke lapangan pertandingan. Namun dapat kami pantau juga dari tempat kami berada saat ini, ada beberapa ball boy yang membawa dari dua negara yaitu Mozambik dan juga Indonesia dengan bendera FIFA saat ini sudah berada di tengah lapangan pertandingan. Dan juga para fotografer sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra, ya. Ada perubahan pemain dilakukan oleh hari ini.
4: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
3: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
5: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara tapi Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya masih Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand, Joni Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor mungkin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix
2: juga. Ya, membeli ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Doni Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba dikejar oleh gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Ciu. Melebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
2: Dia nggak mau ditinggalin
0: ya,
2: begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
2: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan yang dituju adalah Ragnar Ratmangun di situ. Ada Ragnar Ratmangun melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti. Gah! Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Rahman yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Orotmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini langsung
3: tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
1: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun beban pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
4: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
4: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
4: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Karminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Gol Indonesia by Benta Bekir oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebenarnya, kemudian Tarana Mangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi, bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi, dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik, sehingga mampu direbut tadi, sekarang Kevin Dix yang menguasai bola, di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di

0: pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari gol itu. Pamungkas mencoba dikejar di flank, oh sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah di halau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan penalti. Penalti ketendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi. Ya, namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot. Ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5, Rizky Ridho. Masih menguasai bola, Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali, membentur satu pemain Mozambik. Namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada
0: oleh Kaputa, oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelino Pelupesi dari sana.

0: dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mesti dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Iya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
0: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
0: berbahaya. Ada Ivariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh dengan pemain Mozambik. Bahasa salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
0: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
0: Iya.
1: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
0: Saya mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
0: Kayak nyeplos tadi.
1: Atau enggak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
0: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
0: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pell. Sebuah tendangan lagi, tutup gol. Dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa! penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
1: Kevin Dix ya,
0: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Nusa Indonesia kini sama 1-2, dia berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada Ole Romeni juga di sana. Lebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola Joy Pelupesi. Joy Pelupesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menjadi Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri, bagaimana punggung 9 Alcidio ini ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, lebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
1: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
1: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Alvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Jatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun
2: ya.
1: Oh, orang lihat saya.
2: Wah, orang mudeng.
1: Orang mudeng.
2: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
2: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkan. Dodi Tumangkan, kiri kanan ke depan.
3: Dia mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
1: cepat kaget sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada main Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik. Mundur ke belakang, Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas, pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami, tunggu ke penalti, kebalik.
1: Offside,
0: hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni, menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choai. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan, kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Semakin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
1: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tripamungkas yang dituju, ya Ivar Jenner.
0: Tahun kirimkan bola depan, mencari Calvin Verdong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Doni Tripamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dick kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Fernandes dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Fernandes. Calvin Fernandes sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Calminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sedorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan. Membahaya saudara-saudara. Terlepas. Bagaimana menolak? Datang lebih betul. Masih kami betul menguasai bola. Kedua lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirinda. Mencari tengah. Ada Lato Orat Mangun. Lato Orat Mangun menguasai bola. Datang. Sayang sekali. Dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13. Nampaknya teman-teman PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Fernandes di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Fernandes, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelipesi, Joey Pelipesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4. 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang melambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
4: Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Ed Milson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Ed Milson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Doni Tri, melebar dia, kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeini, namun berhasil dipatahkan oleh Misal, berani dicuri oleh Romeini, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeini berhasil dibuang oleh Edmilson, gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pelupesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik, kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Pelupesi. Marcelino Romeini. Sayang sekali oleh Romeini tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. New Fluid, tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti score pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi agak mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogul gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amaya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya.
0: karena
1: bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi,
0: prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Maklumpa.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual beli serangannya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin, tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Putri. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Selamat Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia
0: menang. Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Iya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau saya menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapapun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Itu proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: yeah. juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali yeah. pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Pengumuman dilanjut ya, kita
0: yeah.
2: lihat sama-sama
0: yeah.
2: nantinya. Nyur pamit, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama dengan oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel.

0: sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
1: Substitution for Mozambique. Player number 15 Kane Suli Amido replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
0: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Aman Sio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi. Melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Kafir Serdong, langsung umpan kaki kiri Kafir Serdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivariener belakang kali ini, balik kepada Ivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
2: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, nyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan

0: Bebas sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun? Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joe Pulipesi, berputar dia, namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joe Pulipesi, masih Joe Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joy Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner mencoba membantu lagi Indonesia mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joy Pelupesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivendi kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orangmangun, Ratnat lepas ke tendangan, membentur, sayang sekali upaya dari Ratnat Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir David kata.
0: Hampir David Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
0: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya.
0: Betul. Serangan balik pun jauh, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Ferdinand? Satu sebelah kiri, ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi Dario Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Bio Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapakah saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
2: Ayo siapa, ayo. Ayo kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 80.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia berhasil dengan Johan. Pemain sudah salah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel geser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
0: 7 iya, cm tadi, ya langsung saya ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Admilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
0: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
4: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
0: saja
4: adalah berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rehan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain Timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Rehan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi Indonesia, Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas kedaka. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain ya, dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
3: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepreset.
3: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Dari sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sudah membangun serangan, kali ini ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik. Kali ini sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti, tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik, sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia, kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot. Kali ini Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga, lebar dia main nomor punggung 18 Beu Antonio, coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini, main nomor punggung 6 belakang dia Milson, kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Hurtman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Hurtman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hurtman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
5: Iya,
2: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
5: Ya, betul sekali, bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Yelu Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi, nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubur, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru, sudah dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
0: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain NOL Romani, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong. Alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan. Ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi. Ada Rotna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni. Masih Ole, masih Ole. Berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun memberikan lagi kepada Ole Romeni. Mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti. Ke tangan dia. Bahaya. Kami penuh. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia. Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan. Sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Carminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam. Waktu masih ada. Kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11. Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9.
2: Beckham.
0: Beckham Putra Nugraha.
2: Ya. Yeah.
0: Tanpa David akan digantikan, iya.
2: Kalau pakai David naif ya.
0: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratar Oratmangun di menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Dan parang ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah.
2: Habis.
0: Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
6: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.
8: Luar biasa ya, waduh, semangat untuk Indonesia menang 1-0 ya melawan Mozambik di menit ke-11 oleh Romeni membobol gawang Mozambik di babak pertama. Ya, selamat untuk timnas Indonesia versus timnas Mozambik malam hari ini, cukup melelahkan sepertinya. Dan tadi baru saja kita simak siaran langsung sepak bola timnas Indonesia pada FIFA Matchday timnas Indonesia versus timnas Mozambik langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah dari Pro 3 Jakarta kembali ke Pro 1 FM kanal informasi dan inspirasi di 97,6 FM RRI Banjarmasin. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, tetap bersama kami di Banjarmasin malam ini.
9: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jermasin Ma.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong

0: sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi, dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi, hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya, aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari Programa 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Anda masih bersama kami dan siaran Pro 1 pagi ini dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital. Selamat pagi pendengar, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin tentunya akan mengudara untuk Indonesia, menemani beragam acara dan hiburan kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi bersama saya Auliana. Baik pendengar, untuk azan subuh hari ini berkumandang pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai dengan 24. Dibacakan Budi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, memelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apanya lagi di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha Suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Haji.
1: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
2: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
4: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin di Banjarmasin pagi hari ini. Dan pendengar, kita bersama baru saja mendengarkan Mata Bersyukur dan Bersabar. Mudah-mudahan kita diberikan rasa syukur yang tinggi dan kesabaran yang tinggi juga. Baik pendengar, sambil mempersiapkan diri di Banjarmasin, di suasana pagi tentunya ya, untuk Anda yang mau berangkat menuju tempat aktivitas, jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Mungkin sesuatu yang penting yang harus memang dikerjakan menggunakan peralatan yang penting juga, jadi selalu diperhatikan ya. Dan jangan lupa sebelum Anda berangkat menuju tempat rutinitas, pastikan surat-surat kendaraan ya sudah Anda bawa. Baik pendengar, menyapa Anda di Banjarmasin pagi sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Informasi pagi dari portal rri.co.id dari Jemaah Haji Indonesia, yang mana pendengar ramai mengirimkan pakaian mereka kembali ke tanah air melalui jasa pengiriman. Tentunya langkah ini bertujuan untuk menghindari kelebihan bagasi saat pemulangan nanti. Strategi tersebut banyak dilakukan setelah jemaah menyelesaikan seluruh puncak ibadah haji. Pendengar, ruang kosong pada koper kemudian diisi dengan berbagai barang dan oleh-oleh. Petugas Pos Indonesia Karyadi membenarkan adanya peningkatan tren pengiriman tersebut. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: mana?
1: Itu cuma foto-foto.
0: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Paling saja mereka di tempat hilang duit mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi serta pendengar setia program acara Kuliah Subuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah di mana pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Rabu 10 Juni 2026. Tema kuliah subuh pagi ini orang-orang yang diampuni Tuhan. Kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511325162 dan WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh hari ini dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik, pendengar, sudah hadir Akademi Misi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Ahmad S.A.G. M.Fili. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berbaik sehat Ustadz.
1: Alhamdulillah,
0: ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, ini temanya menarik Ustadz, orang-orang yang diampuni Tuhan. Tapi sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Ustadz Ahmad untuk memberikan pengantar tema pagi ini, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nabrabihi wa bin fitrahini. Amin. Pendengar rahimakumullah, kita patut sekali bersyukur kepada Allah. Juga salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut setempat beliau ila yaumil qiyamah. Pendengar rahimakumullah, kita selaku manusia ini sering berbuat salah, ya kan, berbuat dosa ya. Bahkan Nabi katakan kullu bani Adam khata. Setiap manusia atau anak turunan Nabi Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan. Pendengar rahimakumullah, ada 7 anggota badan ya, yang mempotensi untuk berbuat maksiat dan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mata. Yang kedua adalah telinga, yang ketiga adalah lidah, yang keempat adalah tangan, yang kelima adalah kaki, yang keempat adalah perut, nah, yang keenam perut, yang ketujuh adalah para cakrawala. Nah, ini anggota badan yang punya potensi untuk salah, ya kan? Bisa beriringan dan bisa berdampingan, ya kan? Pendengar rahimakumullah, tentu sebagai manusia ya, kita ini kemana-mana sering berbuat salah. Maka siapa-siapa kesalahan manusia atau Bani Adam itu yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang diampuni oleh Allah tadi, orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu Bani Adam khata khairu atai tawabun. Nabi katakan setiap anak Adam, keturunan Nabi Adam, manusia ini ya, pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Nah, yang kedua, orang yang diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah orang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qul rabbukum innahu kana ghafara." Yusilis sama alaikum idrara wa imdikum bi amwal banin wa jannakum jannatu ja'alakum anhara ya. Itu dalam surah Nuh. Nuh mengatakan kepada umatnya ini, aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Allah, innahu kana ghafara, sesungguhnya dia Allah itu maha pengampun. Jemaah sekalian, pendengar rahimakumullah, kita ini kan beristighfar kepada Allah ya, tapi kadang-kadang kurang sungguh-sungguh. Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya ya, itu istighfar kita ini juga perlu istighfar ya. Dalam kitab Hidayatul Salikin juga disebutkan istighfar ini kadang-kadang juga perlu istighfar, karena kita beristighfar kurang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita betul-betul istighfar, nah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya. Dianjurkanlah setiap hari pagi kita istighfar, sore istighfar. Kalau berangka-angka bolehlah subuh 100, sore 100. Nah, ini orang beristighfar juga orang-orang yang diampuni oleh Allah, karena dia orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertasbih. Sebab ada disebutkan di dalam kitab pada itlu zikir, berangsa mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, maka Allah akan mengampuninya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, walaupun sebanyak buih di lautan, berapa banyaknya buih di lautan kita nggak bisa menghitung ya. Buih di muntung kita ya, dan kalau menghitung kita, apalagi buih di lautan yang begitu banyak. Bertasbih. Ada disebutkan dalam hadis Nabi juga, barang siapa habis sholat membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, adzan 34, lalu ditutup dengan Allah Akbar kabira walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratu asila, dosa-dosanya juga diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini ada dalam kitab Bulughul Maram ya. Jadi tasbih pun bisa. Yang keempat, orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam kitab Tambihul Ghafilin ya, bukan dalam kitab Tuhfatur Raghibin, disebutkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah meredakan murka Tuhan dan melemahkan tipu daya setan. Meredakan murka Tuhan dan melemahkan tipu daya setan. Nah, dan ini selawat banyak lagi padilahnya ya. Kemudian siapa-siapa lagi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang keenam adalah orang yang berwudu. Orang yang berwudu. Jadi kalau kita wudu, maka bersamaan dengan air wudu yang menetes daripada tubuh kita ini, bersamaan itulah dosa-dosa kita berguguran. Artinya kalau berguguran, orang itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, yang selanjutnya lagi adalah orang yang salat fardu. Orang yang mengerjakan salat fardu. Dan ini kewajiban kita, ya kan? Mesti kita kerjakan. Nah, setiap selesai sembahyang fardu itu, maka Allah akan mengampuni di antara dua salat fardu. Kalau orang sembahyang subuh kemudian salat zuhur, maka antara subuh dengan zuhur dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Zuhur dengan asar, maka antara keduanya juga ada ampunan Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pendengar rahimakumullah, kemudian orang yang salat berjamaah ke masjid. Nah, ini agak berat ya bagi orang tertentu. Nabi pernah mengatakan barang siapa berwudu di rumahnya, nah, kemudian selanjutnya dia pergi ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, maka tidak dalam langkah kecuali langkah pertama diampun dosanya, langkah berikutnya diangkat derajatnya, langkah berikutnya diampun dosa, diangkat derajatnya, diampun dosa, diangkat. Makin jauh, makin banyak langkahnya ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebanyak juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terutama bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga ada sholat Jumat. Sholat Jumat, maka sholat Jumat itu baina Jumatain, di antara dua Jumat itu ada ampunan dosa. Ini pendengar rahimakumullah, luar biasa amaliyah-amaliyah ibadah dan amal-amalnya juga adalah sarana ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan. Man shoma Ramadan imanuhu istisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, imam mengatakan barang siapa puasa bulan Ramadan, semata-mata karena iman dan mengharapkan ihtisab pahala daripada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini sebagian amaliyah-amaliyah atau orang yang melakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada beberapa lagi. Saya kira ini pengantar subuh kita pada kali ini, demikian.
0: Baik, pendengar, tadi kita sudah mendengarkan pengantar terkait dengan tema kuliah subuh pagi ini, orang-orang yang diampuni Tuhan. Silahkan kami ajak Anda bergabung 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik. Iya, dari Pak Masri Ustadz di Jorong, silakan.
1: Jorong, silakan Pak Masri.
0: Amin, amin ya
1: robbal alamin.
2: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah, ya, mudah dan juga bakal yang berbagi ilmu di kuliah subuh ini dan juga di diaturkan awal saya.
1: Amin.
2: Ya, amin. Ya, begini Ustadz, ini kaitan dengan sembahyang berjamaah saat.
1: Iya.
2: Nih, begini Ustadz, ulun kan apa? Maksud ulun kan jelas dekat musola saat.
1: Nji.
2: Oke. Tapi saat ulun bila sembahyang berjamaah itu bila imamnya ini aja itu, maksudnya ulun tidak turun ke musola saat.
1: Nji.
2: Maksudnya begini saat, kan imamnya ini saat ya begini saat, bila membaca itu kalau bahasa kita kada berumus saat, maksudnya begini, jadi membaca itu tidak fasihnya, jadi seperti maling disasahi kurang Ustaz. Nah, jadi bacaan tidak karuan Ustaz. Nah, ulun jadi bila sembahyang itu di rumah Jakarta diikuti ke musala. Imamnya itu Ustaz tidak dia begitulah Ustaz. Jadi membaca cuma seperti disasahi kurang seperti maling sasahi kurang itu lah. Jadi kan ada apa fadilah Nabi bisa dikatakan bahwa sholat ibadah itu yang sampai itu yang khusyuk katanya. Nah, kalau kita sembahyangan tidak khusyuk kan tidak sampai, kan ada juga dikatakan bahwa Nabi itu sedang duduk di salah sahabatnya itu datang. Nah, langsung sembahyang juga saat diganya Rasul. Nah, terus habis bersalam kepada Rasul diteruskan sembahyang lagi kau katanya begitu saat. Nah, sampai 2-3 kali Ustaz disuruh begitu terus. Nah, langsung ditanya ya Rasul seperti apa Ustaz sembahyang seperti yang sampai. Nah, kalau yang Ustaz khusyuklah kamu, yang tenanglah. Nah, kalau kamu sembahyang seperti itu belum sembahyang katanya Ustaz. Nah, saya katakan seperti itu. Nah, itu aja minta penjelasannya.
1: Itu
2: maksimal ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri di Jorong. Baik. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Haja Sarasiah. Ustaz kenal?
1: Kenal nih sering.
3: Kenalnya.
0: Halo.
3: Inggi
0: langsung kenal langsung di telepon.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
1: amin. Amin.
3: Awas kita kedengaran suara Ustaz nih. Suaranya juga.
1: Inggi.
3: Kata-kata samping kita kalau ibadah alhamdulillah. Tetangga hidup tuh cuma sering kita nih ibadah yang paling utama mas Ria. Mudahan hosok ibadahnya jangan tangkap jaja. Ancap-ancap tuh berarti ada nabi genang gawian tuh bos Ustaz. Jadi mancap-ancap atau memasak tidak pernah.
1: Nah itu bisa juga tuh.
0: Tautan hangit lah.
3: Tautan hangit tuh besok-besok aja. Pecatati haja tuh punta-punta. Jadi belinya anak memasak tuh. Apa tuh nanyakan malah gawian nang ngawinnya istilahnya tuh. Lalu tantram sama yang nah, ayat-ayatnya tuh harus dihafal deh lo. Jangan kaya nang jen mas Rito di Jepang mas Rito di sana. Menulun ini kan kadang awalnya jemaah kadang di rumah. Hati itu nambah saja ya kalau bahasa. Alhamdulillah kau mengerjakan lah. Bang, tadi kata Mbak apa jurang itu jangan berprasangka yang bukan-bukan gitu nah. Pati imam itu jangan baik, jangan juga. Tak ada tahu pada rimaannya dari Allah Ta'ala, kada tahu ya kalau. Dipandang kita nih orangnya kada bagus atau bacanya kada bagus, kada tahu juga kan. Mudah-mudahan bagusnya kita doakannya, mudah-mudahan yang terbaik lah.
1: Iya.
3: Nggih, mudah-mudahan yang terbaik awalilah kita.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Dan Ustaz ya panjang umur sehat badan
1: awalnya. Amin nggih.
3: Panjang umur banyak ibadah itu nah itu harapan.
1: Amin amin amin.
3: Terima kasih Pak Ustaz atas sama suaranya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah
1: alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada pertanyaan melalui YouTube Ustaz, dibacakan ya Ustaz ya.
1: Silakan.
0: Dari Pak Ahmad Jaidi di Amuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keselamatan, berkah, ilmu yang bermanfaat, petunjuk untuk beriman, umur panjang, berkah untuk kebaikan dan akhir yang baik kepada Allah. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.
0: Mohon penjelasan Ustadz pentingnya bertaubat sekaligus bermuhasabah ketika memasuki momen pergantian tahun baru Islam 1 Muharram sehingga di tahun baru lebih baik dari tahun sebelumnya. Terima kasih. Nah ini selanjutnya dari Pak Haji Apul di Kapuas, beliau menanyakan kalau setiap bacaan diampuni dosanya Ustadz, lalu yang ditimbang di mizan nanti apanya, kata beliau. Terima kasih. Baik, silahkan Ustadz untuk dijawab.
1: Oke, bukan. Pertama Pak Masri dulu ya, di Jorong, Tanah Laut nih. Salat berjamaah memang sangat dianjurkan, bahkan Nabi SAW hampir bahkan tidak pernah ketinggalan salat berjamaah beliau ya. Dan itu bagus kita contoh, kita sutradani amalnya sama beliau. Nah, tapi kan kita berjamaah ini kan di zaman Nabi ya, Nabi jadi imam. Kecuali Nabi sakit itu Abu Bakar jadi imam. Orang-orang yang bagus, yang fasih, yang baik juga dalam hal bacaan dan makna, memahami maknanya. Nah, kadang-kadang kalau di tempat kita kan orangnya banyak. Ada yang jadi imam, ada yang kada jadi imam, ada yang jadi imam itu pas-pasan, ada jadi imamnya kan terpaksa, ada lagi imam yang lain. Apalagi nang maaf nih yang sekolah pesantren, yang sekolah UIN, kan yang bagus bacanya kada turun juga. Nah, maka terpaksa yang ada dipakai. Nah, kemudian yang ada ini juga sakit parut kita dengar kalau jadi imam. Ah itu. Lalu mungkin kita kada khusyuk. Hal itu dan khusyuk itulah yang diinginkan di dalam ibadah. Maka kalau kita di musala kita kelihatannya pindah kurang bagus jadi imam, kita bisa pindah ke masjid yang lain. Nah, apalagi bisa kendaraan nyaman jaga masjid nih, 5 menit, 2-3 menit sampai kita ke masjidnya. Jadi kalau tidak di musala sebaiknya di masjid kita sholat. Kemudian memang berjamaah ini luar biasa, di samping 27 derajat ada hadis Nabi yang katakan dua orang yang sholat berjamaah itu lebih dicintai Allah daripada sholatnya empat orang sendiri-sendiri. Empat orang yang sendiri berjamaah di imam salah seorang dan tempat mereka lebih dicintai Allah daripada delapan orang sholat sendiri-sendiri. Delapan orang sholat berjamaah kata Nabi lebih dicintai daripada 100 orang sholat sendiri-sendiri. Makin banyak jamaahnya makin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Tapi keputusannya kan ada pada Pak Masri nih. Mau ke masjid, mau salah, ya kan? Nah, itu gampang, kadang-kadang kita kan
0: tinggal pilih, Ustaz,
1: tinggal pilih ya. Prasmanan sekarang nih, ya kan. Lalu kami di Banjarmasin ini kan banyak masalah masjid, ya kan. Nah, tentunya. Dan itu sangat digalakkan memang salat berjamaah ini. Nah, kemudian Ibu Selasiah tadi sudah komentar ya. Kalau khusyuk ini kan agak sulit kita. Kita nih, tapi kalau kita berjamaah maka dikumpulkan. Kalau enggak ada yang khusyuk dikumpulkan. Kalau imamnya khusyuk maka yang lain khusyuk juga. Nah, kalau tidak ada yang khusyuknya maka dikumpulkanlah sehingga mereka dianggap khusyuk semuanya. Ini salat berjamaah. Oh, banyak lagi fadilah salat berjamaah. Bahkan Nabi kata man shalla arba'ina yauman yudriku takbiratul imam kutiba lahu baratan ibaratu minan nar. Siapa sembahyang salat berjamaah Nabi katakan tanpa tertinggal takbiratul ula beserta imam maka akan dicatatkan dua kebebasan, baratu minan nar wa baratu minan nifaq. Allah bebaskan daripada api neraka dan Allah bebaskan dari sifat munafik. Nah, ini penting ya. Nah, tentu kalau berjamaah ini kan salat sunatnya mudah terkerjakan. Kalau saya sendiri di rumah nih berdiri basah untuk sembahyang sunat itu berat ya kan. Nah, ini. Terima kasih nih Haji Selasiah, alhamdulillah selalu muncul ya. Tentu ini membuat silaturahim kita di udara. Nah, komentarnya sama seperti tadi. Terus Pak Ahmad Zaini, pentingnya bertobat ya, apalagi di akhir tahun. Di dalam Al-Hikam disebutkan bahwa ada 5 kriteria orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. 5 orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya takwa kepada Allah lahir batin sendiri ataupun di tengah umum. Yang kedua adalah orang yang mengamalkan dan memelihara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga orang tadi tidak terpengaruh apakah orang itu senang atau benci selama dia taat kepada Allah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ya dia redha dengan segala hukum dan ketetapan Allah. Dan yang terakhir nah ini untuk Pak Ahmad Zaini di Amuntai adalah orang yang bisa mengembalikan sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi malah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang telah terjadi dua. Nah, ini ada kaitan taubat dan muhasabah. Yang telah terjadi ini kesimpulannya dua aja. Kita ini banyak taat atau banyak maksiat, itu dua. Nah, kalau di dalam masa lalu kita yang telah kita lewati terasa-rasa banyak maksiat, nah, maka yang inginkanlah bertobat kita kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang yang beriman, agar kali jemaahnya agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, kalau kita ini banyak taat kepada Allah, apa yang Allah inginkan? Nah, Allah inginkan kita istiqomah dalam ketaatan kita. Kita tidak takabur dengan ketaatan kita, tidak ujub dengan ketaatan kita, bahkan tidak menghinakan orang dengan ketaatan kita. Nah, ini jadi itu penting muhasabah nih. Kita nih kira-kira nih banyak taat atau banyak maksiat. Bahkan disebutkan di dalam kitab Futuhul Arifin itu kita nih yang memberikan sesuatu kepada Allah sedikit, yang Allah berikan kepada kita nih banyak. Allah memberikan segalanya dalam kehidupan kita, ya kan? Fasilitas fisik kita ini lengkap Allah berikan dengan segala kemampuannya. Tapi yang kita berikan Allah sedikit. Allah melihat kita 24 jam. Tapi Allah minta sembahyang 5 waktu kulir kita. Sudah kulir kedua kualitas pulang, ya kan? Sembahyang 5 waktu sudah capat tadi kejar Pak Masri ke imam tadi, ke di kampung-kampung hantu ke di kemurang nih. Imbah sudah capat. Mulai takbiratul ihram sampai salam udah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya kita ini supan dengan Allah Ta'ala. Nah, itu tadi itu dimuhasabahkan. Muhasabah ini kan menghitung-hitung nih, hisab menghitung kita. Jadi kita berikan Allah sedikit, zikir bekas tasbih 100, 100, 200. Yang kita ngarawan 10 aja, 15 kan banyak udah. Sisanya ngatik tasbih mentong aja karena wacau hatinya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita nih. Itu muhasabah nih. Nah, amal kita nah ada nih. Cukup gerang teket untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. rasanya kada cukup, makalah kita berharap dengan rahmat Allah supaya kita dihantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi yang sedang terjadi. Ini kita hitung-hitung juga nih, hari ini, saat ini kita mendengar radio ulun yang menyampaikan nih. Nah, itu ada dua juga. Sehat atau sakit, ya kan? Lapang ataupun sempit. Susah atau nyaman ataupun susah, ya kan? Kemudian ada masalah, tidak ada masalah, ini dua. Nah, kalau kita dalam keadaan baik, sehat, ekonomi bagus, duit ancar aja, segala kebaikan ada dalam itu, apa yang Allah kehendaki? Ini muhasabah kita nih. Wah, Allah kehendaki mumpung kita bahagia, sehat dan sejahtera ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kan, kita tidak semua ingin bahagia ternyata susah, ya kan? Ingin sehat ternyata jadi sakit, ya kan? Ini sudah qadarullah. Kalau sudah qadarullah itu apa yang Allah inginkan? Oh, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang sabar. Maka kedua-duanya baik, menurut Nabi. Ajib orang mukmin ini, ajib diberi kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, diberi kesempitan, dia bersabar kepada Allah, itulah semuanya akan datang kebaikan kepada dirinya. Nah, ini penting muhasabah nih, muhasabah. Kemudian Pak Haji Apol, Haji Apolnya apa tadi? Ampun ya, apa tadi?
0: Ya, ini terkait dengan kalau setiap bacaan diampuni dosanya, lalu yang ditimbang di mizan nanti apanya, Ustaz, kata beliau gitu.
1: Ya, kalau di mizan nanti kan tidak ditimbang lagi, kalau sudah diampuni dihapus dosanya, kan sudah tidak ampuni. Nah, jadi kalau sudah dihapus kan tidak. Jadi timbangannya kan amal. Jadi timbang tuh kualitas amal. Bacaannya sama, tapi kualitasnya belum tentu. Ulun sembahyang, yang lain sembahyang juga, tapi kehusukannya berbeda, ya kan? Berbeda. Kemudian ilmunya juga berbeda. Jadi timbang itu kualitas. Nah, berat sedikitnya. Nah, ada ulun membacakan di tentang hadis tentang mizan ya. Ada nanti orang di akhirat nanti Nabi katakan amma fi salasati mawatin fala yazkuru ahadun ahada indal mizan hatta ya'lama ayukhiffa mizanuhu am yaskul. Artinya ada tiga tempat yang manusia, seseorang tadi kada ingat apa-apa kepada yang lain, kada ingat lagi lawan bini, lawan anak, apalagi lawan mantan, kan kada ingat lagi tuh. Bahkan lawan selingkuhan pun kada ingat, hatta apa kada ingat lagi. Nah, ada tiga tempat nih. Yang pertama kata beliau adalah dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, saat di mizan. Nah, waktu ditimbang nih kada ingat apa-apa lagi kita, sampai inya tahu apakah timbangan amal kebaikan itu ringan atau berat. Nah, waktu ditimbang nih ringan apa-apa lagi, ringan ke berat kah? Yang kita kira berat ternyata ringan, yang kita ringan ternyata berat. Nah, bisa jadi tuh. Nah, yang kita berat ringan, aku ini sudah sembahyang, mbak ditimbang sembahyangnya, oh kualitasnya rendah banget, ya kan? Nah, sembahyangnya tergesa-gesa, bacanya kada bujur, kayak di kampung setan, ya kan? Mbak tuh pulang sembahyangnya nih jasadnya aja sholat, hatinya kada. Nah, bisa jadi. Jadi itu kualitas. Berzikir kepada Allah 10.000 sehari ya, tasbih, ya kan. Tapi dalam 10.000 itu ohnya hanya kejar angka. Bukan kejar kedekatannya dia kepada Allah. Yang penting angkanya sampai 10.000 sehari. Tapi yang ingatnya sebalik aja ke mana-mana tasbih, tasbih, tasbih. Nah, ternyata kualitasnya kurang. Jadi ibadah ini bukan hanya kuantitas tetapi kualitas. Nah, itu. Dan lain-lain. Nah, ulun lanjutkan aja yang lainnya nanti. Kemudian yang kedua, indatayarisuhuf hatta ya'lama aina ya'uku kitabuhu piyamini au shimali au min warai zuhri. Nabi katakan itu karena yang kedua, orang ini kada ingat apa-apa lagi tadi. Itu adalah ketika atau saat beterbangan catatan amal. Catatan amal, kada kau ingat apa-apa lagi nih, kayak apakah catatan amalku nih. Sampai inya tahu apakah catatan amal itu jatuh di tangan kanan, di kiri, atau di belakangnya. Kan di akhirnya banyak tukar nih, imbah dilihati. Hah?
0: Salah
1: kah? Misalnya kan kita ini ketepi beramal, mana banyak banget amalnya nih. Ada amal haji, amal umrah, amal bersedekah, macam-macam. Tapi ngaran buk mukanya sama ngaran seorang nih. Lalu betakon misalnya kan, kat nih tulisan itu salah kah bukunya nih? Jangan orang rusungnya nih. Jangan lihat, lihat di bang mukanya. Jujur ngaran kok, tapi kenapa ada haji, umrah, bersedekah nih? Nah, jadi malaikat ini kan pahala nang tiga rumah hikam nang suke itu nang nyambat hikam tiap malam pada kan kampung ular kada kon becari. Aur ka masih gitu ya, habis susah hidup. Oh.
0: Sekalinya transfer amal.
1: Transfer amal. Tapi ampun ku kada dan jua jar maka aku rajin ke masjid puasa. Nah, hikam sama jua nyambat sidin di higa. Bawa huruf amal rupanya. Ah itu. Kayaknya kita nih makanya kalau orang manggibah kita nih itu sebenarnya itu amal gratis, kita dapat amal gratis. Ya enggak usah dilawan nih kalau nyembati kita.
0: Belajar
1: aja. Amun dilawannya ya huruf amal kita. Pas kita mau itu banget lagi habis sama huruf, kita dapat sedikit, orang dapat banyak. Nah, ini itu nanti catatan amal. Banyak nanti amal-amal kita yang melubar nih, amal-amal jariah. Amal jariah kita nih, masya Allah. Nah, amal itulah nanti yang akan menghapuskan dosa, yang menyebabkan Allah mengampuni. Nah itu. Kemudian yang terakhir tadi, hadis ini dalam hadis yang sama, indah sirat ketika kita melintas di asat sirat. Kita kada ingat apa-apa. Mengingat bahari itu nyeberang sungai, paring sebuah aja. Oh, kada ingat apa-apa lagi. Gugur kada beguyang pulang paringnya itu. Nah itu ya dah jembatan, misalnya ada jembatan di Banjarmasin nih nang kada pagar padahal ganal tuh takutan nyebrang ulun. Nah bisa pindah motor tabilok sedikit mencabur, maka dengan apa-apa lagi bini di belakangnya enggak ingat lagi. Nah itu jembatannya ganal tuh, apalagi di sirat
0: tinggal
1: di belakang gitu asal tuh gugur juga. Nah ini indah sirat nih jar Nabi orang kada tahu tiap apa sampai inya tadi ya kan saat di sirat tadi. Nah, di antara yang surga sampai inya tahu apakah dia bisa melintas atau kada. Nah ini. Nah, ini tentu semua amal tadi. Ini Pak Haji Apul ya. Nggih. Semoga kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat ya kan. Diberi petunjuk hidayah, diberi kesehatan, dilapangkan hati, dimudahkan urusan ya. Semua ini adalah kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, alhamdulillah terjawab semua. Baik, selanjutnya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Aulia. Nggih, Pak Muas sehat, Pak Muas?
4: Ini alhamdulillah pindah ngaliban masuknya di pakai kartu biasa nih, kenapa kan udah tahu aku.
0: Nah, berarti kalau pindah ke salah kartu, Bang, aja usah tadi.
4: Anu namanya kada kawa masuk kan, kada kawa menerima aja. Jadi, tapi di nomor-nomor lain ampun orang kawa aja Bang masuk. Tapi kada apa-apa medamet cara jalan seberatan. Amin,
0: nggih. Kawaja kami yeah. Yang
4: assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin. Pak, tadi temanya orang-orang yang diampuni Tuhan.
0: Nggih.
4: Jadi di sini mohon izin mengangkat tobat. Bentuk tobat yang dikeluarkan oleh Al-Habsyi minal ulama. Beliau, menurut pendapat beliau, para ulama tobat hukumnya wajib. Syarat-syarat tobat ada tiga jika perbuatan dosanya tidak bersangkutan dengan manusia, yaitu harus meninggalkan maksiat yang telah dilakukan, dua menyesali perbuatannya, ketiga bertekad tidak melakukannya kembali perbuatan itu selama-lamanya. Apabila salah satu dari tiga syarat itu tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Kalau maksiat berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya ada empat, yaitu tiga syarat, yaitu telah yang telah disebutkan, ditambahkan dengan membersihkan atau membebaskan diri dari hak-hak tersebut dengan cara apabila berharta dikembalikan, dan apabila berupa menuduh zina dan sebagainya, maka dia semisalnya maka kewajibannya menyerahkan diri kepada orang yang punya hak. Berikutnya mohon izin mengangkat ayat sini orang-orang yang beriman aja. Jadi artinya kalau bertobatnya itu kada murni, artinya titik-titik lalu kada menjelaskan selanjutnya. Jadi yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Muas ya di klien kalau nggak salah beliau, tapi betul kayaknya Ustaz ya. Yeah. Baik, selanjutnya dari Pak Alwi di Makassar Ustaz. Yeah. Melalui WhatsApp beliau menanyakan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz mau tanya, apakah sholat berjamaah bisa dilakukan di rumah? Ya, dari Pak Alwi di Makassar. Baik, selanjutnya assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Nenek?
5: Alhamdulillah. Sedikit ada pilek.
0: Nah, ini musimnya nih pindahnya nih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dan Mbak Auliana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kita Ustaz lah tahu artinya dosa. Jadi kita kan kada mengerjakan dosa besar. Nah, tapi kita tetap bertobat itu. Nah, jadi tobatnya itu yang mana yang baik Ustaz? Artinya kita sholat taubat ditambah dari istighfar misalnya kan. Nah, ataukah kedua-duanya kayak itu. Nah, nah inggih ulun mohon pencerahan tian. Belum dan sudahnya mohon maaf dan batin Mbak Uliana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rohinah di Banjarbaru. Ya, silakan 0811511410 dan juga 0511325162 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad. Silakan, tema kita hari ini adalah orang-orang yang diampuni Tuhan. Baik, silakan Ustadz tetap dijawab.
1: Pertama Pak Muas ya.
0: Pak Muas.
1: Benar Pak Muas nih, karena ini kan beliau langsung dari

0: taubat tapi menyesal bahari kisah, tapi mengisahkan orang bahari itu asam sidin itu bahari bah. Berkisah bangga dengan maksiat, nah itu tidak Allah ampuni itu, nah, kada menyesal artinya itu.
1: Mangga sidin ini maksudnya di putik sidin.
0: Iya, menyentan mangga ada pedahan tengah malam berkisah tuh bahar itu. Nah, itu berhenti itu bukan karena menyesal, cuma sudah tuha aja kada kalau lagi gawe. Nah, kemudian juga tidak mengulangi itu kan kalau dengan sesama manusia, nah, itu mengembalikan haknya, apakah dibayar, diganti atau minta ridho kan begitu. Nah, itu syarat yang ditentukan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenyataannya kan kita berdosa lagi tuh, berdosa lagi. Mata kita nih taubat astagfirullah, mal bibinian bungasnya astagfirullah. Tapi kan isuk siang-siang. Nah, ya, makanya penting nih diulang lagi, diulangi lagi. Ya taubat nih makin seolah-olah Tuhan tuh berkata, kamu biar maksiat terus-menerus, taubat terus. Kalau kamu taubat terus menerus juga aku terima taubatnya. Maksiat lagi, taubat lagi. Nah, sampai kita bersih, betul-betul bersih. Tapi yang diinginkan oleh Al-Qur'an ini adalah taubatan nasuha tadi, ya, taubat yang bujur-bujur, bukan taubat sambal kan. Nah, itu yang Allah inginkan. Tentu kalau itu untuk maksiat-maksiat besar. Kalau maksiat-maksiat cukup dengan istighfar saja, istighfar astagfirullahaladzim. Makanya dalam apapun kita ini penting. Makanya jangankan untuk maksiat, untuk kita taat perlu istighfar juga. Makanya bahasa sembahyang pertama dibaca itu apa? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Itu istighfar nang mana? Itu apa kekurangan atas ibadah kita? Kurang khusyuk, kurang bujur bacaannya, tergesa-gesa dan macam-macam ingat yang lain daripada Allah. Nah, dalam taat pun kita taubat juga. Nah, ini Pak Mu'az ya. Kemudian Pak Alwi, salat dirjemah boleh tidak? Nah, ya, kalau di soal boleh ya boleh. Tapi yang dianjurkan di masjid atau di musala, ya kan, laki-laki mesti di masjid tuh. Kalau perempuan kan mau ke masjid mau tidak itu kan kata Nabi tidak ada suruhan. Tapi kalau di masjid jangan dilarang juga itu kan. Kan ada perempuan yang janda-janda tua tuh kan di rumah, rumahnya parak masjidnya, mendingan ke masjid kata beliau iya. Lebih khusyuk.
1: Banyak pahalanya.
0: Tapi kalau yang di rumah juga jangan dilarang, ke masjid juga jangan dilarang. Tapi bagusnya sholatnya berjamaah di masjid. Kan di masjidnya ada kita nilai silaturahim, ada bacaan-bacaan tertentu, nilainya bagus, ya kan. Cuma ada orang beralasan kalau di rumah itu mendidik anak istri katanya. Tapi yang bagus tetap di masjid. Nah, karena itu yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nilai hina ini dosa ya. Katanya berdosa hari-hari. Jadi dalam kitab Mu'izzatul Mukminin itu dosa yang paling banyak itu dosa dari lidah. Kalau dosa yang paling luas jangkauannya itu dosa mata. Jadi paling luas jangkauannya dosa mata. Apa ulun di sini misalnya kan duduk di ruangan ini tapi di luar ruang itu banyak lihatan. Wah, itu kan dalam ruangan lihat dosa mata kita nih. Paling luas jangkauannya.
1: Licin-licin, Ustaz lah.
0: Jadi jangkauan kalau dosa jangkauan yang paling luas itu mata ya. Tapi yang kalau banyak itu lidah. Lidah itu kan ada ghibah, ada fitnah ya kan. Ada sumpah serakah, ada pandir labihan, ada pencilat. Itu ada kurang lebih 19 item dosa maksiat yang dilakukan oleh lidah. Banyak banget ya Allah. Dan kualitasnya pun berbeda-beda. Kualitas ghibah misalnya kan ghibah nih
1: ada kualitasnya juga Ustaz.
0: Ada ya? Kualitas juga ghibah nih kan lebih besar daripada bersinah dosanya. Saya bertanya bagaimana kalau orang tua yang dikatakan betul, yang betul itu lebih katakan ghibah. Yang enggak betul itu adalah mengada-gada atau memfitnah. Nah, ini lidah kita nih, tangan kita juga nih, karewel-karewel ketujuh macam-macam juga nih. Batis kita nih.
1: Ada sadar.
0: Ini kan nah yang seperti itu yang kita ya kita bering dengan istighfar. Kita bareng dengan istighfar. Tapi kalau ini malam-malam bagus, tiap malam habis maghrib salat awabin. Kalau tidak ada majelis di masjid itu atau di rumah salat awabin. Apa tuh salat sunat ba'da maghrib, salat sunat taubat, salat mutlak atau salat hajat. Nah, bagus kita lakukan itu. Walaupun yang amal-amalnya itu juga adalah penghapus dosa. Jadi istighfar setiap hari, pagi, sore kita istighfar. Salat taubat juga penting juga. Nah,

0: Baik, saya ingin menerangkan lagi tadi apa-apa yang dosa-dosa kita diampuni tadi. Nah, itu diantaranya lagi tambahan tadi. Ini ada 12 item ya. Yaitu diantaranya adalah selain puasa Ramadan, puasa Asyura. Nah, ini parak dah. Nah, puasa Asyura ini Nabi tanya tentang puasa Asyura. Su'ila Nabi sallam ani saum yaumul Asyura. Nabi kata qala yukafir sanatan madiyah. Puasa Asyura itu menghapus dosa satu tahun yang lalu. Nah, jadi puasa Asyura jangan makan bubur. Ya bukan kada boleh makan bubur. Mau bubur boleh, tapi agan berbuka.
1: Nah, siang-siang
0: Ustaz. Jangan karena buah bubur Asyura lo kada puasa.
1: Nah, sudah baunya sama ininya.
0: Tengari bagus puasa anu tuh so, siang-siang maulahnya. Jadi makasar. Kemudian puasa Arafah yang kita lakukan tadi. Puasa Arafah tuh jadi Nabi yukafir madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah ini menghapus dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun akan datang. Nah, kemudian yang lain adalah setiap amal kebaikan kita itu adalah semuanya penghapus dosa, penyebab ampunan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, satu lagi ini.
0: Iya, silakan.
1: Ada Pak Idamsah ini.
0: Silakan.
1: Pak Haji Idamsah ini dari Sultan Adam, beliau menanyakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz. Apakah kangen atau rindu kepada bini orang termasuk dosa? Bagaimana cara taubatnya? Ini lucu lagi nih. Gimana Ustaz?
0: Kangen lawan bini atau mantan bini?
1: Kangen atau rindu pada bini orang.
0: Oh, selama tidak diangkopkan itu tidak dicatat dosa. Itu ya maksiat batin aja tuh.
1: Jadi tobat langsung
0: orang ya. Kadang-kadang kita melihat bini kita biasa-biasa, melihat bini orang tuh luar biasa.
1: Bagus,
0: ya kan?
1: Gitu
0: ya, apalagi kawan di kantor nih beneng-beneng ya kan, di rumah kurusaan. Padahalnya di rumah sama ya kurusaan lawan bini kita juga.
1: Jadi harus gimana? Taubat sendiri ya Ustaz.
0: Ya, istighfar astagfirullahaladzim.
1: Kalau nyemoh handak meneng modali Ustaz ya.
0: Jadi modali, handak langsing di modali, handak berisi di modali ya kan.
1: Jangan dibiarkan Ustaz ya.
0: Ya, biarkan.
1: Kalau misalkan mau dimodali otomatis beningnya sama yang di luar.
0: Iya, sama aja. Kalau di rumah sama aja kurisaan juga.
1: Baik, karena waktunya juga terbatas Ustaz. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Sebagai kesimpulan Ustaz, sebelum kita akhiri kuliah subuh pagi ini, apa yang ingin disampaikan dan kesimpulan apa yang dapat dipetik Ustaz?
0: Ya, pertama setiap kita nih ada pendosa, makanya kita jangan bangga dengan orang lain. Jangan-jangan punya kita dosanya, dan jangan-jangan juga dosa kita yang tidak diampuni Tuhan ya kan. Maka kita tidak meninggikan diri karena hal keadaan kita diri sendiri. Kemudian setiap hari kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Itu saja.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, sehat selalu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di kuliah subuh selanjutnya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam program acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin edisi Rabu 10 Juni 2026 dengan tema orang-orang yang diampuni Tuhan bersama akademisi UIN Antasari Banjarmasin Dr. Ahmad SAG MPhil. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang di kita simak tadi mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan ilmu tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Ada berita barang tercecer atau hilang dari Ankum Pajri Zain, alamat Aspol Bina Brata Blok K nomor 8 RW 02 RT 30 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada masyarakat Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya telah tercecer satu buah BPKB kendaraan R6 merek Hino tipe WU342R HKMRHD3 tahun 2014 warna hijau, Nopol DA965AI, Noka MJEC1JG41 E5-11982, Nosin WO4DTPJ / 55421 atas nama pemerintah Kota Banjarmasin. Perkiraan hilang pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Barang siapa yang melihat atau menemukan diharapkan mengembalikan kepada Ankum Pajrijen di alamat Aspol Bina Brata, Blok K nomor 8 RW 02 RT 30 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau menghubungi nomor 0822-5463-2488. Demikian berita barang tercecer atau hilang ini disiarkan untuk dapat diketahui, dan terima kasih atas perhatian Anda.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Ya, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar informasi dari Banua, masyarakat Kalimantan Selatan diminta tidak terlena dengan hujan lokal yang masih terjadi dalam beberapa hari terakhir. Peringatan tersebut disampaikan Staf Analisa dan Perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin Aditya Prakoso Emet dalam dialog kentongan RRI Pro 1 Banjarmasin. Menurut Aditya, pendengar, musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat. Dampaknya juga diperkirakan mulai terasa lebih nyata pada periode Juli hingga September mendatang. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

FM dengan ada Yura Yunita. Lagu yang dirilis pada tahun 2018, Harus Bahagia. Harus dong ya. Karena apa? Karena bahagia itu juga menaikkan atau meningkatkan imunitas tubuh. Pendengar, masih informasi dari BMKG, hujan yang masih turun di sejumlah wilayah Kalsel meski telah memasuki musim kemarau merupakan kondisi yang normal. Hal itu disampaikan Staf Analisa dan Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudi Nur Banjarmasin, Aditya Prakoso M.Med, dalam dialog kentongan di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan menurut Aditya, pendengar, Kalsel saat ini masih berada pada masa peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi tersebut membuat hujan lokal masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah meskipun intensitas curah hujan secara umum mulai menurun. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Pendengar kami mohon perhatian Anda kembali untuk warga Kalimantan Selatan. Tidak terasa ya, tanggal 16 Juni nanti kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, mari kita siapkan diri, kita maknai semangat hijrah tidak cuma dari sisi ibadah saja, tetapi juga hijrah ke kebiasaan yang lebih aman untuk keluarga, khususnya soal ke instalasi listrik ya. Ada beberapa persiapan gampang yang bisa Anda semua lakukan dari sekarang. Pertama, mumpung masih ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah sudah resmi dan menggunakan kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan biar hati tenang. Kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, ingat jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang tapi tetap aman. Ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari menumpuk colokan sound system ya, atau kipas angin di satu stop kontak tak biar tidak panas dan korsleting. Keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong bersih-bersih kampung, tolong juga perhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, mari gotong royong cek instalasi listrik di musola atau masjid sekitar kita dari sekarang, supaya nanti ibadah jemaahnya makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: Sektor unggulan yang paling depan ujung tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Wacana penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri kembali mencuat. Gubernur Muhyiddin memastikan tidak melakukan intervensi dalam dugaan kasus pemerasan izin tambang di Dinas ISDM. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin memastikan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Usai ditangkapnya salah satu ASN di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan pemerasan izin usaha tambang. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kasus dugaan pemerasan oleh oknum ASN lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalsel yang diungkap oleh kejaksaan terkait pemerasan izin usaha tambang mendapat perhatian dari Gubernur Kalsel Muhyiddin. Gubernur Muhyiddin mengatakan tidak akan melakukan intervensi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Hal itu diungkapkan Gubernur usai menghadiri acara di Banjarmasin Selasa 9 Juni. Gubernur Muhyiddin menyatakan pentingnya akuntabilitas aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya setiap ASN yang terjerat proses hukum harus diperiksa secara objektif untuk memastikan adanya unsur pelanggaran termasuk dugaan tindak pidana korupsi.
3: Dan tidak ada intervensi dari gubernur ataupun dari kepolisian, kejaksaan. Jadi apabila ada yang terjerat hukum harus diperiksa apakah itu ada indikasi korupsi atau tidak. Kalau ada indikasi korupsi, tentu dia harus bertanggung jawab. Kan begitu?
4: Pak Guru, mungkin agar tidak terus berulang hal seperti ini, mungkin apa langkah Pemprov untuk
3: berlangsung? Langkah kita selalu kepada masyarakat yang lainnya, kalau ada indikasi untuk meminta-minta, laporkan sama saya. Supaya terjadi, jadi bisa saya pecat atau saya turunkan pangkat, kan begitu?
2: Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan telah menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proses perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Berdasarkan keterangan disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, nilai yang teridentifikasi sementara dalam proses penyidikan mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah. Masih dapat berkembang seiring pendalaman perkara.
5: Kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke tiga tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya dua rumah kediaman dari tersangka HPW ini. Kegiatan penggeledahan ini sangat diperlukan oleh penyidik dalam rangka pengumpulan bukti-bukti yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian di mana dari tiga tempat tersebut penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen dan barang-barang termasuk sejumlah aset dari tersangka HPW yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini.
2: Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengingatkan pentingnya pencegahan praktik pemerasan pungutan liar atau pungli serta perlambatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Ia meminta masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan.
1: Wacana penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri kembali mencuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, pemerintah pusat mengatur bahwa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya diperbolehkan hingga 31 Desember 2026. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
6: Sini pintar. Ya sini pikir. Kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai 2027 mulai memicu kekhawatiran di daerah termasuk di Banjarmasin. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, pemerintah pusat mengatur bahwa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya diperbolehkan hingga 31 Desember 2026. Guru non-ASN yang masih bisa bertugas harus memenuhi syarat terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 serta aktif mengajar. Artinya mulai 1 Januari 2007, guru non-ASN tak lagi diperbolehkan mengajar di sekolah negeri. Dio Ade Saputra, salah seorang guru honorer PJOK di SD Negeri Kebun Bunga 3 sangat menyayangkan adanya kebijakan tersebut. Dirinya yang telah mengabdi hampir 5 tahun itu berharap ada kebijakan yang lebih berkeadilan terhadap para guru honorer.
7: Isu-isu itu di sosial media itu lagi gempar-gemparnya bahwa guru honorer itu sudah ditidakadakan lagi di tahun 2020. Nah, respon teman-teman honorer yang sangat disayangkan bahwa isu ini tidak hilang karena ini membuat kecemasan para guru honorer yang sudah mengabdi beberapa tahun tiba-tiba dengan isu ini dihapuskan honorer itu. Harapan untuk kami yang bagi para honorer, semoga isu ini diperjelas, Bu. Diperjelas maksudnya itu bahwa apakah itu diangkat menjadi P3K atau menjadi ASN. Semoga kedepannya ada tindak lanjutnya, tidak ada lagi isu-isu yang bertebaran.
6: Di sisi lain, kebijakan itu langsung juga mendapat respon dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR. Di balik kepatuhan terhadap regulasi pusat, Pemko Banjarmasin kini dihadapkan pada persoalan pelik karena kebutuhan tenaga pendidik di kota ini masih belum terpenuhi sepenuhnya. Belum lagi jika guru honorer benar-benar dihentikan tanpa solusi konkret, sejumlah sekolah negeri dikhawatirkan bakal mengalami kekurangan tenaga pengajar. Tak hanya soal kekurangan guru, isu kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN juga ikut menjadi sorotan. Ia juga memberi sinyal bahwa skema pengalihan status menjadi P3K bisa menjadi salah satu solusi, sehingga nasib para guru honorer tidak terabaikan, sekaligus menjaga stabilitas dunia pendidikan di Kota Banjarmasin.
8: Mengajar kembali, tentunya kan kita masih banyak kekurangan tenaga pendidikan. Nah ini harus kita carikan jalan dan langkahnya seperti apa. Kalau memang kebijakan dari pusat, ya kita akan coba komunikasikan dengan pusat ini. Teknisnya seperti apa? Tentunya kita inginnya kan guru-guru ini juga bisa sejahtera seperti apa nantinya. Nah, kalau ini honor ini kan kecil ya gajinya sebenarnya ya, bahasa honor ini kan. Tapi bagaimana nanti ke depan itu bisa disejahterakan guru-guru juga?
6: Diketahui poin-poin penting surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 antara lain, tenggat waktu penugasan guru non-ASN di sekolah yang diselenggarakan sekolah negeri hanya diperbolehkan sampai 31 Desember 2026. Syarat utama guru non-ASN wajib terdaftar dalam data pendidikan atau Dapodik paling lambat 31 Desember 2024. Keaktifan guru harus tetap aktif mengajar di satuan pendidik yang dikelola pemerintah daerah. Tujuannya memberikan kepastian status dan penataan tenaga pendidik menjadi pembersihan status honorer di sekolah negeri pada tahun 2027. Juma Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait wacana penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri.
9: Saya Rifki, warga Banjarmasin. Pendapat saya tentang penghapusan tenaga guru honorer di Banjarmasin ini sangat memprihatinkan sih. Karena kalau kita lihat tenaga guru honorer di Banjarmasin sendiri lumayan sedikit, bahkan mungkin tidak mencukupi untuk seluruh tenaga pendidik yang harusnya tercapai seperti itu, yang melaksanakan tugasnya.
10: Saya Fani dari Banjarmasin. Sekarang tuh lagi cukup rame banget ya, ada isu tentang penghapusan guru honorer. Pastinya ini tuh jadi mimpi buruk dan kekhawatiran banget ya bagi para guru-guru. Jadi saya sih berharap supaya pemerintah itu bisa memberikan kepastian dan solusi yang adil bagi para guru honorer yang sudah lama mengabdi pada negara. Karena kesejahteraan dan kesempatan mereka untuk mendapatkan status yang lebih jelas itu tuh sangat-sangat-sangat perlu menjadi perhatian, supaya mereka juga bisa terus mengajar dengan tenang dan kualitas pendidikan bisa terus terjaga.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, aksi meresahkan sekelompok pemuda di Banjarmasin kembali menjadi sorotan masyarakat. Sebuah hunian di kawasan Teluk Tiram diduga menjadi lokasi aksi kenakalan remaja. Laporan selengkapnya, Lukmanul Hakim.
11: Sebuah rumah hunian di kawasan Jalan Antasan Kecil, Gang Gusti, Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, kerap menjadi titik berkumpulnya kelompok anak-anak hingga remaja. Lokasi ini diduga menjadi tempat para pemuda tersebut melakukan berbagai kegiatan menyimpang yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdus Salam saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sempat memantau langsung lokasi tersebut. Dalam pemantauan, petugas bahkan mendapati 4 anak perempuan di dalam rumah tersebut yang masih mengenakan seragam sekolah dasar. Usai upaya pembinaan tersebut, sayangnya para remaja ini masih tetap berkumpul dan melakukan aktivitas negatif. Hingga akhirnya, kondisi tersebut sempat viral di media sosial dan memicu keresahan warga sekitar.
12: Pihak lingkungan, RT dan warga sudah pernah menegur, tapi ada perlawanan. Kalau kumpul biasanya di atas 15 orang di sana jumlahnya. Aktifnya dari sore hari sampai malam.
13: Kisaran umur berapa, Pak?
12: Kisaran umur dari umur belasan sampai remaja lah sekitaran 19-20. Jadi masalah yang di Teluk Tiram itu sebenarnya sudah terkoordinasikan, tapi belum penjadwalan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat kami laksanakan.
11: Berdasarkan pantauan di lokasi, bangunan yang tampak kumuh dan tak terawat tersebut dipenuhi dengan berbagai jenis sampah sisa lem dan minuman keras. Di dalam rumah tersebut bahkan masih ditemukan sejumlah remaja yang tengah berkumpul. Seorang remaja berinisial Y yang merupakan anak dari pemilik rumah mengatakan huniannya memang seringkali jadi titik berkumpulnya bersama teman-teman. Orang tua Y yang bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK memang jarang berada di rumah sehingga rumah tersebut lepas dari pengawasan orang tua.
14: Ada pengawasan Inun lah.
15: Itu sekitar berapa orang?
14: 5 atau 8. Tapi yang gonon-gononnya diusir RT sama Amda.
15: Kenapa aja?
14: Kalau boleh lagi berkawan sini aja. Yang merancang bubinin loh, gonon-gononnya. Diusir RT.
16: Ngapain aja?
14: Itu aja.
16: Apa itu? Coba bisa disebutin?
14: Lempok.
16: Lempok. Terus apa lagi?
14: Gonon-gononnya mengaduk bang.
16: Mengaduknya pakai apa? Alkohol biasa atau pakai minuman?
14: Alkohol biasa.
11: Di sisi lain, berdasarkan pendataan Satpol PP Banjarmasin, kasus kenakalan remaja memang mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini diduga kuat terjadi karena momentum libur panjang sekolah yang disertai dengan minimnya pengawasan dari pihak keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Polresta Banjarmasin terus mendorong kesadaran mandiri dalam berkendara. Hal ini guna menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak disebabkan oleh kelalaian pengendara. Berikut laporan Fitriana Rahma.
17: Polresta Banjarmasin terus berupaya menekan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah pencegahan dan edukasi keselamatan berkendara terus dilakukan guna mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Kanit Gakum Ksatlantas Polresta Banjarmasin, Ibda Doni mengungkapkan, jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2025 masih cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 21 orang meninggal dunia, 40 orang mengalami luka berat, dan 27 orang mengalami luka ringan. Sementara itu hingga 8 Juni 2026, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 14 kejadian. Dari jumlah tersebut, 5 orang meninggal dunia, 7 orang mengalami luka berat, dan 8 orang mengalami luka ringan. Menurut Doni, faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi oleh kelalaian pengendara. Kondisi seperti mengantuk saat berkendara dan kurang menguasai medan jalan menjadi pemicu terbesar terjadinya kecelakaan.
18: Jumlah laka di 2025 yaitu korban meninggal ada 21, luka berat ada 40, luka ringan ada 27. Setelah itu di 2026 ada 14 kasus meninggal dunia, 5 luka berat ada 7, luka ringan ada 8. Dari bulan Januari sampai bulan Juli. Penyebab laka paling banyak itu karena lalainya. Kita tempatkan sini itu di pasal 310-nya itu karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Baik sila itu dia ngantuk atau dia kurang menguasai
17: Upaya menekan angka kecelakaan juga dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menyasar berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga komunitas pengguna jalan. Kasubdit 1 Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin, Ibdani Madelaksmi Sukmaningtyas menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas berawal dari kesadaran masing-masing individu. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak boleh hanya muncul ketika ada petugas yang melakukan pengawasan.
19: Warga Banjarmasin, kesadaran berlalu lintas ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Gunanya adalah untuk keselamatan masing-masing. Seperti itu. Jadi jangan menunggu petugas baru tertib, tapi harus sadar bahwa itu adalah kebutuhan pian, buah pian, agar selamat sampai tujuan.
17: Lebih lanjut, Ibda Laksmi berharap masyarakat semakin disiplin berlalu lintas sehingga angka kecelakaan di Kota Banjarmasin dapat terus ditekan dan keselamatan pengguna jalan semakin terjamin. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Bank Indonesia Kalimantan Selatan menggelar ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 sebagai upaya menjangkau masyarakat di wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Hal ini untuk memastikan distribusi rupiah merata serta memperkuat inklusi keuangan nasional. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
20: Dalam rangka menjalankan misi menjaga kedaulatan mata uang negara, mencerdaskan generasi bangsa, serta mendukung digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggelar ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memastikan kehadiran rupiah hingga ke wilayah terluar Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Ekspedisi ini menyasar wilayah 3T, terluar, terdepan, dan terpencil di Kalimantan Selatan, yakni Pulau Matasiri, Pulau Marabatuan, Pulau Karayan, Pulau Karasian, dan Pulau Laut Timur. Selama 7 hari mulai 9 hingga 15 Juni 2026, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kapal perang TNI AL KRI Hiu 634 dengan membawa uang tunai 15 miliar rupiah untuk melayani kebutuhan penukaran masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap memperoleh akses terhadap uang rupiah yang layak edar. Ia menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan uang di seluruh wilayah termasuk daerah yang sulit dijangkau.
21: Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di Trisakti Banjarmasin di sini yaitu menyaksikan untuk pelepasan kapal KRI Hiu untuk mengantar ekspedisi Rupiah Berdaulat. Ekspedisi ini itu mendatangi 5 pulau. 5 pulau tersebut kita mengganti uang rupiah lusuh menjadi uang yang baru. Uang di bawah rencana itu ada 15M.
20: Dalam pelaksanaannya, ERB 2026 mengemban 3 misi utama. Pertama, layanan kas keliling untuk memastikan uang rupiah layak edar dapat diterima masyarakat di wilayah kepulauan. Kedua, misi mencerdaskan anak bangsa melalui edukasi cinta, bangga dan paham rupiah, perluasan penggunaan kris, perlindungan konsumen, serta kegiatan literasi seperti perpustakaan keliling dan ofensif KRI bersama TNI AL. Ketiga, pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di wilayah kepulauan sebagai bagian dari pengabdian sosial. Di kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, M. Anwar Bashori, menegaskan bahwa ERB merupakan agenda strategis tahunan Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan uang rupiah yang cukup, tepat pecahan, dan layak edar, terutama di wilayah dengan tantangan geografis. Ia menambahkan bahwa sinergi dengan TNI AL menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran distribusi uang hingga ke daerah terpencil.
22: Kami harus menjaga rupiah harus ada di seluruh pelosok dan berkualitas, Pak. Supaya tidak ada tantangan uang palsu. Tugas kami di Bank Indonesia untuk melayani masyarakat, untuk menjaga uang kartal. Jangan sampai di transaksi-transaksi di pelosok itu tidak ada uang hanya ada. Sehingga simbol kata kekuatan pahlawan pada identitas ada lari-lari ketimbangnya itu bagian dari masyarakat.
20: Pihaknya berharap pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya rupiah sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus mendorong percepatan inklusi keuangan di daerah 3T. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Berita olahraga.
1: Pendengar dan pemirsa, petinju Kota Banjarmasin terus konsisten menjalani program latihan rutin di Wisma Antasari, Kota Banjarmasin. Program latihan ini difokuskan untuk melatih fisik dan ketahanan mental untuk menjadi modal para atlet dalam bertanding. Berikut laporan Robi Angga.
3: Meski panas matahari terasa menyengat, namun semangat para petinju pertina Kota Banjarmasin terus menyala pada saat menjalani sesi latihan rutin di Wisma Antasari Selasa sore. Suara teriakan dan pukulan kesamsak yang menggema di area latihan semakin menambah motivasi para atlet untuk berlatih lebih keras. Salah seorang petinju pemula, Leonel Tadio Angen, mengaku sangat bersemangat mengikuti sesi latihan yang dijalani. Meski intensitas latihan cukup berat, ia tetap memaksakan diri untuk terus mengasah kemampuan selama sesi latihan. Menurutnya, salah satu materi yang dijalani kali ini berfokus pada peningkatan fisik. Program tersebut dinilai cukup menguras tenaga, namun sangat penting untuk melatih performa saat bertanding.
4: Ya, gimana ya, tensinya mungkin tinggi karena saya sendiri sparring kan, tapi lebih fokus ke fisik sih hari ini sih. Utamanya di atas itu, abis itu yang pertamanya samsak, dulu kita sama jogging bu. Kita yang pasti melatih mental sih dulu di atas, sama yang pasti akurasi ukuran.
3: Oke, okay.
4: Samsak. Saya terbilang baru sih, masih sebulan setengah lah. Kalau berat ya, kadang mau, kadang enggak, tapi ya harus dipaksa kalau mau jadi profesional gitu, nggak bisa setengah-setengah. Kalau saya pribadi yang pasti pekerjaan saya selesaikan pagi dulu, jadi biar sore itu kosong, bisa latihan.
3: Sementara itu, pelatih tinju

0: meramaikan kejuaraan Bupati Cup Tanjung. Okay. Untuk latihannya kita bedakan harinya. Hari ini teknik, mungkin biasa kalau fisik itu di hari Jumat atau hari Sabtu, itu fisik atau pagi.
1: Program latihan yang dijalankan Pertina Kota Banjarmasin menekankan pentingnya konsistensi dalam berlatih, baik saat ada maupun tidak ada agenda kejuaraan. Melalui latihan rutin, para atlet diharapkan mampu meningkatkan kemampuan serta melatih mental agar lebih siap pada saat menghadapi kejuaraan. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar Pro 1. Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik menanti kepastian nasib guru honor, disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi pendengar. Rencana penghapusan penugasan guru non-ASN di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027 menghadirkan tantangan besar bagi dunia pendidikan. Di satu sisi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menata sistem kepegawaian agar lebih tertib dan memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah masih bergantung pada keberadaan guru honorer untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan. Di Banjarmasin, kebutuhan tenaga pendidik masih belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara, banyak guru honor telah mengabdi selama bertahun-tahun. Jika transisi menuju 2027 ini tidak disiapkan secara matang, maka sekolah berpotensi menghadapi kekurangan tenaga pengajar yang dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Karena itulah, pemerintah Kota Banjarmasin terus mencari solusi. Bagaimana wacana pengalihan status melalui skema P3K maupun alternatif lain menunjukkan adanya kesadaran bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghentikan status honor. Yang terpenting adalah memastikan kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi dan tenaga pendidik yang selama ini mengabdi tidak kehilangan arah masa depannya. Persoalan guru honor pada akhirnya bukan hanya soal status kepegawaian, namun ini menyangkut keberlanjutan pendidikan bagi ribuan siswa yang setiap hari bergantung pada kehadiran guru di ruang kelas. Kebijakan penataan harus berjalan seiring dengan solusi yang realistis, terukur dan berpihak pada kebutuhan pendidikan di daerah. Tahun 2027 masih menyisakan waktu, namun waktu tersebut harus dimanfaatkan untuk menyusun langkah yang jelas agar penataan tenaga pendidik tidak menimbulkan kekosongan layanan pendidikan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nasib guru honorer, melainkan bagaimana kualitas pendidikan generasi yang akan datang. Sekian komentar.
4: Lintas Benua Maju.
2: Demikian Lintas Banua pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 10 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Benua Pagi.

0: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam info traffic.
1: Pro satukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Pagi ini kami akan mengajak Anda bersama pendengar untuk memantau arus lalu lintas dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Dan untuk informasi lalu lintas pagi ini dari RTMC di Telantas Polda Kalsel disampaikan Bribtu Puput. Bribtu Puput, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Akan laporkan secara langsung situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Baik, kita ke lokasi yang pertama di Kota Banjarmasin. Kita akan melihat situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang Empat Tarakan. Ya, situasi arus lalu lintas pada pagi ini di kawasan Simpang Empat Tarakan Banjarmasin dari arah Jalan Tarakan menuju Jalan Pulau Laut. Begitu pula sebaliknya, terpantau ramai namun tetap lancar. Begitu pula dari arah Jalan Apayani menuju Jalan S. Parman dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Terlihat terjadi kepadatan kendaraan di tol Cikarang dikarenakan bertepatan jam berangkat sekolah dan jam masuk kantor. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di Simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau lancar dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini dikarenakan jalan ini adalah jalur utama menuju jalan Bandara Samsudinur atau jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada sobat lantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batasan karena itu dapat membahayakan diri Anda sendiri dan pengguna jalan lainnya. Kami himbau kepada sobat pelatas agar selalu patuhi aturan berlalu lintas. Bagi Anda pengguna roda 2, pastikan selalu kenakan helm SNI. Dan bagi Anda pengguna roda 4, pastikan selalu kenakan sabuk pengaman selama Anda berkendara. Demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut seputar info lalu lintas, Anda dapat menghubungi kami di Instagram kami di @rtmcpoldakalsel atau di @lintas_poldakalsel. Atau melalui hotline kami di 0811-5000-3110. Demikian laporan dan informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bribtu Puput dari RTMC di Telantas Polda Kalsel.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
3: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja nggak selamat di jalan.
4: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, mendengar dari RTMC, informasi dari RTMC di Telantas Polda Kalsel. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini pantauan arus lalu lintas di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin yang dilaporkan Diki Munadi. Diki, silakan informasi Anda selengkapnya.
5: Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, untuk pantauan arus lintas pagi hari ini di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sejak pukul 7 terpantau aman dan juga lancar, tidak ada kejadian. Nah, untuk jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah ini terpantau dari kilometer 4 sampai kilometer 2 cukup padat, didominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2 yang akan masuk ataupun melintas ke dalam kota Banjarmasin. Sebagian kendaraan roda 2 ini berbelok ke Jalan Jati atau menuju Pasar Sentra Antasari. Sementara sebaliknya, pengguna jalan yang mengarah di luar kota atau meninggal kota Banjarmasin terpantau dari kilometer 2 hingga kilometer 4 juga cukup padat menjelang pukul 8. Terpantau lebih banyak kendaraan roda 4 dan sebagian roda 2. Antara roda 2 dan juga roda 4 ini sebagian berbelok ke jalan Gatot Subroto. untuk antisipasi kepadatan khususnya di depan Newton RRI, ada dua petugas dari Sabara Polresta Banjarmasin dan satu dari Satlantas Polresta Banjarmasin yang mengantisipasi arus lalu lintas agar tetap aman dan juga lancar sejak pagi tadi. Dan untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas. Untuk cuaca di Kota Banjarmasin sangat cerah dan arus lintas tetap aman dan juga lancar. Demikian dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, tidak hanya informasi lalu lintas yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami juga mengajak bersama untuk memantau bagaimana kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin pagi ini. Untuk informasi cuaca dari BMKG akan disampaikan Putri Cahyaningsih. Putri, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Yang pertama-tama, berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca secara umumnya cerah berawan hingga berawan. Begitupun di wilayah di sekitar Bandara Syamsuddinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, untuk arah angin dominan bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan nilai kelembaban berkisar antara 65 hingga 98%. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten, pada hari ini di wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kota Baru serta hulu Sungai Utara terjadi potensi hujan yang dengan intensitas ringan, namun untuk wilayah lainnya diperkirakan cuaca berawan. Sehingga perlu diwaspadai adanya potensi hujan yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang pada siang atau sore hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi perakiraan gelombang hari ini, untuk di perairan Banjarmasin, tanah laut, tanah bumbu, dan kota baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi lebih lanjut dapat sobat akses di website kami di cuacabmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Putri Cahyaningsih, perakirawan BMKG Syamsuddinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Baik, pendengar ada ST12 putih-putih melati membawa kita di menit ke-57 tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang akan melintasi kawasan-kawasan yang macet di kesempatan pagi ini, biasanya ya ini bertepatan sekali dengan anak-anak sekolah dan juga berbarengan dengan waktu masuk kerja ya. Jadi artinya ada beberapa wilayah yang memang mengalami kepadatan arus lalu lintas, seperti di jalan kawasan Jalan Es Parman, di Jalan Hasan Basri di daerah utara, dan juga di seputaran jalan Simpang Antasari ya. Nah, di situ rawan kemacetan karena di sana juga terlihat ya nampak kegiatan-kegiatan juga sudah berlangsung, dan artinya Anda harus smart mencari jalan yang tidak mungkin tidak ada kemacetan ya. Artinya Anda bisa menelusuri jalan-jalan yang memang tingkat kemacetannya tinggi. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, disampaikan dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas